0: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Satu bulan ya.
2: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
1: Akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya, diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada, satu bulan ada pengeluaran.
2: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
3: Tangan dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah. Amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya Pak Menko, konsentrasi utama dari PGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
2: Muhaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi di daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
5: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar. Sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.

0: tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
1: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya, pendalaman lebih lanjut.
0: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan Sarifulalam. Alam. Alam.
4: Ya, pendengar, ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rofi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki raudah.
5: Alhamdulillah, kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
6: Nanti mau ziarah?
5: Iya, ziarah.
4: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut Raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Masjid Nabawi di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sarifulalam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
7: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrangi berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain sebab pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
8: Juni 2026, jemaah mengalami demam batuk sesak napas dilakukan pemeriksaan tanda kita dan mengunjungi klinik pasir. Hasil pemeriksaan langsung dibawa ke KPIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan fotografi. Hasil dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi di Jerman Hospital Mekah. Tiba di RSAS pasien masih lemas dengan saturasi 0,2 turun. Pasien bertambah sesak napas. Kemudian pasien dirawat.

0: yang terpaksa ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak nafas. Kemudian dilakukan transfusi 20 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 11 Juni 2021 pada pukul 17.10 waktu Arab Saudi, pasien dinyatakan meninggal dunia.
1: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah menjadi bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfanadira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
3: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana pasca jadwal kepulangan jemaah tersebut didasarkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini. Yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
4: Khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Subuh Salam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi. Dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Subuh Salam dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke Debarkasi Asrama Haji Aceh.
3: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Subuh Salam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Subuh Salam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HS untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Subuh Salam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Juprianto dari Kota Subuh Salam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus. Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
2: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far okay, so far so good.
1: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
3: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
1: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Prancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
4: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
1: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat, dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya. Ragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
2: hadir menemani Anda sepanjang hari
3: bersama Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pagi bergerak gimana pun anda berasa, dia masih bersama kami di RRI-nya Selatan, di lintasnya Selatan Pagi. Dan bergerak setelah kami hadirkan orang dengar anda program Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta menemani anda di pagi hari ini. Selanjutnya bergerak kembali bersama kami di RRI Selatan, dan nanti bergerak pukul 8 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan di ruang dengar anda siaran langsung Piala Dunia 2026, tentunya hadir menemani anda di pagi hari ini, yaitu Amerika Serikat melawan Paraguay. Hadir menemani anda di ruang dengar anda nanti yang mendengar. Selamat mendengarkan di mana anda berada saat ini. Beberapa lagu favorit Indonesia kami hadirkan di ruang dengar anda bersama kami di RRI Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga bahan pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya tiga jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas The Javaanse Bank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.

Pendidikan adalah jalan menuju masa depan Indonesia yang lebih maju. Melalui semangat Asta Cinta, pemerintah terus mendorong pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk melalui program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat hadir sebagai ruang belajar yang terbuka, inklusif, dan memberi kesempatan bagi anak-anak bangsa untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun sosial. Dengan pendidikan yang merata, generasi muda diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan siap membangun daerah serta bangsa. Mari bersama mendukung pendidikan untuk semua demi terwujudnya Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera. Sekolah Rakyat membuka harapan, mencerdaskan masa depan.

0: Coba lihat HP aku ini, 23 juta loh.
1: Wih, keren. Tapi kok kamu pesannya cuma air putih doang?
0: Hehehe, ya biasalah. Uangku udah habis buat beli HP.
1: Lah, HP-nya pro, hidupnya promo.
0: Gak apa-apalah, yang penting kameranya bening.
1: Lah, fotonya bening, tapi masa depan blur.
0: Nanti kalau udah viral, kan bisa di-endorse.
1: Endorse apa, Ran? Endorse hutang maksudnya?
0: Halah, yang penting gaya dulu, isi belakangan.
1: Gengsi tinggi, dompet tipis, itu bukan gaya, itu derita. Beli barang sesuai kemampuan aja, bukan demi perhatian.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pada kali kemampuan dan peran saat ini kami cukupkan untuk anda lagu Pop Indonesia di Sari di Pendengar. Selanjutnya kami hadirkan orang dengan anda secara langsung Piala Dunia 2026 Amerika versus Paraguay hadir di ruang dengan anda.
2: Babak yang pertama di mana kick off akan dilakukan oleh Amerika Serikat. Ya baik, saudara pendengar, baru saja kick off dimulai. Tendangan langsung ke depan Christian Pulisic, namun bola langsung melambung jauh dan meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam kali ini yang akan dilakukan oleh Paraguay. Lempar jauh ke depan mencari rekannya, terjadi bola udara berhasil direbut oleh Amerika Serikat. Terjadi perebutan bola di lapangan tengah. Nampaknya sebuah pelanggaran terjadi yang dilakukan oleh Paraguay terhadap, maksud kami, yang dilakukan oleh tim Amerika Serikat terhadap Paraguay. Ya, Bung Yanto, kalau Anda melihat nih pertandingan pagi hari ini seperti apa nih Bung Yanto, skuad yang diturunkan oleh Amerika Serikat nih oleh pelatih Mauricio Pochettino tentunya, Bu.
3: Iya, saya pikir kedua pelatih menurunkan pemain-pemain terbaiknya ya, karena ini merupakan pertandingan bergengsi. Apalagi Amerika Serikat yang memang turun di kandang sendiri, mau tidak mau dia harus mengeluarkan atau menurunkan pemain-pemain terbaiknya di ajang Piala Dunia secara begitu besar.
2: Iya. Baru saja saudara pendengar terjadi kemelut di depan gawang Amerika Serikat. Namun beruntung tadi tendangan yang berusaha dilakukan oleh salah seorang pemain Paraguay masih melambung di atas mistar gawang, dan kini terjadi lemparan ke dalam yang dilakukan oleh pemain Paraguay. Buang saja bola jauh ke depan. Masih Paraguay kali ini menguasai bola di lapangan tengah. Umpan ke sisi sebelah kiri namun lebih dekat kepada kiper dari Amerika Serikat, Fries. Masih memainkan bola Fries. Ya Bung Nova, kalau Anda melihat bagaimana nih, sudah memasuki menit kedua di babak yang pertama ini, nampaknya kedua tim masih terlihat berhati-hati nih di pertandingan pagi hari ini.
4: Amerika Serikat melakukan kick off ya, langsung membuang dalam tanda kutip bola ke area pertahanan dari Paraguay. Ini Amerika Serikat memiliki rencana untuk langsung melakukan pressing, tetapi kemudian tadi Paraguay melepaskan pressing itu dengan melakukan lemparan jauh, melepaskan lemparan dan berujung pada serangan yang tadi hampir menjadi gol oleh Antonio Sanabria, tetapi masih bisa diamankan oleh kiper Matt Fries.
3: Ya, saudara-saudara, saya kira pertandingan babak pertama ini kedua kesebelasan terus mencoba melakukan tekanan dari sektor kiri maupun kanan. Kedua kesebelasan Paraguay dan Amerika yang terus mencoba menekan pertahanan kini. Amerika mencoba bangun serangan, ada Alex Freeman di situ. Hentikan jilak menggiring bola merasuk di kantung pertahanan Paraguay. Gerak tipu sejenak dia, angkat ke gerak nanti masih terjadi perebutan. Oh, ternyata kali ini serangan dari Amerika mencoba dihadang oleh pemain-pemain Paraguay. Paraguay mencoba membangun tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Amerika, tarik ke belakang, ada Gomez di situ, hentikan dengan kaki kiri, umpan ke dalam kotak penalti maksudnya, tetapi bola tadi dihadang saja oleh pemain belakang Amerika. Terjadilah lemparan ke dalam untuk Paraguay ataupun tendangan bebas tampaknya, saudara-saudara. Oh, ternyata lemparan ke dalam, nomor punggung 4 yaitu Juan Carques akan melakukan lemparan ke dalam, ambil ancang-ancang dari sektor sebelah kanan daerahnya sendiri, sudah lempar ke depan, jadi tujuh adalah pemain Babadilla di sana, tetapi sayang bolanya lepas dan kandas, hanya menghasilkan out gawang atau lemparan ke dalam untuk Amerika, dan kedudukan masih tetap 0-0. Pertandingan sudah berlangsung 4 menit 6 detik, saudara-saudara. Kini penjaga gawang Amerika, Matt Fries, menguasai bola sepenuhnya, tenang-tenang saja dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas ataupun berikan saja bola pendek tadi kepada kapten tim Rem, Tim Ream sudah save, pendek sudah, hentikan dengan kaki kanan, gerak tibus jinak dia, dorong saja bola ke depan, terjadi perebutan di kotak penalti Amerika, tetapi ditarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Matt Priest. Kuasa bola sebelumnya berikan pendek kepada Chris Richard. Richard tarik ke belakang kepada penjaga gawang Priest lagi, umpan pendek Priest ke depan, kirimkan kepada Sergio, gerak tibus jinak dia mencoba mengiring bola, mencari kawan yang berdrewas, merangsek ke jantung pertahanan Paraguay, dibayang-bayangi dari belakang oleh Badilla ataupun Almiron, masih kuasa sepenuhnya pemain mereka melalui 3.5 sudah mencari kaudi yang berdebas di sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay, tarik ke belakang. Dua gaya pemain Amerika maupun kesebelasan Paraguay ini memang sedikit agak sama karena mereka dilatih dari dua pelatih.

0: Paraguay mencoba melakukan tekanan melewati garis tengah sudah merobek sektor kiri pertahanan Amerika, tetapi kali ini masih dihadang begitu ketat oleh pemain Afrika. Umpan terobosan ke depan yang dituju adalah Alonso ataupun Gomez di sana, umpan ke gawang, oh dihadang saja bola keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Amerika dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam nampaknya untuk Amerika Serikat dari sektor sebelah kiri daraja sendiri setelah tadi jadi benturan yang agak keras antara pemain Amerika dengan pemain-pemain Paraguay. Nomor punggung 3 kami lihat Chris Richard sudah melakukan lempar ke dalam, langsungkan ke tengah yang dituju adalah Alex Freeman. Di sana terjadi perebutan kuasa sepenuhnya pemain-pemain Paraguay. Gerak tubuh sejenak dia, sodorkan bola pendek ke depan, terjadi perebutan darah tengah pertahanan Amerika. Masih Paraguay membantu membangun serangan dari sana, umpan ke sektor kiri yang dituju adalah Sambria. Di sana umpan ke depan, hayah serangan Paraguay, oh ternyata di sana ada Sergio, langsung kuasa sebelumnya kirimkan bola pendek dia kepada Alex Freeman. Gerak tubuh sejenak ini Amerika mencoba menekan kutak tadi, sementara dia melewati garis tengah sudah berikan umpan pendek ke dalam kotak penalti, masih mencari ruang tembak, umpan ke gawang, lepas tembakan tidak jadi, ke gawang, oh masuk saudara-saudara. Satu gerak cepat yang dibangun pemain-pemain Amerika tadi, pemain belakang Paraguay nampaknya sedikit agak lengah dan akhirnya bola menusuk ke jantung pertahanan Paraguay. Dan pemain-pemain Amerika dengan gerak tipu yang cepat, dengan umpan-umpan yang keras, semangat yang menyala, didukung oleh ribuan puluhan ribu penonton yang memadati stadion Los Angeles ini, akhirnya berhasil menjebolkan jala gawang Paraguay yang dikawal ketat oleh penjaga gawang Orlando Gil. Dan gol ini tentunya sangat dinanti-nantikan oleh para penggemar sepak bola khususnya di Amerika Serikat. Setelah gol pertama ini lahir, tentu saja akan berakibat motivasi pemain-pemain Amerika semakin menyala. Dengan demikian saudara-saudara, 1-0 untuk keunggulan Amerika atas Paraguay. Bung Nova, barangkali bisa sedikit mengulas terjadinya gol babak yang pertama ini atau gol pertama untuk Amerika Serikat.
1: Ya, memang luar biasa kerjasama di lini serang Amerika Serikat. Tadi kita lihat bagaimana Christian Pulisic masuk menyelinap ke daerah pertahanan Paraguay, kemudian bekerja sama dengan rekan satu timnya yang juga bermain di Italia yaitu Weston McKennie. Kemudian para pemain Paraguay seakan tersihir sehingga Bobadilla mencetak gol bunuh diri. Ini sebuah pertandingan yang betul-betul intens. Betul kata Bung Yanto tadi, bagaimana kedua kesebelasan ini dilatih oleh sama-sama pelatih Argentina yaitu Alvaro dan Pochettino. Lini pertahanan Paraguay tadi benar-benar di eksploitasi oleh bagaimana kecerdikan dari Pulisic masuk dengan aksi individu ke kotak penalti, kemudian mengumpan kepada Weston McKennie dan 1-0.
2: Nampaknya gol bunuh diri ini berawal dari tusukan yang dilakukan oleh Christian Pulisic mengumpan kepada Weston McKennie yang melakukan tendangan bola dan membentur kaki Bobadilla.
1: Iya.
2: Kemudian terjadi gol bunuh diri. Ya baik saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan wasit memberikan kartu kuning kepada Sacere setelah melakukan pelanggaran tadi di sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Nampaknya wasit McKelly asal Belanda ini langsung memberikan kartu kuning setelah Christian Pulisic tadi, kapten dari Amerika Serikat, dilanggar keras oleh salah seorang pemain dari Paraguay yakni Sacerez. Dan terjadi tendangan bebas dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Siapakah yang akan mengambil? Sudah ada Tillman dan juga Robinson bersiap-siap umpan pendek ke tengah. Masih pemain dengan nomor punggung 4 Adams melebar ke sisi sebelah kanan, umpan crossing masuk ke kotak penalti daripada Paraguay, dibuang saja namun kaki kembali jatuh di kaki, bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Ada Christian Pulisic berusaha menendang bola namun terjadi perebutan dan hasilkan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Lagi-lagi Amerika Serikat berusaha membangun serangan untuk kembali menjebol gawang dari Paraguay, mendekati kotak penalti dari Paraguay. Pemain dengan nomor punggung 2 umpan crossing namun bola dijauhkan tadi, namun kembali jatuh di kaki Tillman. Umpan

0: ke belakang untuk memancing para pemain Paraguay agar bisa membongkar barisan pertahanan mereka. Kembali Amerika Serikat, umpan crossing dibuang saja. Masih Amerika Serikat menguasai jalannya pertandingan. Ya Bung Nova, nampaknya Amerika Serikat belum puas dengan satu gol bunuh diri tadi yang tercipta pada menit 7 dan terus melakukan serangan-serangan untuk menggempur barisan pertahanan dari Paraguay. Anda melihat seperti apa pemainan Amerika Serikat pasca gol pertama tadi?
1: Ya, ada kepercayaan diri yang tumbuh dari para pemain Amerika Serikat. Mereka sudah membuktikan bagaimana benteng Paraguay yang kokoh bisa ditembus oleh kecepatan dan kepaduan organisasi tim di sepertiga akhir. Sehingga Amerika Serikat mungkin tidak puas betul. Karena tadi yang mencetak gol adalah Bobadilla, bukan pemain mereka sendiri. Jadi saat ini mungkin mereka ingin menambah gol, mencetak gol kedua melalui kaki pemain mereka sendiri.
0: Iya, nampaknya di tengah lapangan pertandingan Tillman terjatuh setelah kembali dilanggar oleh pemain dari Paraguay, yakni Bobadilla tadi nampaknya yang melakukan pelanggaran. Ya, saudara pendengar, masih Amerika Serikat memainkan bola di lapangan tengah. Setengah lapangan Amerika Serikat menguasai jalannya pertandingan. Dari sisi sebelah kiri, Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic, umpan kepada Weston McKennie. Oh, namun umpan yang tidak begitu akurat, mampu direbut oleh para pemain Paraguay. Oh, terjadi pelanggaran nampaknya yang dilakukan oleh pemain Paraguay. Ya, Bung Yanto Prawiro Negoro, Anda melihat seperti apa ini Paraguay ini pasca kebobolan tadi pada menit 7 di babak yang pertama tadi?
2: Ya, saya kira memang sulit ya bagi Paraguay untuk bangkit karena memang kondisinya sangat tertekan saat ini. Karena bagaimanapun tadi semangat Amerika semakin menggolah. Karena yang jelas sekarang ini adalah bagaimana kedua kesebelasan masih sebenarnya masih menahan, dalam arti masih mencari ritme permainan, ritme pertandingan ini. Dan sebenarnya gol tadi memang boleh dikatakan gol yang boleh dikatakan pemain-pemain belakang Paraguay itu kecolongan ya, karena tidak siap menerima serangan balik yang begitu cepat. Tapi sekali lagi pertandingan di babak yang pertama ini memang kelihatannya Amerika memang sedikit lebih menguasai jalannya pertandingan, lebih melakukan tekanan-tekanan atau tusukan-tusukan ke gawang. Tapi Paraguay pun saya kira masih punya peluang yang sangat besar untuk bisa menyamakan kedudukan pada pertandingan hari ini. Karena kita melihat beberapa kali juga Paraguay mencoba memiliki peluang untuk bisa menjebolkan gawang Amerika. Nah, mungkin kita lihat bagaimana jalannya pertandingan ataupun kedua kesebelasan, karena pendengar juga ingin melihat sejauh mana serangan-serangan yang dibangun dari kedua kesebelasan baik Amerika maupun Paraguay. Pertandingan saat ini, saudara-saudara, sudah berlangsung 14 menit 19 detik dan Stadion Los Angeles yang berkapasitas 70 ribu penonton saat ini sudah begitu padat, terutama para pendukung fanatik dari Amerika. Dan cuaca di sana saat ini suhu sekitar 24 derajat, jadi sedikit tidak terlalu panas. Dan tentu saja karena stadion ini terbuka dan salah satu stadion termodern di Piala Dunia 2026. Kita nantikan, kini lemparan ke dalam dilakukan pemain Paraguay. Kita nantikan pemain nomor 10 sudah memberikan aba-aba, yaitu Almiron. Untuk ya, ternyata 1, 2, 3, 4, 5 pemain Paraguay berada di daerah kotak penalti lawan. Lempar sudah terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Amerika. Kuasa sepenuhnya Almiron mencoba merangsek. Oh, ternyata kali ini pelanggaran dilakukan atau ketidak. Oh, ternyata bukan pelanggaran, saudara-saudara. Tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam. Ataupun ya, karena tadi meskipun Almiron terjatuh, namun bukan pelanggaran menurut wasit Danny McKinley dari Belanda. Bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Amerika kini. Pemain belakang Sergio Des ataupun Chris Richard, kuasa bola sebelumnya tarik lagi ke belakang dia kepada Sergio. Sergio serambut gondrong ini langsung kirimkan ke tengah, mencoba menggiring bola. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Paraguay mencoba menghalang-halangi, namun kini Amerika berhasil menguasai bola.
3: Munia kirimkan umpan ke sektor kanan pertahanan Paraguay, menggiring bola dia, umpan ke Kulutaman, berbahaya, lepas tembakan Kulutaman oleh bebas Jarta, lepas gol. Ternyata sayang, tendangannya masih berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Kendi pun kami lihat tadi dua pemain Amerika yang berjulukan dengan Star and Strip ini ternyata gagal memanfaatkan peluang emas yang sudah berdiri bebas. Kami kira dua pemain Amerika, dan tendangan pemain Amerika tadi masih berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Paraguay sehingga hanya menghasilkan tentu saja tendangan penjuru saudara-saudara untuk Amerika dari sektor sebelah kiri tiang gawang Orlando Gill. Kita nantikan ambil ancang-ancang, sudah dilakukan melambung tinggi, terjadi ke World Cup, duel terjadi di sana antara pemain Amerika, serangan di bawah Amerika, mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan siapa ada di sana, kami lihat Robinson, tetapi kali ini terjadi benturan ataupun body chat yang agak keras pemain belakang Paraguay nomor punggung 3 yaitu Omar Aldrete dengan pemain depan Amerika. Kita nantikan, tentu saja ini membuat pertandingan sejenak terhenti karena memang terjadi pelanggaran ataupun benturan yang sangat keras, dan tentu saja masih menunggu apakah dapat melanjutkan pertandingan dua pemain Amerika ini karena agak sedikit benturan di bagian kepala. Tentu saja kita semua berharap dua pemain ini masih mampu untuk melanjutkan pertandingan. Ya, kami lihat dua pemain masih tergeletak dan sudah bangkit kembali perlahan-lahan dibantu oleh tim kesehatan atau tim medis. Sementara kami lihat pelatih Paraguay, Gustav Alfaro, terus memberikan instruksi-instruksi kepada pemain-pemainnya karena telah ketinggalan. Begitu juga pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino, ya, pelatih yang tentu saja memiliki pengalaman, dan tentu saja bagi Amerika, pertandingan kali ini Piala Dunia 2026 adalah ajang yang sangat bergengsi untuk membuktikan prestasi terbaiknya setelah pada beberapa tahun silam pada Piala Dunia 1930 Amerika pernah mencatat sejarah menempati posisi 3 besar, dan setelah itu prestasi terbaik di 8 besar dan di babak perempat final. Nah, sementara bagi Paraguay juga tentu pertandingan pagi ini atau waktu Indonesia Barat, pertandingan yang bergengsi, telah 10 tahun tidak tampil di Piala Dunia, terakhir pada tahun 2010 di Afrika Selatan. Ya, kita nantikan kembali serangan dibangun. Pemain-pemain Amerika kini mencoba mempertahankan serangan dari Paraguay, namun patah di tiga jalan. Kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Paraguay, cabut saja bola tadi oleh pemain nomor punggung 4 yaitu Juan Carques, tetapi kali ini bolanya keluar, lemparan ke dalam nampaknya untuk Paraguay atau ke Amerika. Kami lihat masih terjadi perdebatan antara pelatih, masih kami antara wasit dengan pemain Amerika. Ya, ternyata lemparan ke dalam untuk Paraguay, nomor punggung 4 kami kira. Carques, Juan Carques, gelandang kanan yang maju ke depan ini mencoba melakukan lemparan, sudah lakukan melambung tinggi, terjadi kembali terakhir kotak penalti Amerika. Kutak kering sebentar dia, sudah kependek, angkat kembali gawang, masih terjadi, masih mencari ruang tembak, angkat berbahaya, lepas, tetapi kali ini berhasil dihadang pemain-pemain Amerika. Mencoba menggiring bola, sodorkan bola pendek ke depan, di sana kami lihat pemain nomor 17, Malik Tillman, tetapi kali ini serangan Amerika kembali kandas di pemain-pemain belakang ataupun pemain-pemain Paraguay. Namun sebelum itu nampaknya sempat terjadi sedikit pelanggaran, kami kira. Ya, apakah terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Amerika? Kita nantikan. Ya, masih terjadi di sejenak. Ya, ternyata Amerika kini kuasa 11 Purja langsung berikan tindakan bola ke belakang. Kuasa 10 Purja pemain belakang gelandang tengah Amerika kini mencoba serangan dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan sendiri. Berjalan agak santai dia sambil mencari kawan, tarik lagi ke belakang. Ada di sana Sergio ataupun Chris Richard ataupun Taylor Adam mencoba ketekan umpan ke sektor kanan yang dituju adalah Sergio. Sergio tarik lagi ke belakang, kutak kering sementara masih darinya sendiri. Tiga pemain Paraguay mencoba membayang-bayangi. Ada di sana kami lihat pemain Almiron, Sanabria ataupun juga pemain lainnya. Kubas mencoba melakukan tekanan mendekat, tetapi kali ini Amerika masih berkuasa. Sodor kena bola melewati garis tengah, sudah merangsek ke jantung sebelah kanan pertahanan kesebelasan Paraguay. 1 2 3 4 5 pemain mereka masuk ke dalam kotak penalti, berikan bola pendek berbahaya, lepas tembakan tidak jadi saudara-saudara. Akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Amerika karena memang di sana ada pemain belakang Paraguay, ada Diego Gomes, ada Alonso dan juga rekan lainnya yang mencoba menghadang bola, satu gerak tipu tadi yang bagus, tetapi sayang apa daya bola tadi lebih cepat meluncur ke sebelah kanan tiang gawang Orlando Gill. Dari Paraguay ini dikenabikan belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 saudara-saudara. Amerika memimpin pada pertandingan babak pertama dan sudah berlangsung 20 menit 53 detik melalui gol bunuh diri pemain belakang Paraguay yaitu Danian Babadilla yang tadi pada menit ke-8 harus melihat bola meluncur ke gawangnya, sehingga dengan demikian sampai saat ini Amerika masih unggul 1-0 atas kesebelasan atau tim nasional Paraguay. Kini terjadi lemparan ke dalam, kita nantikan saudara-saudara. Lemparan ke dalam untuk Amerika, nampaknya dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay sudah dilakukan, tarik saja lagi ke belakang. Adres Senaka Metal Adam ataupun Antonia Robinson mencoba melakukan tekanan gerak tubuh sendak dia, kerjasama dengan Antoni tarik ke tengah, kuasa bola sebelumnya melihat 3.5 sudah dibayang-bayang dari belakang oleh pemain Paraguay. Di lingkaran tengah masih Amerika mencoba membangun serangan, mencari ruang tembak atau mencari ruang umpan ke arah sayap kanan pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada di sana melihat gerak tubuh sendak pemain Amerika, ada pemain Lieberman ataupun Tillman mencoba melakukan tekanan gerak tarik ke belakang lagi, datang serangan dari belakang lagi, Amerika membantu mencoba gerak tubuh kutak kedik sebentar, dia mencari kondisi sektor lingkaran tengah pertahanan Paraguay, kutak kedik sebentar, tarik ke belakang lagi, ada Sergio di situ, umpan ke depan lagi kepada Chris Richard mencoba mendekati dari sektor sebelah kanan, dibayangi dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay. Ada Carrekes menembutkan, tarik ke belakang lagi, mengurung pertahanan kesebelasan Paraguay. Amerika masih mencoba melakukan tekanan, kirimkan ke sektor sebelah kanan, gerak tubuh sendiri, umpan terobosan berbahaya, melihat 3.5 sudah memasuki ke dalam nanti, oh kali ini telah salah umpan saudara-saudara, umpannya salah. Walaupun di sana kami lihat ada pemain mekanik atau Western mekanik ataupun juga pemain lainnya, tetapi kali ini memang bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Junior Alonso, pemain belakang Paraguay, dan langsung memberikan pengamanan kepada penjaga gawang Orlando Gill. Dan tentu saja hanya menghasilkan out tendangan bebas sudah dilakukan langsung. Kini kembali serangan dibangun pemain Paraguay, namun patah di tengah jalan. Pertahanan Amerika yang sangat kuat saudara ini, ternyata kami lihat bola dikuasai sepenuhnya gelandang kanan ini, langsung kirimkan bola pendek ke depan, masuk kami kepada Sergio, gerak tubuh sendak dia masih darahnya sendiri, kerjasama dengan Anthony Robinson atau Western mekanik di sana, kutak kedik sebentar dia, kerjasama dengan Pulisic mencoba memberikan pindah tarik lagi ke belakang, memancing pemain-pemain Paraguay untuk merangsek ke pertahanan Amerika, namun nampaknya tidak terpancing. Paraguay justru mundur selangkah untuk mencoba mencari ruang gerak kedua kesebelasan ini untuk kedua pemain-pemain Amerika. Masih kutakkan di sebentar dia, melewati 3.5 sudah memasuki daerah pertahanan kesebelasan Paraguay di lingkaran tengah, sodorkan bola pendek cepat dia, merangsek, ada pun Tillman di sana, hentikan Ken Kiki, mencoba lakukan ke Pulisic, angkat bola gawang, oh ternyata saudara-saudara terlalu melambung tinggi umpan yang dilepaskan pemain Amerika tadi. Dan saudara-saudara, bersama dengan itu kami lihat pada menit ke-23 ini dan bola tadi keluar, dan kita nantikan barangkali Bung Erik
0: ya,
3: informasi yang ingin disampaikan, silakan.
0: Ya Bung Yanto, di menit ke-23 wasit Mekeli asal Belanda menghentikan sementara pertandingan karena akan dilakukan oleh water break ya Bung Nova. Di Piala Dunia 2026 ini water break diberlakukan. Ini seperti apa kalau Bung Nova melihat?
1: Ya, ini hydration break ya. Memang salah satu dari 8 peraturan baru yang diperkenalkan oleh International Football Association Board dan FIFA ya. Memang ini menjadi ruang bagi pemain untuk kembali mengisi dahaga, mendapat kembali instruksi dari pelatih, dan dari sisi lain, dari sisi industri, ini bisa ada iklan masuk begitu.
0: Jadi itu banyak faktor ya yang...
1: Ada banyak faktor, ada banyak dimensi, ada banyak aspek yang menjadi akses dari perubahan atau tambahan aturan ya. Gitu.
0: Hydration break yang baru diberlakukan.
1: Betul
0: di Piala Dunia kali ini. Yeah. Kemudian Bung Nova, kalau Anda melihat tadi permainan dari Amerika Serikat yang langsung melakukan serangan cepat sejak menit-menit awal di babak pertama, bahkan sebuah kemelut ataupun peluang yang dimiliki Amerika Serikat ini berbuah gol bunuh diri setelah Weston McKennie melakukan tendangan dan membentur kaki dari Boba Dila. Kalau Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya Paraguay ini lengah tadi setelah apa sebelum terjadi gol tersebut.
1: Ya, ini permainan Amerika Serikat ini bisa dibilang Pochettino banget ya. Pochettino banget artinya Amerika Serikat menyerang dari sisi kanan, dari sisi kiri, high pressing. Tapi tadi kita lihat Paraguay mencoba untuk nggak terlalu bertahan ke dalam. Tapi justru pemain Amerika Serikat memanfaatkan itu dengan ada bola-bola terobosan, umpan-umpan terobosan yang masuk ke area kotak penalti, area kotak 16 dan kemudian dituntaskan tadi ya. Kalau kita lihat mungkin tadi banyak serangan Amerika Serikat dari sisi kiri, ada Pulisic. Dan tetapi ketika memang dibutuhkan, ketika bola ada di kanan, Serginho Dest kemudian muncul. Tadi membuat sebuah peluang yang juga cukup berbahaya. Memang ini permainan Amerika Serikat ini bisa jadi sudah meruntuhkan semangat atau meruntuhkan benteng Paraguay yang dalam kualifikasi Piala Dunia dan dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya itu sangat mengandalkan pertahanan. Dan mungkin memang jalannya pertandingan tidak jauh berbeda seperti ketika kedua kesebelasan bertemu terakhir pada tahun lalu, ketika itu Amerika Serikat menang 2-1 atas Paraguay. Dan salah satu pencetak gol adalah Balogun yang dia main sebagai starter kali ini.
0: Iya, baik. Saudara pendengar, pertandingan kembali dilanjutkan. Sudah memasuki menit 27 dan untuk sementara Amerika Serikat unggul 1-0 melalui gol bunuh diri yang dicetak oleh Boba Dila pada menit ke-7 babak yang pertama. Terjadi lemparan ke dalam dari sektor sebelah kiri. Amerika Serikat ke depan maksudnya kepada Pulisic. Terjadi perebutan bola, ada Pulisic di sebelah kiri, masih Pulisic menguasai bola, saudara pendengar. Mengelabui satu pemain, umpan crossing, memasuki kotak penalti dari Paraguay. Offside! Kembali terjadi gol yang dilakukan atau yang dicetak oleh Balogun tadi. Namun bersamaan dengan itu, hakim garis tadi mengangkat bendera. Kita masih nantikan apakah gol itu disahkan atau tidak. Oh, nampaknya sudah berdiri dalam posisi offset tadi, mencetak gol. Oh, nampaknya offset sudah terjadi sejak bola yang diumpan kepada Pulisic yang kembali melakukan tusukan ke dalam kotak penalti dari Amerika, maksud kami dari Paraguay. Nampak cukup kecewa tadi Balogun karena golnya tidak disahkan dan hanya menjadi tendangan bebas bagi Paraguay. Orlando Gil bersiap-siap. Kiper dari Paraguay tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara. Bola kembali jatuh di kaki Christian Pulisic. Namun penguasaan yang tidak begitu akurat sehingga bola kembali dikuasai oleh barisan pertahanan dari Paraguay. Kali ini Paraguay untuk mencoba membangun serangan, umpan ke tengah pada Cubas, kepada Almiron. Ada dua pemain dari Amerika Serikat, terjadi perebutan, terjatuh nampaknya salah satu pemain dari Amerika Serikat, Freeman nampaknya. Namun bukan sebuah pelanggaran, hanya terjadi lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat nampaknya. Sudah kembali bangun Freeman tadi setelah terlibat duel tadi dengan Enciso nampaknya. Kali ini Amerika Serikat di barisan pertahanan coba menguasai bola, umpan ke depan namun bola jatuh di kaki dari pemain Paraguay. Kiper Gil, umpan pendek kepada Caceres. Alonso kini menguasai bola, umpan jauh ke depan maksudnya kepada Almiron. Namun bola jatuh di kaki Robinson. Masih Robinson, umpan pendek kepada Freeman. Melebar ke sisi sebelah kiri kepada Christian Pulisic. Masih Pulisic menguasai bola, umpan ke belakang kepada Robinson lagi. Umpan terobosan ke depan, Pulisic memasuki kotak penalti daripada Paraguay. Tendangan langsung, gol! Balogun
4: Amerika Serikat kembali menggandakan keunggulannya pada menit ke-30 berawal dari tusukan yang dilakukan Kapten Christian Pulisic dari sektor sebelah kiri yang mengirimkan umpan mendatar ke dalam kotak penalti Paraguay, mampu dimanfaatkan dengan tendangan yang tidak mampu dibendung oleh kiper dari Paraguay, sehingga Amerika Serikat untuk sementara ini unggul 2-0 pada pertandingan yang digelar di Stadion Los Angeles Grup D Piala Dunia 2026. Bung Nova, Anda melihat seperti apa gol yang dicetak oleh Balogun ini setelah sebelumnya gol dia tidak disahkan karena offset, dan kali ini dia berhasil mencetak skor dan menggandakan keunggulan bagi Amerika Serikat.
1: Ya, skor itu benar-benar berubah pada menit ke-31 ya, setelah tadi sempat gol Balogun tidak disahkan karena offset. Lagi-lagi sosok penting di belakang gol adalah Christian Pulisic. Seperti pada gol pertama Amerika Serikat, Pulisic melakukan akselerasi di sisi kiri, kemudian melakukan umpan ke kotak penalti di mana Balogun berdiri di situ. Dan ini sepertinya memang sudah skema yang berulang dilakukan oleh Amerika Serikat di latihan, karena memang akurasi umpan kemudian kerjasama di lini serang ini cukup baik ya. Pulisic bagi Balogun ini merupakan gol yang ke-10 di timnas Amerika Serikat, dan dengan keunggulan 2-0 pada menit hingga menit ke-30, masuk menit ke-33 saat ini, bisa jadi Balogun akan mencetak gol lagi atau Pulisic paling tidak akan kembali melakukan sebuah akselerasi-akselerasi dan gerakan-gerakan yang bisa memporak-porandakan pertahanan Paraguay.
4: Ya, nampaknya Amerika Serikat semakin nyaman dengan keunggulan 2-0 ya, ini, dan terlihat semakin bermain lepas, apalagi mereka tampil di kandang sendiri dengan dukungan puluhan ribu dari supporter Amerika Serikat.
1: Ya, sebuah sinyal positif ya di pertengahan menjelang akhir babak pertama ini. Bola dari kaki ke kaki, nyaman bermain, bola-bola pendek, kemudian change side ke kanan ke kiri, ini benar-benar sudah posisi enak gitu ya bagi Amerika Serikat di dalam pertandingan kali ini.
4: Dan nampaknya Paraguay ini masih terlihat tertekan ya, di terutama di lapangan tengah, dan mereka tidak bisa mengkreasikan bola-bola untuk melakukan serangan yang dapat membahayakan pertahanan dari Amerika Serikat. Anda melihat seperti apa?
1: Ya, tekanan yang diberikan Amerika Serikat membuat permainan Paraguay tidak bisa berkembang. Bola-bola vertikal yang biasa jadi makanan Enciso, makanan bagi Sanabria, tidak terlihat dalam laga kali ini karena Amerika Serikat benar-benar melakukan pressing baik dengan bola maupun ketika kehilangan bola. Jadi Paraguay dibuat benar-benar harus fokus pada pertahanan. Seperti kita lihat pada saat ini, hampir seluruh pemain Paraguay berada di area permainannya sendiri.
4: Ya, Bung Yanto, Anda melihat seperti apa di menit ke-33 ini setelah Amerika Serikat berhasil mencetak gol yang kedua, Bung?
3: Ya, saya kira semangat Amerika untuk terus menggempur pertahanan Paraguay semakin tidak terelakkan. Meskipun Paraguay tentu saja masih berusaha untuk mencoba menimbangi serangan-serangan balik yang begitu cepat dari Amerika. Tapi apapun, memang kita harus mengakui sebagai tuan rumah tentu banyak faktor yang diuntungkan. Dukungan penonton, lapangan yang sudah terbiasa, dan juga tentu semangat juang yang sangat tinggi ini akan mempengaruhi pertandingan pada hari ini atau pagi-pagi waktu Indonesia Barat, Bung Eri. Baiklah, saudara-saudara bergar, 34 menit 42 detik pertandingan babak yang pertama masih sedang berlangsung, dan kini serangan dibangun Amerika dari sektor sebelah kiri yang gawang pertahanan Paraguay. Lakukan tekanan, Amerika mencoba memasuki daerah kotak penalti. Saudara, kemudian pendek saja dia, yang dituju adalah pemain Tillman di sana. Gerak tipus nak angkat ke daerah penalti, tahan dengan dada sejenak, melebar ke sektor kiri, terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Umpan ke tengah, salah umpannya saudara sudah kini kan sekiranya melebar ke sektor kanan, ada pun disebutkan kepada Pulisic ataupun di sana yang luar biasa ini. Oh, ternyata bola tadi dihadang saja ataupun disabut saja keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Paraguay, namun ada Robinson di sana berikan city pass kepada penjaga gawang Matt Presi. Matt Presi berikan bola, teruskan kepada Tillman, hentikan dengan kaki kanan sejenak, kembali lagi dia kepada Sergio ataupun Chris Richard, masih mempermainkan bola, agak sedikit memperlambat tempo permainan, mencari kawan yang berdebas, umpan paralel pendek ke sektor sebelah kanan. Masih 2-3 pemain Amerika berada di kotaknya sendiri atau di daratnya sendiri. Nomor punggung 2 mencoba menekan Sergio di sana, tarik lagi ke belakang dia kepada Taylor. Taylor hentikan kaki kiri, berikan kepada Robinson ataupun juga Weston. Saudara-saudara mencoba melakukan tekanan, menggiring bola, mendekati daerah lawan, melewati garis setengah sudah, mencoba mengulur-ulur waktu saudara, karena memang mereka sudah unggul 2-0. Angka yang sangat meyakinkan untuk bisa tetap bermain baik atau bermain taktis di umpan terobosan. Kini Amerika mencobakan dari sektor sebelah kiri, angkat ke mulut gawang, berbahaya, lepas tembakan tidak jadi, mundur lepas ke mulut gawang. Oh, kali ini tembakan keras yang dilepaskan oleh Malik Tillman membentur pemain belakang Paraguay, dan tentu saja gagal tendangan Tillman ini untuk merobek gawang kesebelasan Paraguay yang dikawal ketat oleh Orlando Gil. Namun sempat terjadi tendangan penjuru dari sektor sebelah kanan tiang gawang Paraguay. Orlando Gil ambil ancang-ancang, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Amerika berada di kotak penalti. Tendangan penjuru akan dilakukan oleh Malik Tillman. Ya, melancang-ancang apakah langsung ke gawang ataukah di bukan umpan pendek kuadrakannya. Sementara 2, 3, 4 pemain saling berhimpitan, langsung sudah ke belakang gawang. Kok duel terjadi? Oh, hampir-hampir saudara-saudara, satu sunduran kepala yang dilepaskan tadi oleh pemain Amerika hampir-hampir saja melahirkan gol. Hanya tipis saudara-saudara, sekitar 5 cm di sebelah kiri tiang gawang Paraguay. Dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang, satu heading atau satu sunduran kepala yang dilepaskan oleh Chris Richard sangat berbahaya. Dan akhirnya hanya menghasilkan tendang gawang. Paraguay kini mencoba membangun serangan di lingkaran tengah, dia terjadi perebutan di sana. Akhirnya bola kandas kaki pemain Amerika, sabu saja bola tadi keluar kotak penalti, namun membentur pemain Amerika dan hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Paraguay dari sektor rusuk kiri jantung pertahanannya sendiri. Ada Junior Alonso di sana mencoba melakukan lemparan ke dalam, kita nantikan saudara-saudara. Kembali saya akan dikirimkan Junior Alonso. Ya, kami lihat dari kejauhan di Stadion Los Angeles ini, para pendukung Paraguay sedikit agak lesu saudara-saudara, karena memang tim kesayangannya sudah tertinggal 0-2 dari Amerika Serikat. Dan memang kalau kita melihat head to head Amerika dan Paraguay saat ini, memang Amerika masih unggul 3 kali menang, 2 kali kalah dan 1 kali seri dari 5 pertemuan terakhir. Apakah hari ini Amerika akan kembali mencatat sejarah untuk bisa unggul atau mencatat kemenangan atas kesebelasan Paraguay? Kembali serangan dibangun Amerika dari sektor lingkaran tengah dengan kostum merah putih dan bergaris-garis ini merupakan lambang bendera Amerika. Kita nantikan si Kribo warna hitam rambutnya langsung kirimkan pendek sana, pas saja kepada Robinson. Robinson mencoba melihat di garis setengah sudah, umpan pendek saja dia kepada Pulisic. Pulisic langsung tarik ke belakang dia, gerak sedikit sejenak. Pemain yang sangat tenang di sektor sebelah kanan pertahanan sendiri kini masuk ke daerah lawan kepada Sergio ataupun ya Sergio, pemain nomor 2 yang maju ke depan ini, tetapi kali ini tandas di kaki pemain belakang Paraguay, Almiron, Miguel Almiron tarik ke belakang lagi, yang dituju adalah pemain Alonso. Alonso tarik juga ke belakang, umpan ke depan, yang dituju adalah pemain depan di sana ada Aldrete ataupun Gomez, tetapi kali ini patah di tengah jalan karena pertahanan Amerika begitu rapat dan berlapis-lapis, sulit sekali ditembus oleh pemain-pemain depan Paraguay. Namun Paraguay terus semangat untuk menekan ataupun mendekati daerah lawan, tetapi kali ini patah di tengah jalan dan lagi-lagi penjaga gawang Matt Presi langsung menyelamatkan bola. Selamatlah gawang Amerika, langsung kirimkan pendek, berikan kepada Chris Richard. Chris Richard umpan pendek saja, kerjasama dengan Tillman atau rekannya, kembalikan dicat lagi, gerak tubuh sejenak dia, ada di sana kami lihat Taylor Adam, hentikan dengan kaki kiri, masih permainkan bola, mencari kawan yang berdesma, mancing pemain Paraguay untuk maju ke depan, tapi umpan ke depan di lingkaran tengah kiri, soalnya ke bola pendek cepat kini, Amerika mencoba berputar-putar dua pemain Amerika, namun kali ini terjadi pelanggaran, kami lihat pemain Polarin, maksud kami pemain pencipta gol Amerika, yaitu Polarin Balogun, tergeletak saudara-saudara karena diganjal keras tadi oleh pemain belakang Paraguay, dan tentu saja menghasilkan tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Amerika setelah Balogun tadi memang ditarik kakinya dan tendang sudah dilakukan langsung pendek saja, kirimkan bola pendek ke depan dia, yang dituju adalah pemain Malik Kilmut, umpan ke gawang Perbaya. Oh, kali ini jatuh di pelukan penjaga gawang Paraguay yaitu Orlando Gil. Dengan demikian selamatlah gawang Paraguay, belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0. Saudara-saudara Amerika unggul. Pertandingan sudah berlangsung 40 menit 35 detik, sekitar 5 menit lagi waktu normal akan berakhir pertandingan babak yang pertama ini. Kita nantikan kembali tekanan dibangun pemain-pemain Paraguay, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah pertahanan Amerika. Yang dituju di sana adalah Gomez ataupun pemain Aldrete, tetapi kali ini tidak ada kawan yang berhasil menguasai bola sebelumnya. Dan keluarlah penjaga gawang Amerika Serikat Matt Prince langsung kuasai bola sebelumnya. Kirimkan ke depan kepada Taylor Adam ataupun Antoine ataupun kepada Weston McKinnick. Kuasai bola sebelumnya dia. Melebar kepada Robinson ataupun ya di sana sudah melihat garis tegas, sudah berbahaya serangan Robinson ini. Dibayang-bayangi dua pemain Paraguay masih menguasai bola sebelumnya. Tarik lagi jauh ke belakang dia kepada Rhys Richard. Umpan ke depan yang dituju adalah Pulisic. Pulisic mencoba mengirim gol dari sektor sebelah kiri. Pertahanan Paraguay mendekati daerah lawan untuk daerah kotak penalti. Terjadi perebutan. Oh, terjatuh dua pemain Pulisic dan pemain belakang Paraguay ini. Namun nampaknya kami lihat Pulisic sedikit agak kecewa karena tidak ada keputusan apapun dari wasit yang mempertandingkan, meskipun dia jatuh justru tendangan gawang, tendangan bebas nampaknya dia untuk Paraguay karena Pulisic dianggap melakukan pelanggaran atau oleh wasit Danny Michele dari Belanda. Tendangan bebas ini segera dilakukan penjaga gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang, penjaga gawang yang gunakan kostum ataupun baju berwarna oranye lengan panjang ini sudah lakukan langsung pendek. Kini Paraguay menekan dari sektor rusuk kanan jantung pertahanan Amerika. Kutak kadik sebentar dia tarik lagi ke belakang. Oh, hentikan dekan ke kiri. Ada di sana Camilo Gomez ataupun kepada Kubas masih perlukan bola. Ah, ternyata turun ke belakang Aldrete. Langsung kirimkan ke depan. Umpan terobosan berbahaya serangan Paraguay ini. Tetapi memang pertahanan Amerika cukup kokoh, saudara-saudara. Sulit diatur si tembus dan kini kembali ke kanan dari sektor kiri. Nomor punggung 10 yaitu Amrul lepas tembakan tidak jadi. Ah, kali ini patah di tengah jalan. Datang serangan dari belakang, tetapi kali ini pemain-pemain Amerika lebih cepat menguasai bola sedang berganti tekanan. Pemain belakang yang maju ke depan kini melakukan tekanan yaitu Sergio. Sergio menggiring bola masih kutak kedik sebentar. Milik Andre Kolini, umpan terobosan berbahaya, angkat lepas tembakan. Oh, masih berhasil dibendung saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Paraguay, meskipun serangan bertubi-tubi dari pemain-pemain Amerika ini. Kembali lagi menekan, mencoba menggiring bola. Mereka terkodali kutak kecil mendadak, mencari ruang tembak, masih menggiring bola. Dua pemain Amerika masih berputar-putar saudara, tarik lagi ke belakang. Ternyata lembar punggung ke-16 kami lihat di sana yaitu Freeman. Alex Freeman mencoba dekat di kotak penalti, tarik ke belakang pada Robinson yang turut membantu penyerang pemain-pemain depan Amerika, tetapi kali ini mencoba sedikit meredam serangan Amerika dan bermain lagi taktik dari jarak yang cukup jauh untuk memancing pemain-pemain Paraguay untuk keluar dari pertahanan saudara-saudara. Nampaknya serangan Amerika memang meskipun sudah unggul 2-0 di menit-menit terakhir babak pertama ini terus mencoba memporak-porandakan pertahanan Paraguay. Kembali lagi serangan Amerika dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan Paraguay. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 16 Alex Freeman. Freeman mundur ke belakang dia kerja sebagai polisi. Polisi yang kutak-kutik sebenarnya masih melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan. Gerak musnah dia dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain belakang Carques. Masih permainkan bola dia, menggiring lagi bola, ketekan lagi ke dalam kotak penalti tidak jadi. Terjadi perebutan di sektor bek kanan pertahanan Paraguay. Akhirnya bola kandas dari kaki pemain Paraguay ke 11 menit. Kini Paraguay coba bentuk kanan namun tidak sempat berbuat apa-apa karena memang bola tadi langsung dihadang saja saudara oleh pemain-pemain belakang Amerika yang merangsek membantu barisan penyerang Amerika yang sangat bernafsu untuk bisa menjebol gawang kesebelasan Paraguay untuk ketiga kalinya. Namun hingga saat ini masih belum berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk Amerika Serikat. Kita nantikan kini kembali Paraguay membangun serangan dari sektor lingkaran tengah, masih daratnya sendiri dia bermain taktis sekali, mencari kawan beres, angkat ke depan ke daerah Amerika di sana, tetapi yang dituju adalah pemain nomor punggung 7 ataupun pemain nomor 17 setiap kali tidak berhasil karena memang pertahanan Amerika begitu rapat saudara-saudara. Akhirnya bola dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Amerika. Kini bangun serangan ada McKinnick. Weston McKinnick mencoba menggiring bola mendekati daerah lawan, melihat 3.5 sudah, yang dituju adalah Pulisic. Berhasil dia ataupun ketarik ke belakang kepada Robinson. Robinson serambut pirang ini masih tenang-tenang saja dia memainkan bola. Dan saudara-saudara kita nantikan ada pertambahan waktu sekitar 5 menit babak yang pertama ini. Apakah akan menjadi gol lagi ataukah sebaliknya, saudara-saudara? Kita nantikan saja. Kini Amerika terus menekan, merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada di sana kami lihat pemain Balogun pencetak gol Amerika. Kita nantikan kembali bola ke lingkaran tengah. Nampaknya kami lihat pemain Amerika ini hanya memancing untuk pergerakan pemain-pemain Paraguay untuk maju ke depan. Namun nampaknya Paraguay memang sedikit agak khawatir untuk mencetak umpan-umpan tarik yang cukup berbahaya. Karena ketika dia maju, umpan langsung diberikan umpan terobosan yang begitu membahayakan. Dan berkali-kali taktik ataupun strategi umpan balik ini memang membawa hasil yang maksimal dan juga berhasil memporak-parandakan pertahanan Paraguay. Cini Paraguay masih membangun serangan dari sektor lingkaran bek kanan. Oh, tarik saja kepada penjaga gawang. Kill umpan ke depan. Yang dituju adalah Gomez ataupun Kubas di sana. Ataupun Almiron masih mencoba mengirim bola dia melebar sektor kiri. Pada di sana kami lihat Sanabria kutak kedik sebentar. Oh, ternyata kali ini gagal Almiron, meskipun sudah berusaha sekuat tenaga untuk memanfaatkan umpan ataupun menguasai bola sebelumnya. Namun kali ini memang pertandingan yang berlangsung di Stadion Los Angeles ini memang Amerika nampaknya jauh leading ataupun menguasai jalannya pertandingan. Tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Paraguay segera dilakukan oleh Almiron, Miguel Almiron melengkapnya. Ya, mundur sekitar 3 langkah kami lihat dia sambil mencari melarak lirik ke kanan dan ke kiri untuk mencari ruang bebas, mencari kawan yang berdiri bebas tampaknya. Ya, sementara sedikit agak protes karena ada pemain Amerika yang mencoba menghalang-halangi tendangan bebas ini. Sudah tekan, melambung tinggi berkabang, gol 2 terjadi di sana. Oh, keluarlah penjaga gawang Matt Presi sambil berkata dalam hatinya, no problem, tidak ada masalah karena memang bola tadi sangat mudah untuk diselamatkan. Kini kembali tekan Amerika. Kami lihat pemain Robinson mencoba menggiring bola dia mendekati kotak penalti, sodorkan bola pendek ke depan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 2 Sergio di sana. Tapi kali ini pandekandas pemain-pemain Paraguay membangun serangan. Ada Gomez ataupun Aldrete, main belakang dari Paraguay melebar ke sektor kiri. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 6 di sana mencoba lakukan tekanan. Tetapi kandas di tengah jalan, datang lagi serangan Amerika. Bola dikasih sebelumnya, nomor punggung 16 ada Freeman. Freeman mencoba menggerak, berbahaya, lepas tembakan gawang, tidak jadi. Hentikan di kaki kiri, tarik ke belakang, tidak ada kawan, saudara-saudara. Akhirnya bola, namun kali ini serangan balik lagi dibangun oleh Amerika. Mendekati kotak penalti, banyak bagi dua pemain Paraguay. Tetapi akhirnya kandas dan namun terjadi lemparan ke dalam untuk Amerika. Karena memang bola tadi bentuk dua pemain Paraguay. Ya, kita nantikan siapa akan lempar ke dalam ini. Di sektor back kiri pertahanan Paraguay sudah dilakukan saudara-saudara oleh Alex Freeman. Langsung ke tengah, melebar lagi, tarik ke belakang dia. Kerja sebagai Robinson ataupun Richard mencoba kirimkan ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat pemain Freeman. Freeman kutak-kutik sebentar dia di daerah sebelah kiri pertahanan Paraguay. Mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Tillman. Tillman mencoba mendekati, kembalikan kepada Freeman. Ke Tillman lagi, sektor bek kiri, angkat bulu gawang. Oh, terjadi perebutan. Akhirnya depan Paraguay, sapu saja keluar kotak penalti. Namun datang lagi serangan pemain Amerika. Mencoba mendekati, berikan kepada Freeman. Tekutak kiri sebentar. Ah, tapi 2-3 pemain Paraguay mencoba menghadang di lingkaran tengah daerah sendiri. Langsung kirimkan ke depan. Tetapi sayang, tidak ada satupun saudara-saudara pemain Amerika, maksud kami Paraguay yang berada di sana. Dan akhirnya bola dengan mudah diselamatkan oleh pemain-pemain belakang Amerika Serikat. Ya, saudara-saudara, bola dikuasai oleh Taylor Adam. Adam mencoba berikan ke depan, umpan terobosan, berbahaya serangan Amerika. Berapa penjaga gawang, tidak jadi, lepas tembakan, masuk, saudara-saudara, satu tendangan lepas dari Polarin Balogun. Untuk kedua kalinya berhasil menjebolkan jala gawang Paraguay. Dan gol ini lahir pada menit ke-45, maksud kami tambahan waktu 4 menit babak pertama. Setelah mendapat umpan terobosan dan lagi-lagi pemain-pemain belakang Paraguay dalam kondisi yang lengah. Dan akhirnya Balogun dengan satu sontekan bola yang begitu keras tidak berhasil dibendung oleh penjaga gawang Orlando Gil. Dengan demikian berubahlah kedudukan menjadi 3-0 atau 3-0 untuk keunggulan Amerika Serikat di babak yang pertama. Ya, saudara pendengar, Bung Nova barangkali bisa sedikit mengulas lahirnya gol ketiga untuk Amerika Serikat.
1: Ya, ini berawal dari bagaimana Paraguay tidak bisa melakukan serangan, tidak bisa membangun serangan. Ketika mereka berusaha mencoba mengoper bola, langsung ada intercept-intercept dari pemain-pemain Amerika. Sehingga tadi ketika Amerika memiliki penguasaan bola, sebuah umpan terobosan yang matang langsung dimanfaatkan dengan baik oleh Balogun. Dan Balogun jeli, tidak sekali hantam, tapi dia meliak-liuk terlebih dahulu di kotak penalti, dan kemudian lahirlah gol ketiga bagi Amerika Serikat.
0: Iya, luar biasa, Bung Nova ya, pertandingan di babak yang pertama. Amerika Serikat berhasil unggul 3-0 melalui 2 gol yang dicetak oleh Volarin Balogun dan 1 gol bunuh diri tadi oleh Bobadilla. Kalau Anda melihat, Bung Nova, seperti apa ini taktik, ini perang taktik antara dua pelatih asal Argentina ya, Mauro Pochettino di kubu Amerika Serikat dan Alfaro di kubu Paraguay.
1: Iya, Alfaro memang gaya permainan Alfaro mengandalkan bola-bola panjang, mengandalkan bola-bola vertikal langsung ke depan. Tadi kita saksikan bagaimana para pemain Paraguay kekurangan orang untuk menyerang. Ketika mereka berusaha untuk melakukan transisi positif, ketika mereka menguasai bola, yang langsung dilakukan adalah serangan balik. Tetapi tidak ada orang, tidak ada sumber daya manusianya di area depan, sehingga bola dengan mudah bisa dikuasai lagi oleh Amerika. Dan itu terjadi berkali-kali. Amerika Serikat unggul orang di lini pertahanan, juga unggul orang ketika berada di area pertahanan Paraguay, sehingga benar-benar ini Amerika benar-benar sudah benar-benar matang mempersiapkan laga ini. Ketika unggul, dia pun bisa makin nyaman bermain. Ketika menguasai bola, mereka bisa pilih ingin melakukan serangan kilat. Seperti tadi gol ketiga, kita lihat bagaimana Balogun mendapat bola cepat, bola terobosan ke dalam kotak penalti, atau bagaimana Amerika bisa menahan bola dulu, retain position. Jadi oper-oper dulu ke kanan ke kiri, lihat celah di mana ada peluang bisa masuk, atau Amerika juga bisa membangun serangan perlahan-perlahan. Kalau kita lihat, Paraguay tidak drop deep ke belakang, tetapi situasi ini dimanfaatkan dengan baik oleh Amerika Serikat untuk mencari celah.
0: Ya, nampaknya Almiron ini cukup kesulitannya untuk memberikan bola-bola asisnya kepada Sanabria. Nampaknya cukup tidak bermain seperti performa terbaiknya gitu, dengan kualitas yang dimiliki Almiron, dengan pengalaman dia di Liga Inggris, kemudian kini bermain di MLS. Nampaknya ini cukup sukses, ini strategi yang diterapkan oleh Pochettino untuk mengurung Almiron ini.
1: Ya, terjadi Almiron terisolasi ya.
0: Terisolasi.
1: Bekerja sendirian di lini tengah. Ketika Paraguay bertahan, mereka menempatkan semua pemain turun ke belakang, sehingga ketika bola ke depan, bola sampai di kaki Almiron, Almiron tidak ada opsi pilihan, kecuali tadi sempat kita lihat Almiron mencoba untuk menggiring bola sendirian, tapi akhirnya kembali lagi, bola bisa dikuasai pemain-pemain Amerika Serikat. Ketika ada 1, 2, atau 3 pemain Amerika Paraguay di depan, ada Almiron, ada Enciso, dan ada Sanabria. Kemudian Amerika Serikat sendiri sudah siap untuk bertahan. Mereka sudah ada 4 pemain bertahan mereka di sana. Tim Rim dan kawan-kawan sudah siap untuk menggagalkan upaya serangan Paraguay.
0: Ya, kemudian kita lihat juga penampilan yang cukup eksplosif dari bintang Amerika Serikat, yakni Christian Pulisic. Ini 2 gol Amerika Serikat ini berawal dari tusukan yang dilakukan oleh Christian Pulisic. Satu terjadi gol bunuh diri, kemudian 1 gol yang dicetak oleh Volarin Balogun. Anda melihat seperti apa Pulisic ini di pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat?
1: Ya, inilah kualitas ya. Kualitas dari sosok Christian Pulisic yang memang sudah matang di usia emas 27 tahun. Bagaimana Pulisic bisa menjadi orkestrator atau dirijen penyerangan dari Amerika Serikat di sisi kiri. Memang perannya begitu menonjol ya, dengan formasi 4-2-3-1 Amerika Serikat. Pulisic di sisi kiri, di sisi kanan ada Sergiño Dest. Tadi babak pertama Pulisic tampaknya lebih unggul. Kita lihat di sini bagaimana Pulisic ada 18 pass, 18 umpan yang berhasil dilakukan oleh Pulisic. Dan tidak hanya banyak memegang bola, tapi juga banyak membuat huru-hara di lini belakang Paraguay.
0: Ya, nampaknya Amerika Serikat pada pertandingan di babak yang pertama unggul dari segala sektor, dari pertahanan, kemudian di lini tengah, dan tentu saja di sektor penyerangan. Ini terbukti mereka mampu unggul 3-0 di babak yang pertama ini. Bung Nova, Anda melihat seperti apa secara keseluruhan penampilan dari Amerika Serikat di babak yang pertama tadi?
1: Ya, kalau kita lihat dari sisi statistik, saya lihat statistik di sini, Amerika Serikat itu menguasai bola hingga 70% ya. Benar-benar memaksa Paraguay untuk bertahan total. Setelah tadi sempat Paraguay menciptakan peluang pada menit kedua melalui Gomez tadi, setelah itu otomatis Amerika Serikat yang memegang kendali permainan. Selain 72% penguasaan bola, ada 7 tembakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Amerika Serikat, yang 4 diantaranya mengarah ke gawang. Ini benar-benar hari yang berat buat Orlando Gil di bawah Mister Paraguay, harus menahan gempuran Amerika Serikat. Dan sementara di sisi Paraguay sendiri hanya melakukan 2 tembakan dan hanya 1 yang mengarah ke gawang, yaitu yang dilakukan oleh Gomez pada awal babak pertama tadi. Ini yang menunjukkan bagaimana Amerika Serikat unggul situasi taktis dan kemudian nyaman dalam memainkan pola yang sudah dipersiapkan oleh Mauricio Pochettino.
0: Iya, apa yang harus dilakukan ini oleh pelatih Alvaro nih untuk di babak yang kedua nih, agar setidaknya mereka mampu mengimbangi permainan dari Amerika Serikat nih?
1: Ya, tertinggal 0-3 bukan sebuah pekerjaan mudah untuk membalikan keadaan. Untuk mencetak satu gol, saya rasa itu adalah hal yang harus diperhatikan step by step ya. Mungkin Alvaro bisa memotivasi pemainnya untuk paling tidak mencetak satu gol terlebih dahulu dan memantapkan pertahanan di babak kedua. Kemudian bisa juga Alvaro memainkan Alex Arce yang masih ada di bangku cadangan. Arce ini adalah pemain yang mencetak gol ketika Paraguay kalah 1-2 dari Amerika pada pertemuan tahun lalu. Kemudian di bangku cadangan Paraguay juga masih ada pemain-pemain yang bisa saja memberi dimensi lain bagi permainan Paraguay di 45 menit kedua nanti. Ada Kaku, yaitu pemain gelandang yang bermain di Al Ain, juga ada Brian Ojeda, ini gelandang juga, dia bermain di Orlando City, sama seperti Almiron, dia juga bermain di MLS begitu.
0: Ya, selain kita mengulas tadi Almiron kemudian Sanabria, kalau Anda melihat penampilan Julio Enciso nih, pemain sebenarnya yang cukup berpengalaman di kubu Paraguay, bermain di Ligue 1 Prancis bersama Strasbourg. Ini nampaknya dia tidak bisa memberikan tusukan-tusukan ataupun tendangan-tendangan yang cukup membahayakan dari gawang Amerika Serikat. Nih, Anda melihat seperti apa nih penampilannya Enciso di pagi hari ini?
1: Ya, Enciso seperti tidak terlihat ya. Kalau bahasa anak-anak mungkin dikantongin gitu.
0: Dikantongin.
1: Iya, karena memang tadi Paraguay benar-benar fokus pada pertahanan. Ketika bola mengarah ke depan, tidak ada bola benar-benar matang untuk dimanfaatkan Enciso dengan baik. Jadi Enciso ya, kalau saya lihat di statistik lagi, Enciso hanya memegang sekali akurat, umpan akurat. Jadi ini benar-benar menunjukkan dominasi Amerika yang begitu nyata melawan Paraguay pada pagi hari ini.
5: Ya, baik Bung Erik dan juga Bung Yanto dan Bung Nova, kita break dulu sebentar ya. Kita nanti ikuti juga laporan reporter kita dari berbagai daerah dengan bagaimana demam sepak bola di berbagai daerah juga. Ada juga bisa berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
6: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
5: Di ujung telepon ada Pak Atong di Pekanbaru dan Pak Leman di Lampung. Pak Atong, selamat pagi. Salam olahraga.
7: Salam olahraga.
5: Salam olahraga, Pak Tom. Bagaimana komentar Pak Tom melihat pertandingan babak pertama antara Amerika Serikat dengan Paraguay?
7: Sangat berbeda jauh ya.
5: Ya.
7: Kayak main PS. Jadi kalau rombongan, kalau timnya itu dia kan emang pemainnya ada yang main di AC Milan, ya, main di Juventus, jadi gate-nya emang jauh, jadi ya. ini sepertinya masih ada gol
5: yang tambahan cuman, begitu.
7: Iya, jadi
5: ya.
7: Yang paling aneh sih terakhirnya itu namanya kayak nama pemain Turki, Balogun. pokoknya sepertinya.
5: Ya. Jadi skor akhirnya Patong prediksi berapa ini?
7: 4-0.
5: 4-0 ya?
7: Iya, jadi itu saja ya.
5: Baik Patong, terima kasih banyak ya Patong ya. Pagi Pak, salam olahraga. Pak Leman berikutnya di Lampung, Pak Leman. Pagi, salam olahraga.
8: Selamat pagi, assalamualaikum Bang Zaini.
5: Silakan Pak Leman, apa komentarnya babak pertama?
8: Ini posisinya berapa nih Bang Zaini? Dia kosong.
5: 0-3 Pak.
8: 0-3, jauh sekali ya. Saya tadi prediksi tadi pagi Uruguay Bang Zaini.
5: Ya.
8: Jadi ya tetap semangat lah untuk Uruguay lah. Baik untuk dibalas gitu di babak kedua di Bang Zaini. Jangan sampai kalah gitu kalau bisa di Bang Zaini.
5: Ya.
8: Oh, gitu saja Bang Zaini.
5: Baik, sekarang terima kasih banyak Pak Tong ya.
8: Oke, makasih lagi
5: Pak. Yang lain silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nanti kita hadirkan kembali ya bagaimana jalannya babak kedua. Ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi Bu. Salam olahraga.
9: Selamat pagi, salam olahraga.
5: Salam olahraga Bu Indra.
9: Waduh, kalau Piala Dunia ini banyak kejutan-kejutan ya. Tadi pagi komentar para pemirsa ini agak memenangkan para gue ya. Itu apa karena sentimen keadaan saat ini atau bagaimana? Iya. Tapi memang di kepala kita tuh Amerika itu identik dengan basket ya. Dan ini mungkin suatu katakanlah kebangkitan dan mungkin nanti akan bagus seterusnya ya, kita nikmati saja supaya Piala Dunia ini makin bertambah dirindukan oleh para pemirsa semua. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih banyak Bu Indra. Pagi Bu, salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Pro 3, jaringan berita nasional.
5: Baik, kita beralih ke informasi dari tim liputan kami di mana Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis CKG hingga April 2026 atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Berikut informasinya Leni Kurniawati. Leni. Halo Leni.
11: Baik pendengar Pro 3 RRI, Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG hingga April 2026 atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Menurut Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliwati menghimbau masyarakat memanfaatkan CKG minimal sekali dalam satu tahun. Dan menurut Ella, tidak ada batasan bagi masyarakat yang ingin melakukan CKG, bahkan masyarakat diharapkan rutin melakukan CKG, terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol. Dan ia juga menjelaskan bahwa layanan CKG di Kota Bekasi tidak hanya tersedia di puskesmas saja, namun juga bisa didapatkan pada saat pelaksanaan Car Free Day atau CFD di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi setiap hari Minggu. Dan pada saat momen CFD, menurutnya ada beberapa titik layanan CKG yang bisa diakses antara lain di Bundaran Summarecon, PLN atau BCA Ahmad Yani dan juga Plaza Patriot Candrabaga. Dan berikut adalah pernyataan dari Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliawati.
12: Himbauan untuk seluruh masyarakat Kota Bekasi, ayo jangan takut untuk melaksanakan memeriksakan diri dengan kesehatan gratis. Tidak hanya di puskesmas, bisa dilaksanakan di Car Free Day. Setiap hari Minggu itu ada beberapa titik yang membuka layanan CKG. Biasanya ada di Bundaran Piramid Summarecon, pintu masuk Pemda. Terus biasanya di depan BCA atau

0: Atas temuan tersebut juga ia mendorong masyarakat membudayakan perilaku hidup sehat, yakni dengan melakukan aktivitas fisik rutin minimal 30 menit dalam sehari dan mengkonsumsi makanan sehat juga pemeriksaan kesehatan rutin. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kelihatannya pertandingan babak kedua sudah berlangsung ini, Bung Erik dan juga Bung Yanto serta Bung Nova ya. Baik, saya kembalikan ke Bung Erik dan juga Bung Yanto, silakan.
2: Ya, baik saudara pendengar, pertandingan babak yang kedua antara Amerika
3: Serikat menghadapi Paraguay baru saja dimulai dan nampaknya Paraguay langsung melakukan pergantian pemain di babak yang kedua ini, yakni Mauricio dimasukkan menggantikan Bobadilla yang pada babak pertama tadi melakukan gol bunuh diri untuk keunggulan bagi Amerika Serikat. Dan selain itu, saudara pendengar, Amerika juga melakukan pergantian yang cukup mengagetkan. Ini ada Christian Pulisic yang ditarik keluar digantikan Berhalter. Kalau Bung Nova, Anda melihat seperti apa pergantian yang dilakukan oleh kedua kesebelasan ini di babak yang kedua ini?
4: Ya, yang dilakukan oleh pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino menggantikan Christian Pulisic dengan Sebastian Berhalter mungkin adalah cara untuk memberikan Pulisic waktu istirahat, karena pertandingan grup D ini nanti Amerika akan ditunggu oleh dua kesebelasan yang juga punya kualitas, ya ini Turki dan Australia, sehingga memang Amerika Serikat harus benar-benar mempertimbangkan kondisi pemain-pemainnya termasuk sang pemain kunci ya, Christian Pulisic.
3: Ya, baik saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan di babak yang kedua ini sudah memasuki menit ke-46, terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat, Tillman tadi maksudnya, kepada rekannya, namun bola dibuang saja. Kembali terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Adams. Masih Adams. Balogun tendangan langsung. Oh, masih membentur salah seorang back dari Paraguay. Umpan bola jauh ke belakang kepada Fries, kiper dari Amerika Serikat. Richard ke depan kepada Tillman. Masih Tillman, namun penguasaan yang tidak akurat. Bola berhasil jatuh di kaki dari

Tadi nampaknya Gomez tadi yang berusaha melakukan tendangan namun berhasil diblok tadi oleh kapten dari Amerika Serikat Tim Rim dan hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Paraguay dari sisi sebelah kanan pertahanan Amerika Serikat. Tendangan sudut bersiap-siap dilakukan oleh Sanabria. Ada Almiron juga di sana yang bersiap-siap untuk melakukan tendangan sudut. Namun pendek saja kepada Almiron. Masih Paraguay menguasai bola, tendangan langsung. Masih membentur pemain dari Amerika Serikat. Terjadi perebutan bola di dalam kotak penalti dari Amerika Serikat. Dihalau saja bola jauh dari kotak penalti.

0: Nampaknya wasit Danny McKelly memberikan kartu kuning kepada kapten dari Amerika Serikat Jim Rim tadi setelah melakukan pelanggaran kepada pemain dari Paraguay Almiron tadi yang dilanggar keras setelah berusaha melakukan tusukan untuk memasuki kotak penalti daripada Amerika Serikat. Bersiap-siap ada Sanabria dan Almiron yang akan melakukan tendangan bebas di sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat di luar kotak penalti. Bersiap-siap ada Sanabria dan Almiron, siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Sementara ada beberapa pemain dari Paraguay yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Amerika Serikat. Almiron, siapa yang melakukan tendangan bebas? Sanabria, umpan lambung memasuki kotak penalti dari Amerika Serikat. Terjadi duel-duel bola udara.
1: Oh,
0: wasit meniupkan peluitnya. Masih kita nantikan setelah terjadi duel bola udara. Nampaknya wasit masih menunggu informasi dari ruangan VAR. Wasit Danny McKelly meminta waktu sebentar untuk melakukan pengecekan video assistant referee atau VAR. Masih kita nantikan. Di tengah lapangan wasit nampak berdiskusi dengan kapten dari Amerika Serikat dan juga salah seorang pemain dari Paraguay, Almiron. Ya, nampaknya wasit memutuskan untuk melihat tayangan ulang di video VAR. Masih kita nantikan apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh... Oh, nampaknya setelah menyaksikan tayangan ulang, nampaknya Almiron tadi yang melakukan diving. Masih berdiskusi wasit. Oh, nampaknya wasit Danny McKelly asal Belanda memutuskan untuk membatalkan kartu kuning yang diberikan kepada kapten dari Amerika Serikat Jim Rim. Dan justru kartu kuning diberikan kepada Miguel Almiron dari Paraguay yang dalam tayangan VAR tadi terbukti melakukan diving.
2: Ya, inilah salah satu perubahan yang diputuskan oleh IFAB dan FIFA ya, yaitu menganulir kartu kuning. Kalau sebelumnya VAR hanya bisa mengubah keputusan soal kartu merah, kali ini soal kartu kuning juga bisa diubah oleh video assistant referee.
3: Baik, saudara-saudara tegar, pertandingan babak yang kedua Amerika Serikat menghadapi kesebelasan Paraguay. Babak yang kedua ini sudah berlangsung 7 menit 57 detik. Kedudukan masih tetap 3-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kini Paraguay mencoba membangun serangan. Lewat garis tengah sudah bermain masih taktis, namun serangannya langsung saja dihalang-halangi dengan ketat oleh pemain-pemain Amerika. Terjadi perebutan di lingkaran tengah dan bola keluar menjadi hadapan pertandingan setelah terjadi duel tadi dan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Paraguay. Dari sektor sebelah kiri, bola dilakukan lempar ke dalam oleh Alonso, Junior Alonso, langsung dengan pendek saja dia, namun dari jarak yang cukup jauh berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Akhirnya ternyata serangan dari Amerika, tapi kali ini patah kegagalan. Selesai bola tadi keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Amerika Serikat di sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 3-0. Lempar ke dalam dilakukan oleh Alex Priman. Alex Priman ambil ancang-ancang. Sektor gelandang kiri pertahanan Paraguay sudah dilakukan langsung saja. Namun patah di Aldrete langsung di heading saja bola tadi. Dan lagi-lagi keluar lapangan pertandingan. Jatuh di sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay. Lempar sudah dilakukan langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Amerika berada di rak lawan. Oh, kali ini terjatuh namun bukan pelanggaran. Masih tetap memberikan aba-aba bukan pelanggaran dan hanya menghasilkan out ataupun lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Amerika ataukah kesebelasan Paraguay? Ya, karena bola tadi sempat terjadi sedikit perebutan yang agak keras antara pemain-pemain depan Amerika dengan pemain belakang Paraguay. Meskipun tadi kami lihat pemain Balogun mencoba menjatuhkan badan, namun bukan pelanggaran. Ini kembali serangan di bawah Amerika. Mundur ke belakang, direk ke back kiri pertahanan Paraguay. Kita tadi sebentar. Ya, kali ini Sergio gagal dan hanya mengasihkan kanan ke dalam untuk Amerika di sektor back kiri pertahanan Paraguay. Cukup membahayakan serangan Amerika pada babak yang kedua ini. Sudah dilakukan langsung ke gawang, terjadi peluang di sana. 2, 3, 4 pemain Amerika berada kotak penalti, tidak jadi. Tembakan keras tadi berhasil dihadang oleh pemain belakang Paraguay. Kali ini bebas pemain Amerika mencoba menghadapi bola dari sektor sudut kiri jantung pertahanan Paraguay. Mencari ruang tembak, kami lihat pemain nomor 8 Adrisional, kami lihat mekanik mundur ke belakang dia, gerak tubuh sinaknya. Kali ini terlalu lama menggoreng bola, langsung saja dicocor bola tadi oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Namun kali datang serangan lagi dari lingkaran tengah, dia menggiring bola tarik ke belakang dia kepada mekanik, dan kali ini juga kami lihat wasit Mike Kelly dari Belanda menunjuk satu titik ketika mekanik terjatuh tadi. Apakah ini pelanggaran, saudara-saudara? Maksud kami pemain nomor punggung 4 Tyler Adam yang tergeletak akibat di ganjal ataupun dikait kakinya tadi oleh pemain belakang Kubas dari Paraguay. Ya, ternyata kami lihat hukuman tendangan bebas nampaknya segera dilakukan. Sudah dilakukan langsung ke daerah kotak ini. Menggiring bola dia, terjadi perebutan. Kini Amerika mencoba merobek pertahanan Paraguay. Namun lagi-lagi kandas. Untung saja ada di sana, kami lihat nomor 19 cepat menggiring bola. Ada Enciso. Enciso mundur ke belakang, dia kirimkan bola pada ke tengah. Salah umpannya. Amerika kini memberikan dari sektor sini. Ada Robinson di situ. Dari bekan maju ke depan dia. Angkat kemudian. Berbahaya. Kopo. Tidak ada kawan. Datang lagi serang dari sektor kiri. Aktif mundur ke belakang. Tembakan. Satu tembakan sontekan yang dilepaskan pemain depan nomor 17 Malik Tillman tadi berhasil dihadang, saudara-saudara, oleh pemain belakang Paraguay. Dan tentu saja selamatlah gawang Paraguay, belum merubah kedudukan, masih tetap 3-0 Amerika memimpin pada pertandingan babak yang kedua ini. Dan kini terjadi lagi dorong-mendorong dua pemain Amerika dan pemain Paraguay terhadap keputusan wasit yang baik pertandingan. Ya, masih terlihat tendangan bebas untuk Paraguay. Sudah dilakukan langsung saja. Kemudian pendek saja kini Paraguay mencoba bangun serangan dari bawah. Dan langsung saja jauh kirimkan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil teruskan ke depan, dia kini berganti tekanan. Paraguay dengan kostum biru-biru terus menekan. Tapi kali ini patah di tiga jalan. Ada kapten di sana, kami lihat pemain kapten kesebelasan dari Amerika. Menguasai bola sepenuhnya. Berikan bola cepat dia, merangsek ke jantung pertahanan Paraguay. Ada Robinson membantu dari sektor sebelah kanan, tarik ke belakang lagi dia. Kerjasama lagi dengan Adam, Taylor Adam. Adam tarik ke belakang kepada rekannya, mencoba melakukan tekanan, melebar ke sektor kanan. Ada Sergio di sini, merangsek ke jantung pertahanan, pertahanan kesebelasan Paraguay. Masih kita akan disuntar dia, 1, 2, 3, 4, 5 dapat dilalunya. Masih menggiring bola, angkat mulut dalam. Terlambat, saudara. Terlalu lama menggoreng bola tadi. Atau langsung saja didorong bola tadi keluar oleh pemain belakang junior Alonso. Dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara, untuk kesebelasan Amerika Serikat dari sektor rusuk kiri ataupun dari sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil. Ya, tentukan siapa dari tendangan penjuru ini. Ternyata pemain nomor 5 Anthony Robinson, gelandang kiri yang rajin naik turun ini, saudara-saudara. Tikam ambil ancang-ancang, langsung ke mulut gawang, terjadi ke mulut, top duel terjadi, lepas tembakan tidak jadi karena dihadang pemain Paraguay. Terjadi perebutan di sekitar sebelah kiri atau sebelah kotak penalti pertahanan Paraguay. Sodor ke belakang ke depan, Paraguay cuba menyelamatkan bola, namun tarik ke belakang, sabu saja keluar kotak penalti. Tetapi kali ini terjadi pelanggaran. Ya, kami lihat wasit Mike Kelly mengeluarkan kartu kuning kepada pemain Amerika Serikat. Dan tentu saja tendangan bebas nampaknya sekali ini untuk Paraguay setelah pemain nomor 11 dari Paraguay yaitu Mauricio tadi diganjal oleh pemain Amerika. Dan tendangan bebas pun sudah dilakukan, kita nantikan, dilacak-ancang kami juga sudah dilakukan. Ya, mencari kawan yang pendek saja kirimkan Paraguay. Coba perlahan-lahan melakukan tekanan, memang agak sulit karena menembus pertahanan Amerika. Boleh dikatakan melewati garis tengah saja bagi Paraguay agak sulit. ke pertahanan Amerika, apalagi bisa mendobrak pertahanan Amerika yang saat ini memang begitu cukup rapi dan cukup tertata dengan baik tiga pemain belakangnya, yaitu Sergio, Chris Kikat, Robinson ataupun Weston McKennie mencoba mempertahankan gawangnya. Bukti serangan balik Amerika, angkat bulu gawang, terjadi kemulut, klub dua terjadi di sana, ada penemuan 17, Mike Tillman gerak tembus sendaknya, kutak kering sebentar, tarik ke belakang, kutak lagi, berikan kepada Logon, lepas tembakan, oh kali ini. Tendangannya memang sempat agak sulit ruang tembak yang dimiliki Tillman, sehingga bola dihadang saja ataupun diganjal dengan keras atau dihadang oleh pemain belakang Paraguay, dan tentu saja belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 3-0 Amerika unggul atas Paraguay dalam pertandingan babak penyisian grup D Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles Amerika Serikat. Saudara dengar, pertandingan babak yang kedua saat ini sudah berlangsung kurang lebih sekitar 15 menit, kedudukan masih unggul Amerika atas Paraguay. Bung Erik.
0: Ya, Bung Yanto, nampaknya Amerika Serikat masih belum mengundurkan serangan-serangan mereka meskipun saat ini sudah unggul 3-0. Dan juga sang pengatur serangan di babak yang pertama, Pulisic, sudah digantikan oleh Sebastian Ben Harter. Kali ini, saudara pendengar, di kotak penalti terjadi kemelut. Bola kembali jatuh di kaki Amerika Serikat, Tillman dari sisi sebelah kiri penyerangan. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Amerika Serikat. Ya baik, saudara pendengar, pertandingan di babak yang kedua ini sudah memasuki menit ke-62. Dan untuk sementara Amerika Serikat masih unggul 3-0 atas Paraguay. Dan terjadi pergantian pemain, salah seorang pemain dari Paraguay, Sanabria, ditarik keluar, digantikan Arce. Bung Nova, Anda melihat bagaimana ya pergantian pemain ini yang dilakukan oleh Paraguay setelah seperti kita ulas tadi, Sanabria tidak mampu lepas dari isolasi para pemain bertahan Amerika Serikat.
2: Ya, memasukkan Alex Arce ini menjadi cara dari Paraguay untuk mencetak gol pembuka ya bagi mereka ya. Arce ini memiliki kualitas bola udara karena dia memiliki tinggi 187 cm, tetapi juga cukup lihai dalam penguasaan bola di penguasaan bola untuk gocek-gocekan. Ini Arce juga tidak canggung ya, meskipun tubuhnya tinggi besar.
0: Ya, baik, saudara pendengar, di tengah lapangan pertandingan terjadi kemelut tadi di depan mulut gawang dari Paraguay. Namun kali ini, saudara pendengar, bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Tendang ke depan tidak menyulitkan dari kiper Orlando Chiles yang harus bekerja keras pada pertandingan pagi hari ini. Orlando Chiles ke depan tadi maksudnya kepada Almiron, terjadi perebutan bola. Bola kembali jatuh di kaki Weston McKennie. Masih Weston McKennie dari sektor sebelah kanan, umpan ke depan pada Balogun. Balogun memasuki kotak penalti dari Paraguay. Umpan closing maksudnya. Oh, sayang sekali. Bola jatuh di kaki Caceres tadi. Dijauhkan bola ke sektor sebelah kanan dari pertahanan Paraguay. Belum merubah kedudukan, masih 3-0 keunggulan Amerika Serikat. Hingga memasuki menit ke-63 di babak yang kedua ini. Kembali Paraguay masih memainkan bola di barisan pertahanan kepada Caceres di sektor sebelah kanan. Masih Caceres menguasai bola. Umpan ke tengah kepada rekannya. Masih kali ini Almiron menguasai bola. Pendek saja kepada Caceres. Masih di sektor sebelah kanan. Umpan tarik ke belakang kepada Kubas. Masih Kubas. Umpan bola kepada Almiron. Memainkan bola ke belakang. Caceres kepada Gomez di belakang. Masih Paraguay mencoba untuk membangun serangan, untuk membongkar rapatnya barisan pertahanan dari Amerika Serikat yang pada pertandingan kali ini. Ya, saudara pendengar, Enciso, masih Enciso memasuki kotak penalti dari Amerika Serikat. Masih Enciso, tendangan langsung. Oh, masih membentur pemain dari Amerika Serikat. Tendangan langsung. Oh, Caceres tadi memanfaatkan bola muntah tadi di depan kotak penalti dari Amerika Serikat. Namun sayang, tendangannya masih melambung tinggi di atas gawang dari Matrice dari Amerika Serikat, yang sejauh ini gawangnya masih belum berhasil dibobol oleh para pemain dari Paraguay. Nampaknya tadi Gomez, saudara pendengar, yang melakukan tendangan langsung tadi. Freeze, kiper dari Amerika Serikat, tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada McKinney tadi. Namun bola diumpan saja ke belakang kepada Cimrin. Umpan tarik ke belakang kepada kiper Freeze. Tendang bola jauh ke depan, dihalau saja tadi oleh back dari Paraguay. Terjadi duel bola udara, bola jatuh di kaki Sebastian tadi, terjatuh Balogun. Namun bukan sebuah pelanggaran. McKinney kini kali ini di sektor sebelah kanan menguasai bola kepada Des. McKinney, masih Des kini kuasai bola, mendekati kotak penalti dari Paraguay. Silman, namun bola tarik saja ke belakang kepada Taylor Adam. Pendek saja kepada Tim Rins di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Tim Rins, kapten dari Amerika Serikat, kepada Taylor Adam, kepada Des, maksudnya kepada McKinney, berhasil dikuasai. McKinney umpan pendek kepada Des, kembalikan kepada McKinney. McKinney berikan kepada Des dari sektor sebelah kanan, umpan crossing. Oh, dihalau saja tadi oleh Gomez. Umpan dari Des tadi tidak berhasil dimanfaatkan. Terjadi duel bola udara, bola jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat. Adam kuasai bola. Tim Rins kini masih umpan pendek untuk memancing agar pemain Paraguay maju ke depan. Ya, Bung Nova, nampaknya masih cukup nyaman hingga memasuki menit ke 67 di babak yang kedua ini Amerika Serikat.
2: Iya, tapi di sisi Paraguay menampilkan sebuah performa yang tidak kita lihat di babak pertama tadi ya. Mereka berani menguasai bola, mereka coba menumbuhkan kepercayaan diri untuk masuk merangsek lebih jauh ke daerah pertahanan Amerika Serikat. Tadi 5 menit pertama di babak kedua kita lihat Paraguay memiliki kesempatan, dan seiring dengan itu pelatih memasukkan Arce. Jadi ini memang benar-benar Paraguay mengincar setidaknya satu gol dulu, karena sebuah gol akan sangat berarti nanti bagi Paraguay untuk bukan hanya memangkas ketertinggalan tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk kemudian menambah gol kedua atau mungkin bisa menyamakan kedudukan menjadi 3-3, karena pertandingan masih cukup lama lagi ya, masih ada sekitar 23 menit lagi di waktu normal dan belum dengan tambahan waktu nanti ya.
0: Iya, baik, di tengah lapangan pertandingan saat ini kedua kesebelasan melakukan hydration break untuk beristirahat sejenak sambil mendengarkan instruksi dari Mauricio Pochettino. Para pemain dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino nampaknya masih cukup senang begitu nampaknya, tidak dari wajahnya cukup gembira nih dengan hasil sudah berhasil unggul 3-0 di menit hingga menit ke 68 ini, Bu.
2: Ya, tampaknya juga sembari mengingatkan anak asuhnya untuk tetap fokus karena segala sesuatu masih bisa terjadi ya. Ketika ada kelengahan dan itu bisa dimanfaatkan Paraguay, maka itu bisa jadi awal petang.

0: mereka bagi tim The White and Stripes yang tadi tampaknya didukung oleh banyak selebritas dan juga olahraga apa atlet-atlet legenda. Tadi ada Karim Abdul-Jabbar di tribun, kemudian ada Katy Perry, tadi ada Paris Hilton, ada David Beckham juga nonton bersama Tom Cruise tadi.
1: Ya, nampaknya Piala Dunia ini juga sebuah hiburan di

0: di babak yang kedua ini. Nampaknya ini Timothy Weah, Bung Nova, akan dimasukkan. Ini sudah disiapkan tadi di pinggir lapangan. Anda melihat seperti apa ini pergantian? Ini Balogun nampaknya yang akan ditarik keluar.
1: Ya, tampaknya ya. Serginho Dest akan ditarik keluar digantikan Timothy Weah, dan Balogun juga keluar digantikan Ricardo Pepi. Ini menyiratkan Mauricio Pochettino hanya melakukan pergantian untuk memberi waktu istirahat bagi para pemain. Kemenangan 3-0 tampaknya sudah cukup bagi mereka, tapi Pochettino juga tampaknya masih berharap Amerika masih bisa menambah gol, karena yang digantikan adalah pemain penyerang dengan pemain penyerang juga ya, dan pemain sayap dengan pemain sayap juga. Jadi bisa jadi Amerika masih berhasrat menambah gol lagi, karena pertandingan masih ada sekitar 18 menit lagi.
0: Jadi nampaknya penyegaran yang dilakukan oleh Mauricio Pochettino
1: ya,
0: memberikan waktu kepada para pemainnya menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya di grup D Piala Dunia 2026 ini. Ya, Bung Yanto, silakan dengan laporan Anda.
2: Baik, saudara-saudara, pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 72 menit 29 detik dan sampai saat ini Amerika masih unggul 3-0 atas Paraguay, dan tentu saja jika angka ini tetap bertahan sampai akhir babak pertama
3: mungkin... Oh, suara bergerak, satu tembakan lepas tadi lepaskan oleh pemain nomor 11 Mauricio dari Paraguay, berhasil menjebolkan jala gawang Amerika, karena memang baru saja lengah kami lihat tadi pemain-pemain belakang Amerika setelah terjadi pergantian dua pemainnya, dan nampaknya bola tadi bisa dimanfaatkan oleh pemain depan Paraguay dengan satu serangan balik yang begitu cepat. Dan di sana kami lihat ada Mauricio dengan satu tendangan kaki kiri berhasil menjebolkan jala gawang Amerika Serikat sekaligus merubah kedudukan menjadi 2-1 untuk keunggulan Amerika di menit yang ke-72 atau ke-73 babak yang kedua ini, saudara-saudara. Satu tendangan yang luar biasa dilepaskan tadi oleh Mauricio, tentu saja maksud kami 3-1 untuk Amerika, dan masih unggul pada pertandingan hingga menit ke-73 babak yang kedua. Apakah satu gol yang lahir dari Paraguay ini akan membangkitkan semangat juang untuk Paraguay lebih bermain agresif sekaligus memperkecil kekalahan yang masih punya waktu cukup panjang ini? Kita nantikan kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Amerika, namun patah di tengah jalan kandas sedikit pemain Paraguay, kini melakukan tekanan dari sektor negara ketika dia masih berat musta azalah umpannya. Amerika membangun serangan berbahaya, lepas tembakan dulu kembali. Oh, sayang saudara, sangat lemah tembakan yang dilepaskan pemain Malik Tillman tadi, dengan mudah dibaca penjaga gawang dari Paraguay Orlando Gil. Dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap 3-1 Amerika unggul, dan tadi golnya gagal saudara-saudara karena kedatangan posisi pemain Amerika sebenarnya dalam kondisi yang sangat bebas tanpa pengawalan dari lawan. Tetapi sayang, kini Amerika mencoba serangan. Malik mencoba tekan, Malik Tillman mencoba mengirim bola, merangsek umpan terobosan ke gawang. Maksudnya berikan umpan terobosan tadi ke depan, tetapi dengan cepat penjaga gawang Paraguay keluar dari serangnya, langsung dilambatkan gawang. Dan kini kenapa sekali sudahlah Paraguay mencoba kembali tertumbuh percaya dirinya untuk melakukan serangan-serangan balik ke Amerika ataupun ke pertahanan Amerika. Meskipun kali ini umpan tindakan penyelamatan diberikan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Gil umpan ke depan, dia yang dituju adalah Mauricio di sana. Terjadi perebutan di tengah. Amerika dapat peluang 11 punya. Umpan pendek saja, dia cepat lagi kepada Weston McKennie. Kennick mencoba mengiring bola, umpan ke sentra sebelah kiri pada Robinson. Merangsek ke jantung sebelah kanan pertahanan ke sebelah sana Paraguay, kirimkan ke tengah kotak penalti. Ada di sana kami lihat pemain 24 yaitu Adam. Taylor Adam melebar ke tengah, mencoba melakukan tekanan lagi, kembalikan kepada Adam lagi, mundur jauh lagi dia kepada pemain kapten kesebelasan, mencoba mendekati lawan. Oh, kali ini patah di tengah jalan, tarik saja ke belakang. Kuasa boleh sebelumnya Chris Richard melebar ke sebelah kanan, kerjasama lagi dengan tekannya Adam ataupun di sana ada Kenny yang membuat dalam bisong, tarik lagi ke belakang dia. Ketika dengan kaki kiri, melebar lagi ke sektor kiri, Ada disapa kepada kapten kesebelasan. Oh, ternyata berikan kepada penjaga gawang Matresi. Matresi langsung kirimkan ke depan. Cepat dia. Amerika mencoba mengambil serangan lagi. Mencoba menambah peluang, tetapi kali ini terjadi pelanggaran dilakukan pemain Paraguay atas pemain Amerika. Apakah ini pelanggaran? Tendangan bebas tampaknya. Karena tadi pemain Amerika Paraguay nomor 14, yaitu Andres Cubas, dianggap melakukan pelanggaran tendangan bebas untuk Amerika Serikat di sektor gelandang kanan daerahnya sendiri ataupun daerah kanan luar. Pertahanannya sudah dilakukan langsung selek, kirimkan pendek. Tarik lagi ke belakang kepada tim rim. Kapten kesebelasan Amerika, tabung kepada Robinson. Robinson kirimkan ke tengah, cepat menggiring bola dia. Umpan terobosan masuk dia. Yang dituju adalah pemain Malik Timman. Umpan ke belakang, lepas! Tembak kabur! Satu tendangan keras yang dilepaskan masuk kami oleh Timothy Weah tadi. Berhasil membahayakan gawang lawan, tetapi tembakannya begitu melambung. Hanya dilirik saja oleh penjaga gawang dengan satu tip ataupun satu sontekan bola. Dan apakah ini menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara? Karena tendangan yang keras saja dilepaskan oleh pemain Amerika ternyata belum merubah kedudukan, masih tetap 3-1 Amerika unggul atas Paraguay. Kini kembali serangan dibangun Paraguay. Pasal belas sebelumnya dia terus cembala perik saja ke tengah, yang dituju adalah Cubas. Cubas terjadi perebutan, melempar lagi sektor kepada pemain yaitu Mauricio, tapi berkasih dia menggasa belasungnya. Ini bukan kembali ke tengah siapa, masih kita ketik sebentar tinggalan tengah dia, mencari kawan yang bergeras, melempar lagi ke sektor kiri, ada Almiron yang mendapat posisi kanan luar kini, mencoba melakukan tekanan, tarik ke belakang lagi, kerja selalu menjadikan Mauricio, dengan kaki kiri, mendekati daerah Amerika Serikat, masih kita ketik sebentar dia, sementara Amerika juga mencoba menghadang ataupun menghalau, membayang-bayangi serangan dari kesebelasan Paraguay kini, ada di sana, kita melihat Almiron, gerak tubuh sendaknya, nomor punggung 19, mencoba sekarang, yaitu ada Enciso tarik belakang, patah di tengah jalan. Kini Amerika melakukan tekanan, menggiring bola cepat yang melintasi garis tengah sudah. Ada di sana kami lihat Tilman akhirnya kandas. Namun sebelum itu terjadi pelanggaran, saudara, yang dilakukan Gomez, dan langsung saja wasit Danny Michaeley dari Belanda mengeluarkan kartu kuning untuk Gomez karena dianggap memang tadi sengaja menggait kaki pemain depan Amerika Serikat yaitu Malik Tilman di sektor gelandang kiri ataupun pertahanan kesebelasan Paraguay. Dan saudara-saudara, sama dengan itu juga sempat dipersiapkan terjadi pergantian pemain dari Paraguay nomor punggung 10 keluar digantikan pemain nomor punggung 7. Pemain nomor 10 keluar digantikan pemain nomor punggung 7. Nomor 10 adalah Miguel Almiron, digantikan pemain nomor 7 yang sudah masuk ke lapangan pertanding, yaitu Sosa. Ya, tendangan bebas nampaknya bagi Amerika segera dilakukan. Siapa yang akan menghadapi bola atau melakukan tendangan bebas ini dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay. Digantikan saudara-saudara bugar. Ya, ternyata dua pemain Amerika dari sana, ada Robinson, ada juga pemain nomor punggung 14 yaitu Bert Halter. Ya, siapa yang melakukan tendangan bebas ini? Nampaknya kami lihat pelatih dari Paraguay juga sedang melakukan instruksi terus ataupun dia. Ternyata kami lihat pemain nomor 17 yaitu dari tetap berada di lapangan. Ya, masuk lapangan pertandingan, ambil ancang-ancang dua pemain Amerika, ada Robinson dan juga pemain Bert Halter. Apakah bisa tendangan bebas ini? Ternyata Halter langsung kembali kawan, kop terjadi. Oh, ternyata di heading dari belakang tim rem kembali kawan, terjadi heading keterbuan, lepas ditembakkan kembali kawan, tidak jadi. Pemain Amerika gagal mengeksekusi tendangan yang berbahaya tadi, namun kini berkasih dia berebut bola, kirimkan ke tengah, umpan kembali kawan, berbahaya serangan Amerika. Oh, kali ini dihadang lagi, namun datang lagi serangan dari sektor sukanan jantung pertahanan Paraguay. Putarkan di sebentar dia, masih menggiring bola, kami lihat, yaitu Tilman coba ruang tembak, mundur ke belakang dia. Oh, sayang, tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola meluncur sebelah kanan tiang gawang Orlando Gil, dan tentu saja saudara-saudara, belum berubah kedudukan, masih tetap 3-1 Amerika Serikat unggul atas Paraguay dalam pertandingan perdana babak kuncian grup D kejuaraan ataupun putaran final Piala Dunia sepak bola Piala Dunia 2026 yang saat ini berlangsung di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Kini tim Rip, kapten kesebelasan Amerika, kinikan bola pendek ke depan masuk ke Robinson. Namun salah umpannya, bola keluar dari lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Paraguay. Lampanya akan segera dilakukan oleh siapa gerakan. Ternyata kami lihat Amerika kini terjadi pergantian pemain. Nomor 17 Malik Tim keluar. Ya, lampanya pelatih dari kesebelasan Amerika, yaitu Mauricio Pochettino, memang sengaja menarik beberapa pemain utamanya, saudara-saudara. Mungkin ini merupakan strategi agar dipersiapkan ataupun menghemat tenaga untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Karena memang dua ataupun tiga pertandingan berikutnya sangat menentukan untuk Amerika maju ke putaran berikutnya. Nah, kita nantikan kini serangan dibangun oleh pemain Amerika. Namun lagi-lagi kandas suku dan belakang Paraguay. Paraguay mencoba membuat tekanan dari sektor silakan dan pertahanan Amerika. Namun kali ini terjadi pelanggaran. Terjadi pelanggaran. Pemain belakang Amerika mencoba menghadang pemain Paraguay sehingga terjatuh ke markum 19, yaitu Julio Enciso. Ya, nampaknya memang pemain yang sangat berbahaya ini, dan kini terjadi tendangan bebas untuk Paraguay dari sektor sebelah kiri pertahanan Amerika. Kenapikan pemain kami sebelah kanan ambil ancang-ancang langsung mulut kawan, terjadi kemurkan bola terjadi di sana, berbahaya. Oh, bola dihadang keluar ketak nanti lepas Amerika, dan kali ini terjadi pelanggaran ataukah, ya, kita nantikan. Karena memang tadi cukup menarik, terjadi perebutan bola di depan kotak penalti dan heading terjadi karena terjatuh pemain Amerika, dan tentu saja pelanggaran untuk kesebelasan Amerika. Menjaga gawang Matt Presi langsung mengaba-abakan pada teman-temannya agar maju ke depan. Tendang sudah ke depan, melambung tinggi. Yang dituju di sana adalah pemain Alex Freeman ataupun lainnya, yaitu Bart Halter. Tetapi terjadi sejak perebutan kotak penalti ke tengah. Kemudian timur tengah, tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh Sosa. Dari kesebelasan Paraguay, umpan ke depan dia kepada pemain ber-19, yaitu pemain Enciso. Namun lagi-lagi Enciso gagal. Dihadang saudara-saudara, kini kembali tekanan. Untung saja ada pemain belakang dari Paraguay. Di lingkaran tengah masih menggiring bola dia. Tetapi kali ini terjadi pelanggaran untuk Paraguay. Sudah dilakukan, tendang sejak ke depan. Umpan pada Fredrik Fenech saja, kirimkan ke depan dia, kerjasama dengan rekannya, mencoba melakukan tekanan, merasuk ke dalam pertahanan Amerika, tapi salah umpannya, ditarik ke belakang, terjadi perebutan di dekat lingkaran tengah kini, ada tiga pemain Amerika, akhirnya boleh kasih Robinson, Robinson kini menggiring bola dia, mendekati dekat kotak penalti dari sektor sebelah kanan, merobek pertahanan Paraguay, Robinson buruk ke belakang dia, kirimkan bola pendek, cepat berbahaya, umpan ke depan dia, menggiring bola, merasuk ke dalam pertahanan lawan, oh ternyata masuk kotak di sekitar dia, kirimkan ke tengah lagi, terjadi perebutan di sana. Oh, akhirnya kandas di kiri pemain Paraguay. Kiri Paraguay bangun serangan. Berikan bola pendek kepada Mauricio. Mauricio hentikan ke kiri ataupun nomor 18, yaitu Arce. Arce, oh terlalu jauh. Arce posisinya langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil terus merangsek ke jantung Atmos kami. Melakukan bola pendek ke depan. Jadi kiri Paraguay, ada Enciso di sana. Umpan ke depan berbahaya. Paraguay mencoba mendekati penalti. Terjadi adu lari dengan pemain belakang tim. Tetapi kali ini bola memang lebih dekat kepada pemain tuan belakang Amerika. Akhir kuasa sungguhnya kembali Amerika melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah darjah sendiri. Masih permainkan bola, tenat masanya dia. Pada siapa gerangan di sana, kini kembali lagi tekanan. Tetapi kandas di tengah jalan. Dan lagi-lagi penjaga gawang Amerika Serikat Mantresi langsung menguasai bola sepenuhnya. Tendang sudah ke depan. Tidak ada kawan, yang ada lawan. Bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Paraguay. Tapi kali ini terjadi pelanggaran dilakukan pemain Amerika terhadap pemain Paraguay, dan tentu saja tindakan bebas untuk Paraguay di sektor lingkaran tengah daerah Amerika. Kita nantikan ambil ancang-ancang saudara-saudara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pemain Paraguay yang maju semua ke depan. Hampir tidak ada satu pun yang berada di daerahnya. Langsung ke depan terjadi pulutukam bola terjadi di sana. Kita akan disuntari karena tekat tidak kotak penalti. Lepas tembakan, oh dihadang sejauh bola tadi ke atas ataupun ke lambung keluar. Namun kali ini kami lihat terjadi pelanggaran kah? Satu pemain Amerika terjatuh, kami lihat. Nomor punggung 9 atau 24 yang terjatuh sudah selesai tanpa dibenturan agak keras ya. Kita lihat pemain nomor punggung 4 yaitu Tyler Adam yang terjatuh. Apakah ini sebuah pelanggaran ataukah hanya diving biasa? Ternyata kami lihat yang jelas wasit Danny Michaeli langsung menunjuk satu titik tendangan bebas untuk kesebelasan Amerika Serikat. Jaga gawang Matt Presley yang menggunakan nomor 24 dengan kostum warna kuning. Ya, melancang-ancang, memberikan aba-aba kepada rekan-rekan untuk maju ke depan. Ada di sana kami lihat Western Mechanic. Sekali ini bolanya lepas dari jangkauannya dan hanya mengasihkan lempar ke dalam saudara-saudara Begar. Bersama dengan itu, pelatih Mauri Joe Pochettino juga terus memberikan instruksi-instruksi untuk segera ataupun terus melakukan tekanan ke gawang ataupun semangat menekan pertahanan Paraguay. Kini Amerika mencoba serangan melebar lagi ke sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada di situ Robinson. Robinson ketakkan di kesempatan Anton Robinson, umpan ke tengah dia. Terjadi lagi perebutan di daerah dekat kotak penalti, tetapi patah di tengah jalan. Ada di sana Sergio kodokan bola pilih ke depan, dia cepat menggiring bola. Oh, terjatuh lagi, namun bukan pelanggaran. Berikan titik kanan, Paraguay kini melakukan tekanan, namun patah di tengah jalan. Bola dikasih sebelumnya oleh pemain-pemain Amerika dan kini terjadi lagi pelanggaran. Kami lihat memang wasit Mike Kennedy langsung mengangkat tangannya sambil menunjukkan satu kartu kuning yang diberikan kepada pemain Paraguay. Ya, karena memang tadi dianggap melakukan pelanggaran yang agak keras dan tendangan bebas pun segera-segera kepada Alex Archer. Tendangan bebas pun segera dilakukan oleh pemain-pemain Amerika. Tapi ya, siapa yang menghadapi bola. Tendangan bebas ini memang tentu saja menguntungkan bagi Amerika. Meskipun jauh dari bidang sasaran, sudah dilakukan langsung kepada Kapten Dream Team. Berikan bola pendek dia, umpan berbahaya. Amerika menekan, angkat bola, lepas tendangan. Sayang-sayang saudara-saudara, meskipun kami lihat tadi pemain depan Amerika sudah berada pada posisi yang sangat bebas, umpan yang cukup matang tadi diberikan, tetapi sayang tembakan yang dilepaskan pemain nomor punggung 9 dari Amerika Serikat yaitu Ricardo Pepi masih jauh melambung di atas Mister Gawang Orlando Gill, dan tentu saja saudara-saudara tidak merubah kedudukan atau belum merubah kedudukan, masih tetap 3-1 Amerika Serikat unggul atas kesebelasan Paraguay dalam pertandingan babak penyisihan grup D Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Los Angeles. Saudara-saudara, kita nantikan pertandingan waktu normal sudah berlangsung 88 menit 47 detik. Kita nantikan kini terjadi serangan dari Paraguay mencoba menggiring bola umpan ke depan, tidak ada kawan di sana, yang ada lawan dan bola meluncur meninggalkan lapangan pertandingan. Lempar ke dalam untuk Paraguay sudah dilakukan pendek saja, wasit sepenuhnya di sana kami lihat cepat menggiring bola. Pemain nomor 17 melakukan tekanan, tapi salah umpannya, datang lagi bantuan pemain Paraguay. Mencoba menekan pertahanan Amerika. Sodorkan bola pendek sektor kanan, gerak tulis tindak dia. Ada Enciso di sana, Enciso menggiring bola umpan ke tengah. Ah, potong saja di tengah jalan. Amerika berkati tekanan, melakukan tempat terbesar ke gawang. Oh, keluarlah penjaga gawang. Namun kali serangan lepas tembakan ke gawang. Sayang, saudara. Tendangan yang dilepaskan tadi dari pemain depan Amerika nomor punggung 14, Berhalter terlalu lemah sehingga dengan mudah diselamatkan penjaga gawang Orlando Gill dan belum berubah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap 3-1 Amerika unggul atas Paraguay. Kini kembali tekanan Amerika melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay mencoba memburu bola. Kami lihat di sana ada Ricardo, namun kali ini bolanya kandas ke belakang Paraguay. Dan terjadi lagi pelanggaran, saudara-saudara. Ya, kita nantikan ada tambahan waktu kurang lebih sekitar 7 menit dari waktu normal. Dan baru saja terjadi pelanggaran. Ya. Bung Nova, mungkin sisa tambahan 7 menit. Bagaimana menurut Anda peluang dari Paraguay ataupun Amerika yang sampai saat ini masih bertahan pada posisi 3-1?
1: Ya, segala kemungkinan masih akan terjadi. Bagaimana kita lihat Amerika tetap memainkan permainan yang menyerang. Begitu juga dengan Paraguay yang melakukan respons dengan baik. Sepanjang babak kedua mereka berusaha untuk menambah serangan, intensitas serangan tadi dengan masuknya Archie. Kita lihat juga ada tadi Mauricio yang mencetak gol adalah seorang pemain pengganti. Berarti pilihan Gustavo Alvaro memasukkan Mauricio adalah keputusan yang tepat karena dia bisa menjadi pencetak gol kendati pun dia adalah seorang gelandang serang, bukan seorang striker murni.
0: Ya baik, di lapangan pertandingan kali ini Amerika Serikat melalui kaki Robinson memberikan kepada Reina, masih Robinson, tendangan langsung, oh berhasil diblok tadi oleh dua back dari Paraguay. Upaya dari Robinson maksud kami tadi melakukan tendangan, kembali bola jatuh di kaki Robinson di sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Masih Robinson menguasai bola, memasuki kotak penalti, umpan crossing, terjadi duel bola udara, masih disundul tadi oleh pemain dari Paraguay, jatuh di kaki pemain Paraguay lainnya. Mauricio kali ini menguasai bola, tendang jauh melebar ke sektor sebelah kiri, berusaha melakukan serangan balik. Bola kini berada di kaki Enciso, masih Enciso. Sementara ada satu pemain dari Amerika Serikat yang berusaha merebut bola. Berhasil merebut bola, namun sayang penguasaan yang tidak begitu akurat. Oh, Freeman tadi nampaknya dilanggar tadi. Maksud kami Tyler Adam tadi dilanggar oleh pemain dari Paraguay. Adams tadi yang berusaha melakukan serangan balik cepat dilanggar oleh Alonso tadi sehingga membuahkan kartu kuning bagi kesebelasan Paraguay di babak yang kedua ini. Kita nantikan, saudara pendengar, masih cukup sengit nampaknya Paraguay masih belum mau menyerah meski kali ini tertinggal 1-3 hingga memasuki menit yang ketiga extra time di babak yang kedua ini. Bung Nova, Anda melihat seperti apa perjuangan dari Paraguay yang nampaknya masih tidak mau menyerah begitu saja hingga peluit babak kedua berakhir ini?
1: Ya, Enciso dan kawan-kawan akan memaksimalkan detik demi detik ya, menit demi menit untuk mencoba mencetak gol kedua, memangkas ketertinggalan karena tambahan satu gol akan sangat berarti untuk persaingan menuju fase selanjutnya karena Australia dan Turki bukan merupakan lawan yang enteng. Jadi Paraguay masih dalam pola menyerang ini, mereka sebenarnya sudah on the track ya untuk melakukan reaksi atas keteledoran mereka di babak pertama tadi, membiarkan Amerika Serikat berkembang. Dan saat ini Paraguay berusaha memaksimalkan sisa 2 menit 3 menit ya menjelang peluit panjang mengakhiri babak kedua.
0: Ya baik, di tengah lapangan pertandingan Sebastian Belharter tadi jatuh setelah dilanggar oleh Gomez tadi. Siap-siap siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Ada Reina, Gio Reina. Siap-siap melakukan tendangan bebas di luar kotak penalti dari Paraguay. Ada tiga pemain dari Amerika Serikat yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Paraguay. Nampaknya dipindahkan bola saja ke belakang kepada kapten dari Amerika, Tim Rim, melebar ke sektor sebelah kanan, ada Timothy Weah di sana. Timothy Weah umpan 1-2 dengan rekannya, masih memperlambat tempo pertandingan. Kapten dari Amerika, Tim Rim, masih menguasai bola. Tim Rim umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Ricardo Pepi. Namun ada salah seorang pemain dari Paraguay, buang saja bola jauh ke depan. Masih dikuasai oleh pemain Paraguay, jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Ada Timothy Weah tadi, masih Timothy Weah melebar ke sektor sebelah kanan. Umpan ke belakang kepada Taylor Adam. Pendek saja kepada Tim Rim. Di barisan pertahanan melebar ke sektor sebelah kiri ada McKenny. Kini McKenny berusaha melakukan umpan crossing, dibuang saja. McKenny tadi yang merangsek maju di sektor sebelah kiri penyerangan daripada Amerika Serikat. yang berusaha tadi memberikan umpan crossing namun dihalau saja dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Robinson, pendek saja kepada Reina tadi. Umpan yang tidak akurat, bola jatuh di kaki. Kembali bola jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat, Timothy Weah. Tendangan langsung. Oh, masih membentur. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Di barisan pertahanan Amerika Serikat masih menguasai bola sang kapten kini, Tim Ream. Umpan ke belakang kepada Taylor Adams. Masih Taylor Adams, Tim Ream lagi kembalikan bola ke depan kepada McKennie. Bola kini dikuasai oleh Sebastian Hartel. Balikan kepada McKennie. Masih McKennie. Ke tengah kepada Reina. Masih Reina. Belakang kepada Taylor Adams. Masih Adams. Ke sektor sebelah kanan kini bola. Pindahkan. Timothy Weah. Umpan back pass saja kepada kiper Frisi. Frisi berikan pendek kepada Tim Ream. Masih memainkan bola di sektor pertahanan Amerika Serikat. Terjadi duel namun bola kembali jatuh di kaki pemain Amerika Serikat yang berusaha melakukan serangan balik cepat dari sektor sebelah kanan. Amerika Serikat, Timothy Weah berikan bola kepada Ricardo Pepi. Balikan bola kepada Weah, melebar kembali ke sektor sebelah kanan, mendekati kotak penalti dari Paraguay. Masih Reina kini kuasai bola. Masih Reina, tendang langsung. Oh! Amerika Serikat kembali menggandakan keunggulannya menjadi 4-1 melalui gol yang dicetak oleh Reina tadi di dalam kotak penalti dari Paraguay, memanfaatkan umpan 1-2 dari sektor sebelah kanan. Tendangan kaki kanannya tidak mampu ditahan atau dibendung oleh Orlando Gilles, kiper dari Paraguay. Kembali Amerika Serikat berhasil mencetak gol untuk keunggulan 4-1 bagi Amerika Serikat di pertandingan pada pagi hari ini. Gol di menit-menit akhir perpanjangan waktu babak yang kedua. Bung Nova, Anda melihat seperti apa? Nampaknya Paraguay ini lengah sehingga terjadi gol tersebut. Dan sementara itu, sebelum ulasannya Bung Nova, pertandingan saat ini sudah berakhir dan gol tersebut bertepatan dengan berakhirnya babak yang kedua perpanjangan waktu. Bung Nova, Anda melihat seperti apa gol yang dibuat oleh Reina tadi ini?
1: Ya, tepat sekali tadi Bung Erik bilang lengah. Benar-benar ini tampaknya Paraguay sudah siap untuk copot sepatu sebenarnya tadi ya. Tapi kemudian Amerika Serikat melakukan pergantian pemain. Pemain-pemain penting seperti tadi Balogun, kemudian ada Pulisic diganti, yang masuk ada Reina, kemudian ada Timothy Weah. Pergantian pemain tidak mengubah sistem permainan Amerika Serikat. Pola menyerang, ide permainan menyerang tetap ada di kubu mereka sehingga mereka bisa tetap bermain dan menghasilkan gol seperti yang terjadi. Dan tadi kita lihat sebenarnya Paraguay sudah bisa untuk setidaknya menyaingi atau udah mulai nyetel permainannya, tetapi lagi-lagi di menit akhir kelengahan ini harus dibayar mahal ya, dengan selisih 3 gol. Ini akan memperberat perjuangan Paraguay. Di sisi lain, Amerika Serikat, bagi Amerika Serikat ini adalah laga pembuka yang penuh cerita manis dan kisah indah.
0: Ya, hasil yang tentu saja mengecewakan bagi publik Paraguay ya, karena kekalahan 4-1 di babak perdana Piala Dunia ini setidaknya bisa mempengaruhi mental dari tim ataupun dari kesebelasan Paraguay ini, Bu.
1: Iya, penantian 16 tahun kemudian dibayar dengan kekalahan 1-4 tentu bukan start yang mereka inginkan ya. Apalagi tadi benar-benar di babak pertama pertahanan yang jadi kekuatan utama Paraguay dengan mudah bisa dieksploitasi oleh kecepatan, oleh organisasi tim yang dimainkan oleh Balogun dan kawan-kawan di Amerika Serikat.
4: Ya, baik Bung Erik Hamzah, Bung Yanto, dan juga Bung Nova. Kelihatannya kita harus mengakhiri pertandingan hari ini ya, dengan kemenangan Amerika Serikat 4-1. Nanti kita akan hadirkan pertandingan lainnya. Terima kasih banyak, Bung Erik,
0: Bung Zaini,
4: dan Bung Yanto, serta Bung Nova. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya.
5: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Paraguay.
4: Setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan kami yang lain ya, untuk memantau kembali bagaimana perkembangan terkini berita-berita olahraga dalam dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Saya Zaini, selamat siang.
5: Dinamika olahraga.
6: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
7: Luar biasa penampilan pembukal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
5: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat.
8: Lintas Nia Selatan Siang.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI dan Selatan dimanapun Anda berada. Pendengar Sidik kembali menyapa Anda dalam lintasnya Selatan siang ini dari pukul 10 waktu Indonesia Barat, akan menemani Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan selamat menikmati akhir

makin seru ya. Jadi jangan lupa untuk tetap ditonton, dan untuk mendengarkan informasi-informasi update-nya juga dapat langsung mendengarkan kami di FM 93 maupun melalui aplikasi RRI Digital di Pro 1 RRI Dia Selatan. Mendengar di siang hari ini untuk menemani akhir pekan Anda, sini akan hadirkan program-program acara pastinya di dialog Anda, menemani Anda di waktu santai Anda ini, dan sini akan hadirkan lagu-lagu populer Indonesia dari studio akan

0: Excuse me, do you know where the nearest market is?
1: Hah? Market? Market? Itu pasar kan?
2: Zigzag. Salah. Aduh.
0: Zigzag?
2: Lina. Ada bule nih, aku gak ngerti nih apa yang diomongin nih.
3: Tenang, Ar, jangan panik. Baik amat, bule itu cuma nanya pasar. Sini aku bantu. Hello, the market is over there. Just 2 minutes.
0: Oh, great, thank you.
2: Ajarin dong, kok bisa lancar gitu?
3: Bisa karena dibiasakan, Ar.
2: Benar juga ya. Oke, Lin, mulai hari ini, Lin, every day, yes.
3: Yah, minimal niatnya bagus dulu lah.
4: Belajar bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, membuka banyak peluang. Mulai dari sekolah, pekerjaan, sampai komunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Latihan kecil hari ini bisa menjadi kesuksesan besar besok.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Ya, pendengar Pro 1 RRI Nia Selatan, waktu sudah menunjukkan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Dinamika Olahraga.

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Volarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Sementara itu, Kanada Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama Grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga perdana Grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rapat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Vicky Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyambar kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Klin Lerin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jason Mas secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini. Exactly what we wanted to be. We did that in the second half
1: and not in the first half, and that was the difference for us on the day. Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh, andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini, Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Zed Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang keseimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan ancaman berarti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
3: Ya, saya
2: sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami, tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan, kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan, kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini. 25 novi igrača prvi put na ovoj sceni.
1: Vrlo zadovoljan. Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua Grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2, 6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Certain Pass. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati thriller 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogaert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan satu match point.

0: Dari lintasan sirkuit, Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya. Disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona, Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir. Akan tetapi, kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas. Dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama, finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja.
3: It's been a bit tricky.
2: Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah, jadi kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban itu selalu sulit, tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif, tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona, Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi okay, ini sudah terjadi. Tidak ada apa-apa, minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap. Oke, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Moh Zaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Kiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kuang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rachel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hoh Malaysia. Rachel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeaux IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Giorgi Bezanispili. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya, sangat bangga dengan para pemain saya, sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami, tetapi besok kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun, itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final, tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are competitors, and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Timnas Bola Voli Putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

Dari olahraga e-sports. Tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSC di e-sports World Cup 2026. Setelah mengalahkan GeekFam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. GeekFam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. GeekFam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Digitron by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga GeekFam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2026.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ya, selamat siang mendengar Pro 1 RRI Nia Selatan. Demikian tadi dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta telah kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, di pukul 11.30 waktu Indonesia Barat ini kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu mancanegara yang akan menemani makan siang Anda juga di siang hari ini.

0: Ragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
0: hadir menemani Anda sepanjang hari
2: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

Ya, pendengar Pro 1 RRI di Selatan, sebelum meninjangkan lagu-lagu lainnya pastinya yang akan menemani Anda di siang hari ini ya. Ya, walaupun kondisi cuaca saat ini juga sedang panas-panasnya, ini tergolong bagus sih, karena nanti itu apalagi ini kebetulan akhir pekan ya, jadi untuk cuaca yang siang harinya panas, pasti sorenya juga cerah, jadi aktivitas untuk menikmati kegiatan-kegiatan di sore hari juga tidak ada kendala cuaca karena cuacanya memang lagi bagus-bagus ya. Namun pendengar, sebelum melanjutkan aktivitas Anda, kami masih tetap akan hadirkan informasi-informasi terupdate juga dikutip dari rri.co.id pendengar, di mana BPOM dan BPS perkuat sinergi untuk sukseskan sensus ekonomi 2026. Badan Pengawas Obat dan Makanan memperkuat sinergi dengan Badan Pusat Statistik dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Adapun pertemuan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas data ekonomi nasional melalui kolaborasi yang lebih terintegrasi. Dalam kesempatan tersebut, BPS menyampaikan apresiasi atas dukungan BPOM sejak awal pelaksanaan sensus ekonomi 2026, di mana kolaborasi yang telah dilakukan ini juga dinilai mampu memperluas sosialisasi sensus kepada berbagai pelaku usaha. Dan adapun sosialisasi tersebut juga terjangkau sektor obat, makanan, kosmetik, serta berbagai produk kesehatan lainnya. Upaya itu dinilai efektif meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya pelaksanaan sensus ekonomi. Adapun Kepala BPS menilai keterlibatan BPOM berperan penting meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk mengikuti sensus ekonomi 2026. Menurutnya, partisipasi aktif pelaku usaha sangat dibutuhkan untuk menghasilkan data ekonomi yang berkualitas.

0: kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu yang man pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pun. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Nisha Bulala. Aku tuh

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan.
3: Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, masih dengarkan lagu-lagu daerah Nias menemani suasana siang Anda di hari Sabtu ini di tanggal 13 Juni 2026. Pendengar yang lagi menikmati suasana di suasana siang ya, yang menyenangkan apalagi di hari weekend. Tentunya kita sangat menanti-nantikan atau menunggu ya datangnya hari libur ini, pendengar, sehingga kita bisa leluasa untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang yang kita sayangi. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, sesaat lagi di formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat, Putri akan hadirkan Lintas Megatol ya, berita berjaringan Korwil 16, pendengar ya, hostnya RRI Gunung Sitoli tepatnya. Oke, tetaplah di sini.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Namanya Pajel. Apa namanya?
1: Pajel.
0: Pajel. Ini huruf U.
1: U.
0: U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megacorp. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: Saat kebakaran terjadi, pemilik rumah bersama istrinya sedang bekerja di sawah.
1: Di ini belum dapat tiang listrik.
2: Yang kita harapkan adalah orang menggunakan transportasi umum yang aman, nyaman, terkoneksi. Nah, BRT ini ingin melaksanakan itu, ya.
3: Selamat siang pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitolinia Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Terkait antrian panjang di SPBU, masyarakat diminta supaya tidak panik buying. Pengerjaan proyek revitalisasi di SMP Negeri 2 Pandanauli yang tak kunjung selesai menyebabkan tertanggungnya kenyamanan dan terganggunya kenyamanan dan keamanan kegiatan belajar mengajar. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Putri Rahayu Polem. Kita awali berita yang pertama terkait antrian panjang di SPBU, masyarakat diminta supaya tidak panik buying. Indah Febrianti Bulele menyampaikan laporannya.
4: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Stoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait kelangkaan gas LPG 3 kg yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat, serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Stoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
5: Kalau melihat kondisi untuk antri, tidak mungkin kita tidak pungkiri. Ini hanya saja karena panik saja, menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di khusus di Kota Gunung Stoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
4: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Stoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
6: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, enggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita. Soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
4: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke berita selanjutnya. Warga mengingatkan pemerintah daerah dan pihak PLN agar merealisasikan pemasangan tiang listrik yang diajukan sejak 2021. PLN di Dusun 4, Desa Orahili Danoi, Kecamatan Hili Serangkai, Kabupaten Nias. Laporan Munieli Harifah.
7: Warga Desa Orahili Danoi, Dusun 4, Kecamatan Hili Serangkai, Kabupaten Nias masih menunggu realisasi tiang listrik PLN yang diajukan sejak 2021 lalu. Amanis Kabarogu dalam dialog Pro 1 RRI Gunung Stoli bersama narasumber PLN P3 Nias menyampaikan, hingga kini belum ada kepastian kapan tiang listrik PLN tersebut terpasang di dusunnya. Permohonan pemasangan tiang listrik ini sudah diajukan sejak 2021 hingga 2025-2026, namun belum mendapat tanggapan atau realisasi dari PLN.
1: Sempat ini belum dapat tiang listrik. Pernah kami surati mulai tahun 2021 sampai 2023-2025 sudah kami surati. Jadi tidak tertegap dari pihak
7: BUMN. Sementara itu, Asisten Manajer Perencanaan UP3 Nias Akbar Hidayat menyatakan PLN telah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kota Sekepulauan Nias untuk mendata wilayah yang belum teraliri listrik. Usulan yang disampaikan warga dipastikan sedang berproses, namun karena banyaknya usulan yang masuk, semuanya berjalan secara bertahap. Untuk itu, PLN meminta perangkat desa dan warga mengingatkan dan bila perlu kembali menyurati pemerintah Kabupaten Nias melalui Kabag Perekonomian agar data Dusun 4 Urahili Danoi masuk database terpadu PLN dan pemerintah kabupaten.
8: Sekarang PLN itu sudah bekerja sama, Pak, dengan baik dengan seluruh Pemkab dan Pemko. Beliau tadi dari Serangkai Kabupaten Nias. Jadi kami sudah kerja sama, Pak, dengan pemerintah kabupaten di seluruh Pulau Nias ini, salah satunya di Kabupaten Nias. Jadi untuk usulan, Pak, memang itu pasti berprogres, Pak, dan juga usulan-usulan itu memang sangat banyak masuk ke kami untuk pembangunan, permohonan pembangunan. Kami harapkan dari pemerintah desa nanti mohon dibantu dari Bapak yang bertanya tadi untuk koordinasi dengan pemerintah desa agar dapat menyurati ke pemerintah kabupaten, Pak.
7: Dengan begitu, proses verifikasi, survei, dan realisasi tiang listrik bisa lebih mudah dan segera ditindaklanjuti. Munyali Harifa melaporkan.
3: Rektor Uni Raya mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung generasi muda Nias Selatan agar dapat melanjut ke perguruan tinggi sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap kemajuan pembangunan di wilayah tersebut. Laporan Anoverly Solo.
9: Rektor Universitas Nias Raya atau Uni Raya Nias Selatan, Dr. Martiman Sarumaha MPD mengungkapkan jumlah mahasiswa Uni Raya yang tercatat di pangkalan data pendidikan tinggi telah mencapai lebih dari 5.500 orang. Namun ternyata dari jumlah tersebut hanya sekitar 2.300 mahasiswa yang masih aktif mengikuti perkuliahan. Hal ini disebabkan sebagian besar mahasiswa menghadapi kendala biaya pendidikan. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pihak kampus karena masih banyak generasi muda yang dinilai memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, Dr. Martiman berharap seluruh pihak dapat memberikan perhatian agar mahasiswa yang saat ini tidak aktif dapat kembali melanjutkan studi mereka. Menurutnya, mahasiswa Uni Raya merupakan bagian dari generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang layak.
10: Oleh karena itu, kami berharap juga perhatian kita semua. Anak-anak yang kuliah di Uni Raya ini adalah anak-anak bangsa juga. Oleh karena itu, tentu kita berharap mereka yang tidak aktif ini bagaimana mendorong untuk aktif kembali.
9: Rektor Uni Raya juga mengajak pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memberikan dukungan melalui berbagai program termasuk beasiswa berbasis prestasi dan kompetensi. Ia optimis kolaborasi yang kuat antara kampus, pemerintah, dan masyarakat dapat membantu lebih banyak generasi muda di Nias Selatan tetap kuliah serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Ia menambahkan tahun ini merupakan perayaan lustrum pertama Uni Raya yang puncak kegiatannya akan dilaksanakan pada 29 Juni 2026 mendatang. Kehadiran universitas pertama di Kabupaten Nias Selatan ini diharapkan dapat menciptakan generasi muda Nias Selatan yang berkualitas sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap kemajuan pembangunan di wilayah ini. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
3: Pendengar, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Satu unit rumah semi permanen di Desa Pahime 1, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, ludes dilalap api yang diduga dipicu korsleting listrik saat pemilik rumah sedang berada di sawah. Berikut laporan Jim Franciscus.
0: Saat kebakaran terjadi, pemilik rumah bersama istrinya sedang bekerja di sawah.

0: Kami mohon maaf pendengar, ada sedikit kesalahan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pengerjaan proyek revitalisasi di SMP Negeri 2 Pandan Nauli yang tak kunjung selesai menyebabkan terganggunya kenyamanan.
1: Saat kebakaran terjadi.

0: belajar mengajar atau KBM. Selain ruangan kelas belum bisa digunakan, tumpukan material bangunan hasil bongkaran proses rehab maupun bahan material yang hendak digunakan juga sangat mengganggu aktivitas para guru dan siswa. Adapun proyek revitalisasi sekolah yang mangkrak di SMP Negeri 2 Pandanauli, yaitu rehab 6 unit ruangan kelas dan 1 unit bangunan baru untuk ruang laboratorium IPA. Selain itu, papan proyek revitalisasi sejak awal pengerjaan juga tidak pernah terpajang di lokasi pekerjaan. Sementara rekanan proyek dikabarkan menghindar dari komunikasi kepala sekolah. Keresahan itu setidaknya dirasakan Glory, siswi SMP Negeri 2 Pandanauli ditemui RRI mengaku kecewa lambatnya pengerjaan proyek itu. Jika kondisi itu dibiarkan, maka sangat berpotensi mengganggu kesehatan dan keselamatan siswa, juga guru saat beraktivitas. Oleh sebab itu, Glory berharap proyek di sekolah mereka segera dikebut pengerjaannya.
1: Di sini, Bapak, sebagian ruangan sudah ada yang diperbaiki, tetapi masih tergolong dengan jangkauan lambat, Pak. Jadi, kami memohon kepada Bapak dan juga jajarannya agar menindaklanjuti dengan cepat sekolah kami.
0: Pengakuan yang sama juga disampaikan Cantika Sinaga, masih siswi di SMP Negeri 2 Pandanauli. Cantika membeberkan kondisi bangunan sekolah yang rusak parah dihantam bencana alam. Diakui Cantika, bangunan rusak akibat bencana sedang diperbaiki oleh rekanan. Namun hingga kini belum selesai, bahkan dibiarkan sekitar 2 minggu tanpa ada lagi pengerjaan. Cantika berharap proses belajar mengajar berjalan nyaman dan aman setelah proyek revitalisasi sekolah tuntas dilaksanakan.
1: Memang Pak, di sini sudah melaksanakan perbaikan. Namun di akhir-akhir ini, tepatnya kurang lebih 2 minggu, sudah tidak ada lagi melaksanakan perbaikan, Pak. Perbaikan tersebut telah berhenti. Kami berharap kepada jajaran Bapak Presiden Subianto untuk dapat meninjau langsung kepada sekolah kami, supaya kami dapat langsung melaksanakan proses kegiatan pelajaran mengajar di tahun yang akan mendatang.
0: Kepala SMP Negeri 2 Pandanauli, Nur Ekvan, menyebut ada 6 ruang kelas dan 1 lab IPA yang dikerjakan. Namun pengerjaan proyek revitalisasi sekolah progresnya terkesan lambat. Sekaligus ia berharap pengerjaan proyek tersebut dapat tuntas dan digunakan pada tahun ajaran baru di pertengahan Juli mendatang.
2: Tampaknya luar biasa, Pak. Prestasi kita merosot, sedikit merosot. Karena target kami 2025 itu anak-anak yang masuk keunggulan, SMA-SMA unggulan berbiasa itu meningkat. Ternyata ada tapi merosot, Pak, karena KBM yang terganggu oleh ruangan yang rusak. Kemudian prestasi-prestasi yang lain juga mengalami kemerosotan, termasuk pembinaan ke anak, eskul semuanya mengalami kendala. Kami berharap, Pak, pembangunan yang dilaksanakan oleh Kodam, yang dianggarkan oleh Pak Prabowo, untuk segera diselesaikan. Kami mohon pemborongnya secepatnya untuk segera menyelesaikan sehingga tidak merugikan kami, tidak merugikan anak-anak kami, tidak merugikan siswa-siswa kami, sehingga mereka bisa cepat belajar secara normal, kembali meraih prestasi untuk masa depan anak-anak kami. Terima kasih, Pak.
0: Hingga berita ini diterbitkan, rekanan proyek belum dapat ditemui untuk mengklarifikasi mangkraknya proyek revitalisasi sekolah di SMP Negeri 2 Pandanauli tersebut. Demikian Muaf dan Jiga melaporkan.

0: Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas optimis, kehadiran bus rapid transit atau BRT dapat menjadi solusi transportasi massal yang mendorong masyarakat beralih ke angkutan umum. Berikut laporan Raihan Putri.
1: Bagaimana konsep kita berkendara?
2: Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas mengatakan proyek bus rapid transit atau BRT yang tengah berjalan di Kota Medan diharapkan mampu mendorong perubahan pola transportasi masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi menuju transportasi umum. Menurut Riko, penggunaan transportasi umum dinilai lebih baik untuk mengurangi kemacetan sekaligus menjaga lingkungan. Ia menyebut, selama ini tingginya penggunaan kendaraan pribadi menjadi salah satu penyebab kepadatan lalu lintas di Kota Medan. Riko menjelaskan BRT dirancang sebagai transportasi umum yang aman, nyaman, dan saling terkoneksi antar wilayah. Selain itu, sistem transportasi tersebut diharapkan dapat memberikan efisiensi biaya bagi masyarakat.
1: Bagaimana konsep kita berkendara pelan-pelan banyak memakai fasilitas umum atau

0: kendaraan umum. Karena tentu akan lebih menyehatkan bumi kita, ya, di mana kita selama ini mungkin membawa kendaraan sendiri-sendiri, ya, semakin terjadinya kemacetan. Yang kita harapkan adalah orang menggunakan transportasi umum yang aman, nyaman, terkoneksi. Nah, di arti ini ingin melaksanakan itu, ya, memperbanyak lini-lini transportasinya, ya, dari jauh lebih aman, nyaman, efektif, bahkan ya sekali bayar itu, ya kan kita tidak bayar bensin, ya, dan lain sebagainya karena berjalan dengan transportasi umum, ya. Ya, jadi lebih efektif, lebih efisien. Harapannya seperti itu.
1: Lebih lanjut, Riko menambahkan kehadiran BRT nantinya juga diharapkan membuat masyarakat lebih efektif dan efisien dalam melakukan perjalanan sehari-hari sekaligus perlahan mengubah pola hidup masyarakat dalam menggunakan transportasi. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
2: Konsulat Jenderal India di Medan mengajak masyarakat mengikuti peringatan Hari Yoga Internasional ke-12 sebagai upaya mendukung kesehatan dan penuaan yang sehat melalui praktek yoga. Berikut laporan Andreas Purba.
3: It's important that our elderly people are...
4: Peringatan Hari Yoga Internasional ke-12 akan digelar di Politeknik Pariwisata Medan pada 21 Juni 2026 dengan mengusung tema yoga untuk penuaan yang sehat. Konsul Jenderal India di Medan, Ravi Shankar Goel, mengatakan peringatan Hari Yoga Internasional merupakan agenda global yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2015 setelah mendapatkan dukungan luas dari berbagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Menurut Ravi, yoga dapat dipraktikkan oleh semua kalangan tanpa memandang usia. Ia juga menyebut yoga menjadi salah satu cara untuk mendukung pola hidup sehat serta menjaga masyarakat tetap aktif, khususnya bagi kelompok lanjut usia.
3: It's important that our elderly people are healthy.
4: Penting bagi para lanjut usia untuk tetap sehat, aktif dalam kehidupan bermasyarakat, dan dapat terus berkontribusi. Yoga tidak terbatas pada kelompok usia tertentu. Anak-anak, orang dewasa, lanjut usia, perempuan maupun laki-laki, semuanya dapat mempraktikkan yoga dan memperoleh manfaat dari melakukannya secara rutin.
3: All can practice and benefit from doing yoga regularly.
4: Sementara instruktur yoga asal India yang didatangkan khusus ke Medan untuk mendukung rangkaian kegiatan Hari Yoga Internasional, Rohit Parmar, menyampaikan bahwa yoga tidak hanya bermanfaat bagi kebugaran fisik, namun juga membantu mengurangi stres dan meningkatkan keseimbangan tubuh serta pikiran. Dengan pengalaman mengajar lebih dari 8 tahun, Rohit turut membimbing berbagai sesi yoga yang digelar Konsulat Jenderal India di Medan menjelang puncak peringatan Hari Yoga Internasional.
5: Basically the yoga is all about how you feel from the inside and
4: pada dasarnya yoga berfokus pada bagaimana seseorang merasakan dirinya dari dalam. Di dalam yoga terdapat berbagai gerakan, teknik pernapasan, dan meditasi yang membantu seseorang lebih memahami dirinya sendiri. Yoga juga mengajarkan bagaimana menyelaraskan tubuh, pikiran, dan jiwa agar bekerja secara seimbang. Ketika seseorang mampu memahami dirinya dengan lebih baik dari dalam, maka ia akan lebih mudah menjaga kesehatan. Berbagai gerakan dalam yoga juga dirancang secara khusus oleh para instruktur yoga untuk mendukung kesehatan dan keseimbangan tubuh.
5: So definitely you will become healthy, and the postures are designed like that through our yogis.
4: Selain mempersiapkan kegiatan utama pada 21 Juni mendatang, Konsulat Jenderal India di Medan juga telah menyelenggarakan berbagai program sosialisasi yoga di sejumlah lokasi, seperti institusi pendidikan, studio yoga, dan komunitas masyarakat. Konsulat juga membuka kelas yoga gratis setiap pagi dan sore bagi masyarakat umum. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Konsul Ravi Shankar Goel berharap semakin banyak masyarakat mengenal manfaat yoga dan turut berpartisipasi dalam peringatan Hari Yoga Internasional tahun ini. Andreas Purba melaporkan.
5: Designed like that through our yogis.
2: Pendengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rayu Pole mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
6: Sekian lintas Megatol.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

dan kegagalan adalah bagian dari hidup dan sama-sama sementara. Jangan dulu sedih jika gagal dan jangan buru-buru senang jika baru saja mencapai titik puncak, karena itu semua hanya sementara. Jadi, tetaplah semangat saat mengalami kegagalan dan tetaplah berjuang walaupun sudah sampai di titik paling atas.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Halo Sobat Ekspresi Komunitas, mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuruhan Host Putra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Selatan dimanapun Anda berada. Seperti biasa, tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda informasi cek fakta atau anti hoax di ruang dengar Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Mendengar untuk informasi cek fakta kami kutip dari komdigi.go.id, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim akan terjadinya pemadaman listrik secara global di seluruh dunia mulai 18 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan prediksi resmi, temuan ilmiah dan teknis tentang pemadaman listrik global selama 9 hari tersebut. Selain itu, tidak ditemukan pula adanya catatan dari organisasi internasional, perusahaan sektor energi, pemerintah, atau lembaga penelitian mengenai protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. Di samping itu, pemadaman listrik secara global, secara teknis tidak mungkin terjadi. Sebab jaringan listrik di bumi tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan. Dan selama ini pendengar, jaringan listrik juga dikelola secara independen oleh masing-masing negara atau wilayahnya. Demikian pendengar untuk informasi cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap nantikan informasi cek fakta lainnya pastinya bersama kami di Pro 1 RRI Nias Selatan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo, mana ini kue?
2: Ih, kilo makan di mana?
1: Oh, tangi turu, ambil susu mano, ambil susu mano. Semono kue ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan nggak ganteng bu, mau kan yo susunya kue susah kendaraan manis.
1: Ganteng terus, kau oleh oleh. Gue yo golek gawe yang sing genah.
2: Gue nek menang lho bu, tuh nggak mau makan yo, susu susu kue to.
1: Nandur sawet kono lho po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini, kue kan jauh reti tau, kue biar dia hobi nih mana. Masa nesu-nesu, tanganmu kok

0: grunjal grunjal ngopo to aku yo ngono ku lho wis tado ngakno manukku menang engko tak tukoke mesin cuci mbek tambah ayo tambah kinis-kinis yo
1: tenan
0: ora wis kalem sik nah mun aku mulai gawekno susu yo
1: susu iso oke
0: oke.

Bu. Ki mergo Tori menang. Ngokek nggo tuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok kumbah. Ya.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Iya, benar, ada bencana alam terus awal.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Antrannya panjang banget, mana lagi basah-basahan gini.
1: Iya nih, ini aja aku udah dikejar-kejar deadline sama kerjaan.
0: Kayaknya aku harus nyelinap aja deh, biar bisa kebagian nih BBM-nya.
1: Iya nih, setuju. Aku juga, ntar kita nggak kebagian lagi.
2: Mohon maaf Bapak Ibu, silahkan sesuai antriannya. Dan satu lagi, berhenti resah dan panik. Stok BBM di Tanonia masih tercukupi, BBM tidak kehabisan.
3: Kepada masyarakat diimbau untuk tetap tenang, pasokan BBM masih aman dan tetap tersuplai, tidak terganggu oleh bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera Utara karena akses BBM disuplai via kapal tanker. Silakan melakukan pengisian BBM di SPBU seperti biasa, tidak perlu menstok BBM berlebihan. Kepada para outlet pengecer, harap bersikap bijak dan tidak menimbun atau menaikkan harga BBM di luar ketentuan.

0: Pendengar Pro 1 RRI Selatan, dimanapun Anda berada, waktu sudah menunjukkan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, maka kebersamaan kita akan berakhir sampai di sini. Saya rekan siaran Anda, Cindy Putri Maharani, pamit undur diri di ruang dengar Anda, dan sampai bertemu kembali. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, ya aho.
1: Lintas Nia Selatan Sore.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 RRI Nia Selatan.
3: Senang sekali kesempatan pagi hari ini, dan sepertinya saat ini juga sudah
1: mengudara melalui FM 93,1 MHz.
4: So I will accompany you, viewers and listener, for one hour.
1: Dapat juga Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rri.co.id.
5: Selamat pagi pendengar RRI Nia Selatan.
1: Ikuti akun media sosial kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok.
3: Baik pendengar dimanapun berada, sesuai dengan pemantauan kami bahwa
1: Pro 1 RRI Nia Selatan, kita Indonesia sesungguhnya. Kali.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Dari Puncak Ranogeba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Suli dengan Nias hari ini bersama saya, Victor Jenatan. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan memastikan akan melaksanakan sejumlah pembangunan di Kecamatan Onolalu secara bertahap. Founder Yayasan Gozela Bangkit Berkarya dorong generasi muda membangun karakter positif melalui penggunaan internet yang bijak. Inilah Nias hari ini selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026.

0: Kita awali berita yang pertama. Pemerintah Kabupaten Selatan memastikan akan melaksanakan sejumlah pembangunan di Kecamatan Onolalu secara bertahap, sehingga masyarakat diminta untuk mendukung hal tersebut agar program yang lebih direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Laporan Anoverles Hulu.
1: Pemerintah Kabupaten Selatan akan melaksanakan sejumlah pembangunan dan rehabilitasi jalan di beberapa titik di wilayah Kecamatan Onolalu. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk mendukung hal tersebut agar program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik, sehingga memberikan manfaat bagi kemajuan di kecamatan tersebut. Wakil Bupati Nia Selatan Yusuf Nahe saat berkunjung ke Kecamatan Onolalu belum lama ini menyampaikan, selain rehabilitasi jalan, Pemkab Nia Selatan juga akan memberi perhatian terkait pembangunan dua jembatan vital di wilayah tersebut, yaitu jembatan Mofulu dan Demba.
2: Saya hubungi Pak Dandim, kan ada karya bakti TNI skala besar itu, tapi di tahap pertama itu tidak masuk, itu masuk di tahap kedua. Kalaupun misalnya di karya bakti ini tidak jadi, tahun depan kita mulai.
1: Yusuf Nahir menegaskan bahwa pemerintah daerah terus mengedepankan tiga prinsip utama dalam menjalankan pembangunan, yakni komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Sehingga melalui kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan Onolalu diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Sebelumnya, Camat Onolalu, walaupun Carumaha menyampaikan sejumlah usulan pembangunan kepada pemerintah Kabupaten Selatan. Usulan tersebut difokuskan pada peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan yang dinilai sangat penting bagi masyarakat.
3: Selain mengusulkan pembangunan jalan, juga mengusulkan beberapa pembangunan, yaitu pembangunan kedua jembatan itu, yaitu jembatan Demba dan jembatan Mofulu, yang merupakan penghubung antar desa dengan kantor camat Onolalu, dan jembatan itu merupakan urat nadi aktivitas masyarakat.
1: Camat Onolalu berharap usulan tersebut dapat segera direalisasikan demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia pun memastikan pihaknya tetap mendukung seluruh program yang dilaksanakan pemerintah agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Anoverles Hulu melaporkan.

0: Founder Yayasan Godzilla Bangkit Berkarya dorong generasi muda membangun karakter positif melalui penggunaan internet yang bijak. Berikut laporan Ida Rami Kelombanwa.
1: Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, generasi muda dituntut untuk tidak hanya mampu menggunakan internet, tetapi juga memanfaatkannya secara bijak dan bertanggung jawab. Menyadari pentingnya hal tersebut, PKBM Siona melalui Yayasan Godzilla Bangkit Berkarya menyelenggarakan kegiatan edukasi bertajuk Membangun Karakter Positif Melalui Penggunaan Internet Yang Bijak, diikuti oleh peserta pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C. Kegiatan ini menghadirkan founder Yayasan Godzilla Bangkit Berkarya, Rido Waruhu, sebagai narasumber.
2: Kemajuan teknologi telah membuka akses yang luas terhadap berbagai sumber informasi, pendidikan, pelatihan, dan peluang ekonomi. Namun, tanpa disertai karakter yang kuat dan kemampuan literasi digital yang baik, internet juga dapat menjadi sumber berbagai permasalahan sosial yang berdampak negatif bagi perkembangan generasi. Pada kesempatan ini, saya menegaskan bahwa karakter positif harus tetap menjadi identitas seseorang baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Melalui kegiatan ini, peserta diajak memahami berbagai manfaat internet dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk belajar, mencari informasi, berkomunikasi, mengikuti pelatihan daring, mengembangkan kreativitas, hingga mencari peluang usaha dan pekerjaan. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai berbagai risiko penggunaan internet yang perlu diwaspadai, antara lain penyebaran berita hoax, cyberbullying, penipuan online, kecanduan media sosial, konten negatif, dan penyalahgunaan data pribadi.
1: Selain itu, peserta juga dibekali dengan pemahaman mengenai etika berinternet, pentingnya menjaga keamanan akun digital, penggunaan kata sandi yang kuat, serta kesadaran terhadap jejak digital yang akan selalu terekam dalam setiap aktivitas di dunia maya. Materi ini menjadi sangat relevan mengingat semakin tingginya penggunaan media sosial di kalangan remaja dan generasi muda. Ida Rahmi Talombanua melaporkan.
0: Bawaslu Kota Gedosuli melaksanakan koordinasi bersama KPU Kota Gedosuli dalam rangka pemutakhiran data partai politik berkelanjutan semester 1 tahun 2026 di aula kantor KPU Kota Gedosuli. Kegiatan ini dihadiri oleh ketua dan anggota Bawaslu Kota Gedosuli, komisioner KPU Kota Gedosuli, serta jajaran sekretariat KPU dan Bawaslu Kota Gedosuli. Luther Harifa, anggota Bawaslu Kota Gedosuli, mengatakan koordinasi ini bertujuan sebagai upaya penguatan sinergi antar lembaga penyelenggara pemilu dalam memastikan transparansi dan akurasi serta berkelanjutan pemutakhiran data partai politik. Pertemuan tersebut membahas berbagai hal terkait mekanisme pemutakhiran data yang akuntabilitas serta guna memastikan langkah-langkah pencegahan dan tertib administrasi pengelolaan data parpol secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik. Pemutakhiran data parpol secara berkelanjutan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas data kepemiluan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui koordinasi ini diharapkan proses pembaruan data dapat berjalan sesuai ketentuan dan prinsip transparansi. Pendengar, Anda masih mendengarkan Nias hari ini yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi warga binaan, Kepala Lapas Kelas 2B Gunusoli Saat Bangun didampingi para pejabat struktural serta petugas melaksanakan peninjauan dan pengawasan terhadap area ketahanan pangan yang berada di lingkungan lapas kelas 2B Gunung Soli. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan lahan produktif berjalan secara optimal, sekaligus menjadi sarana pembinaan kemandirian yang memberikan keterampilan praktis kepada warga binaan. Melalui pemanfaatan area tersebut sebagai lahan pertanian, warga binaan dibina untuk mengembangkan kemampuan bercocok tanam, memahami proses budidaya tanam, serta menumbuhkan sikap disiplin, tanggung jawab dan etos kerja sebagai bekal saat kembali ke masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Kalapas Gunung Soli Saat Bangun menegaskan bahwa program ketahanan pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan kemandirian warga binaan. Pemkab Nias Utara pastikan desa yang belum masuk penerima bantuan stimulan perumahan swadaya tahap 1 tahap tetap diupayakan agar tetap bantuan agar dapat bantuan ke depan. Laporan Munieli Harifa.
3: Jadi kita harapkan juga ada swadaya lah masyarakat ini untuk menyempurnakan, ini kan bantuan stimulan namanya. Jadi bahasa itu kan stimulus, masyarakat itu juga harus berpartisipasi.
4: Pemerintah Kabupaten Astara pastikan desa yang belum masuk penerima bantuan stimulan perumahan swadaya tahap 1 tetap diupayakan agar dapat bantuan ke depan. Kepala Dinas Porkimnya Astara Risman Hulu menjelaskan awalnya untuk tahap pertama kuota 200 unit rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman direncanakan untuk Desa Hiliduruwa dan Desa Tumula. Tetapi setelah verifikasi teknis, kuota 200 unit tidak bisa ditampung di dua desa tersebut. Untuk antisipasi agar sisa kuota tidak ditarik ke daerah lain, Dinas Perkim cepat menginput 11 desa tambahan ke aplikasi si baru tahap 1. Desa tersebut diantaranya Sisobahilia Fulu, Hili Sibua Siwalubanu Alasa, Hili Naa dan Dahana Alasa Talumuzui. Pembangunan fisik 200 unit RTLH ditargetkan mulai Juli 2026. Setiap unit dapat stimulan 20 juta dengan rincian 17,5 juta untuk bahan bangunan dan 2,5 juta untuk upah tenaga kerja. Penyaluran sistem non-tunai langsung ke rekening KPM. Arisman menyampaikan untuk desa yang belum masuk tahap pertama, Kadis Perkim Kabupaten Astara menegaskan datanya sudah diupayakan agar dapat dipertimbangkan sebagai penerima bantuan berikutnya.
3: Setelah diverifikasi, identifikasi dan secara di lapangan, sudah 25 desa kan tidak bisa. Hanya sekitar 46 kalau nggak salah. Makanya kita lihat desa yang lain sesuai dengan daftar di dalam aplikasi. Desa yang lain nanti akan menunggu lagi. Memang ada lagi kita punya bantuan ya, kemarin juga kami sudah ikut dengan Jum, Badan Nasional Penanganan Perbatasan. Dan tujuannya apa? Ada rumah tidak layak huni. Dan data itu sudah kita masukkan ke aplikasi mereka juga. Dan termasuk dari Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Tahun ini juga akan langsung semua.
4: Selain PKP.

0: gibinaga gunustoli Anisa.
1: Pendengar RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka bersama Anisa selaku perakirawan akan menyampaikan informasi perakiran cuaca tanggal 13 Juni 2026. Cuaca pagi hari diperkirakan berawan, siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di seluruh wilayah Kepulauan Nias. Malam hari diperkirakan berawan, dini hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di seluruh wilayah Kepulauan Nias. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 99%. Angin bertiup dominan dari arah timur dengan kecepatan 10 hingga 20 km/jam. Sedangkan untuk perakiran cuaca esok hari tanggal 14 Juni 2026, cuaca pagi hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di seluruh wilayah Kepulauan Nias. Siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di seluruh wilayah Kepulauan Nias. Malam hari diperkirakan berawan, dini hari diperkirakan berawan. Sedangkan untuk kondisi perakiran cuaca dan kondisi gelombang di perairan timur Kepulauan Nias untuk tanggal 14 Juni 2026, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin bertiup dominan dari arah utara dengan kecepatan 2 hingga 3 knot, kecepatan maksimum bisa mencapai 16 knot, gelombang pada kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan untuk perairan barat Kepulauan Nias, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin bertiup dominan dari arah timur laut dengan kecepatan 2 hingga 3 knot, kecepatan maksimum bisa mencapai 15 knot, gelombang pada kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter. Kami akan terus memperbarui informasi cuaca kepada pendengar. Demikian yang dapat kami sampaikan dan kembali ke studio RRI Gunung Sitoli.

0: Saudara, mengakhiri Niasar ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan memastikan akan melaksanakan sejumlah pembangunan di Kecamatan Onolalu secara bertahap. Founder Yayasan Godzilla, Bangkit Berkarya Dorong Generasi Muda, membangun karakter positif melalui penggunaan internet yang bijak. Berangkat demikian Nias hari ini, Radio Republik Indonesia Gunung Soli, saya Victor Cendate, mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Dias hari ini.

0: Iya benar, masih Anda berada baru saja kita bergabung di Persatuan RRI Gunung Stoli dengan beritanya sehari ini, dan saatnya kita akan kembali ke
1: halo,
0: Persatuan RRI Nia Selatan dengan lagu-lagu dangdut yang akan kami dengarkan. Maksud kami lagu-lagu daerah Nias yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam dengaran di sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

Pro 1 RRI Nia Selatan 93,1 FM.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

Pro 1 RRI Nia Selatan 93,1 FM.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: It's time to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Talk.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: With kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time, kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Plus 1 Nia Selatan. So, listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

Sobat Ekspresi Komunitas. Mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuran Hosputra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, pendengar Mesej Anda Berada, baru saja kami hadirkan untuk Anda berbagai lagu-lagu populer Indonesia yang telah menemani Anda, dan tepat nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat pendengar, kita akan bergabung di Pro3 Jakarta dengan Warta Berita Sentral. Selamat bergabung dan selamat mengikuti.

0: tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya, dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
1: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu Saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk Saudara HG.
0: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Hasim Guntur

0: yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
1: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
0: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerimaan manfaat di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus menuju pada Impres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama, tentu saja penerimaan manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua, diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan dan miskin. Yang itu sudah langsung otomatis Impres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini.

0: Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
1: Bahwa ini memperlihatkan secara terang-benderang adanya kehilangan hakim yang layak.
2: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansa selaku kuasa hukum Arif Pramhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
3: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK dan insya Allah kami akan menuju ke sana dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukumnya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya terutama untuk keadilan bagi Pak Arif Pramhanto.
4: Sementara itu guru besar

terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Iskandar Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Syarifil Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
1: Ya, saat ini berada di arah ini dapat kami informasikan Masjid Kuba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan.

karena kami ingin melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan ada beberapa waktu lalu banyak jemaah yang beli dan jemaah haji Indonesia yang melakukan sholat sunnah dua rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan sebenarnya pada dasarnya Masjid Quba adalah Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Aus di Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berwukuf di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah.

manövrer verdik Londra'ya. Sadece nakit kuda dalam masjid terbesar kedua di Madinah. Bagian seterusnya tentang masjid kuba mengungkap pentingnya masjid ini. Melihat dalam hidayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke masjid kuba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau

0: Soekarno-Hatta. Selanjutnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
1: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

0: pulang, alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dengan tersenang dapat bertemu dengan keluarga setelah berbulan, maksud kami satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji.
1: Kita kan

0: masuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
2: Kepala kantor

0: 14, sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Mungkin jelaskan pesawat membawa jemaah berasal dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 23.00 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau sekitar pukul 10.12 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di Asrama Haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut proses penanganan kedatangan jemaah, waktu sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas hotel kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
1: Di hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang lepas masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang kebetulan 389 ya, ditambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan terima kembali dari petugas hotel untuk diberi informasi untuk difasilitasi kepulangan kita masing-masing.
0: Maka itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 di Barkasi di Padang, masih menunggu 5 kloter lagi

di mengimbau perlu jemaah kementerian kesehatan karena proses pelayanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Bagi Padang Sumatera Barat, Iwan Sawan Pro 3 Daring terus memudahkan.

Ayrib Paragisi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Paragisi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad.

mencoba bekerja sesama tim mikir tangguh itu harus berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk menyambut kemenangan di laga pertama. Akan tetapi catatan laga pembuka kurang mengesankan dari tim mencoba

saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dan siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama semua orang ini memulai dengan baik dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh, tapi ini adalah Piala Dunia. Kami siap, para pemain bersemangat dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan dan itulah targetnya. Sementara itu

Australia ini adalah Sunny Busy Place, Vancouver, Amerika Serikat. Siangan di 11 waktu Indonesia Barat dari Jakarta, Indonesia, 3 hari pos mengudara.

tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Selamat malam.
1: Ya benar, masih Anda berada baru saja kita bergabung di Pratega Jakarta dengan Warta Berita Sentral, dan saat ini kita kembali ke Persatu RRI Nasatan dengan lagu-lagu populer yang kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

yang berada tidak terasa waktu sudah menunjukkan pada pukul 19:59 waktu Indonesia Barat, dan sampai di sini saja perjumpaan kita di malam hari ini. Saya Penyiar Andi Kesentriska pamit undur diri, sampai jumpa kembali di esok hari. Selamat malam ya.

0: Lintas Nia Selatan Malam.
1: Papi. Mami habis belanja lagi nih. Aduh, tadi Mami berhasil rebut tas ini dari cewek rempong sekaya. Emang ya, kalau yang begini Mami deh jagonya.
2: Iya.
1: Ih, punya suami tapi berasa ngomong sama tembok. Yaudahlah, terserah. Sanagi, kumpulin duit lebih banyak lagi. Biar Mami bisa shopping terus ya, Pi.
2: Aduh, kenapa lagi sih tua bangka ini? Nelpon aku. Mau minta uang buat apa lagi dia sekarang nih? Halo?
3: Assalamualaikum, nak. Bagaimana kabarmu? Sehat kan?
2: Waalaikumsalam. Udahlah, Bu. Nggak usah banyak basa-basi. Butuh berapa sekarang, ha? Cepat, aku sedang sibuk nih.
3: Ibu hanya ingin tahu keadaanmu, nak. Sudah lama sekali kamu tidak menghubungi ibu. Sekaligus, ibu mau kembalikan pinjaman ya waktu itu. Nanti ibu minta tolong Sofian transferkan ya. Maaf. Ibu baru bisa kembalikan uangmu sekarang. Ibu.
2: Bilang Sofian, jangan lama-lama. Terus. Halo, halo, Bu, halo, Bu.
1: Pi, papi yang sabar ya. Ya, ibu kan orangnya agak baik gitu ya. Ya mudah-mudahan husnul khotimah deh.
2: Ah, udahlah. Tidak usah sok menghibur kamu ya. Kematian itu kan hal yang pasti. Ya, jadi ya sudah. Tidak usah dibesar-besarkan.
4: Selamat pagi, Bapak Alan Kusuma. Anda harus ikut kami ke kantor polisi sekarang juga.
2: Loh, ada apa ini?
1: Hah? Ada apa ini, Pak? Kenapa suami saya harus dibawa ke kantor polisi? Hah? Memangnya dia salah apa? Lepas, Pak, lepas!
4: Suami Anda diduga melakukan tindakan korupsi yang melibatkan 3 perusahaan lainnya sebagai rekanan. Kami harus segera melakukan interogasi mendalam atas kasus ini.
1: Gak mungkin suami saya korupsi. Dia itu memang punya banyak uang dari dulunya loh, Pak. Itu semua hasil kerja kerasnya banting tulang tak kenal waktu selama ini. Gak mungkin lah. Lepaskan suami saya.
2: Iya, Pak. Betul yang dikatakan istri saya tadi, Pak. Saya tidak melakukan apapun seperti yang Bapak katakan tadi. Ini pasti salah paham, Pak. Kita bicarakan baik-baik aja ya, Pak ya.
4: Pak Alan?
2: Iya.
4: Anda bisa menyampaikan semuanya nanti di kantor polisi. Sekarang kami mohon kerjasamanya untuk ikut kami sekarang juga.
1: Papi! Jangan tinggalin Mami! Aduh, gimana nasib Mami kalau Papi di penjara? Papi!
5: Menyatakan terdakwa Alan Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alan Kusuma dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.
1: Papi, Mami gak rela semua barang mewah Mami dirampas dari Mami. Mereka gak berhak, Pi. Ih, kenapa sih Papi tega bikin Mami jatuh miskin begini? Mami gak ikhlas, Pi. Mami gak ikhlas.
2: Kalau bukan gara-gara keinginan kamu yang setinggi langit itu, aku tidak akan pernah mendekam di penjara. Dasar wanita matre yang tak tahu diri.
4: Mohon beri jalan. Anda bisa melanjutkan pembicaraan dengan suami Anda di penjara nanti.
5: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Kongsi di Balik Stempel, karya Mutia Utami.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Dengarkan terus Pro 1 RRI Dia Selatan.

Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga bahan pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya tiga jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas The Java Chase Bank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Halo Sobat Ekspresi Komunitas, mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuruhan Host Putra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: salah satu ini mulai nih untuk 2025 dari Kemenparekraf.
1: Antusiasnya banyak, keping mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
2: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan. Kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
3: Ini kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya.
2: Jadi kabar sepekan Nias Selatan setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Menurut saya sih Kak, menunya itu aja karena kadang ada.
2: Kabar sepekan Nias Selatan setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu, serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Lintas Nia Selatan Malam.
1: Papi. Mami habis belanja lagi nih. Aduh, tadi Mami berhasil rebut tas ini dari cewek rempong sekaya. Emang ya, kalau yang begini Mami deh jagonya.
2: Iya.
1: Ih, punya suami tapi berasa ngomong sama tembok. Ya udahlah, terserah. Sanagi kumpulin duit lebih banyak lagi biar Mami bisa shopping terus ya, Pi.
2: Aduh, kenapa lagi sih tua bangka ini? Nelpon aku. Meminta uang buat apa lagi dia sekarang nih? Halo.
3: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu? Sehat kan?
2: Waalaikumsalam. Udahlah, Bu. Nggak usah banyak basa-basi. Butuh berapa sekarang, ha? Cepat, aku sedang sibuk nih.
3: Ibu hanya ingin tahu keadaanmu, Nak. Sudah lama sekali kamu tidak menghubungi ibu. Sekaligus, ibu mau kembalikan pinjaman ya waktu itu. Nanti ibu minta tolong Sofian transferkan ya. Maaf. Ibu baru bisa kembalikan uangmu sekarang. Ibu.
2: Bilang Sofian, jangan lama-lama. Terus. Halo. Halo, Bu. Halo, Bu.
1: Pi, papi yang sabar ya. Ya, ibu kan orangnya agak baik gitu ya. Ya mudah-mudahan husnul khotimah deh.
2: Ah, udahlah. Tidak usah sok menghibur kamu ya. Kematian itu kan hal yang pasti. Ya, jadi ya sudah. Tidak usah dibesar-besarkan.
4: Selamat pagi, Bapak Alan Kusuma. Anda harus ikut kami ke kantor polisi sekarang juga.
2: Loh, ada apa ini?
1: Hah? Ada apa ini, Pak? Kenapa suami saya harus dibawa ke kantor polisi? Hah? Memangnya dia salah apa? Lepas, Pak, lepas!
4: Suami Anda diduga melakukan tindakan korupsi yang melibatkan 3 perusahaan lainnya sebagai rekanan. Kami harus segera melakukan interogasi mendalam atas kasus ini.
1: Gak mungkin suami saya korupsi. Dia itu memang punya banyak uang dari dulunya loh, Pak. Itu semua hasil kerja kerasnya banting tulang tak kenal waktu selama ini. Gak mungkin lah. Lepaskan suami saya.
2: Iya, Pak. Betul yang dikatakan istri saya tadi, Pak. Saya tidak melakukan apapun seperti yang Bapak katakan tadi. Ini pasti salah paham, Pak. Kita bicarakan baik-baik aja ya, Pak ya.
4: Pak Alan?
2: Iya.
4: Anda bisa menyampaikan semuanya nanti di kantor polisi. Sekarang kami mohon kerjasamanya untuk ikut kami sekarang juga.
1: Papi! Jangan tinggalin Mami! Aduh, gimana nasib Mami kalau Papi di penjara? Papi!
5: Menyatakan terdakwa Alan Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alan Kusuma dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.
1: Papi, Mami gak rela semua barang mewah Mami dirampas dari Mami. Mereka gak berhak, Pi. Ih, kenapa sih Papi tega bikin Mami jatuh miskin begini? Mami gak ikhlas, Pi. Mami gak ikhlas.
2: Kalau bukan gara-gara keinginan kamu yang setinggi langit itu, aku tidak akan pernah mendekam di penjara. Dasar wanita matre yang tak tahu diri.
4: Mohon beri jalan. Anda bisa melanjutkan pembicaraan dengan suami Anda di penjara nanti.
5: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Kongsi di Balik Stempel, karya Mutia Utami.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Dengarkan terus Pro 1 RRI Dia Selatan.

Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga bahan pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya 3 jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas The Java C Bank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.

0: kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: di 93,1 FM RRI Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Di malam hari ini kami masih terus hadir menemani suasana malam Anda untuk edisi hari ini, tepatnya edisi Sabtu malam, atau lebih akrab disapa malam Minggu ya. Malam Minggu punya planning, rencana kemana teman-teman? Ada yang menikmati dari suasana malam Minggunya di luar rumah, ada yang mungkin memilih malam Minggunya di rumah saja. Apapun yang menjadi pilihan teman-teman untuk malam hari ini, pendengar RRI Selatan, baik yang mendengarkan siaran kami di FM 93,1 MHz ataupun teman-teman yang mendengarkan siaran kami di streaming online di aplikasi RRI Digital. Selamat menikmati dari suasana malam Minggu, apapun pilihannya, tetap semangat dan selalu bersyukur dari setiap keadaan ya. Hari ini diberikan kesehatan, umur panjang, dan juga kita selalu berharap hal-hal positif ya yang ada di dalam diri kita. Karena kenapa? Ya karena hal positif ini akan membangun dan membuat kita lebih baik lagi ke depannya. Setuju ya? Baik, pendengar RRI Selatan di mana saja Anda berada, kita di open request di program Ruang Rindu. Kita buka open request di program Ruang Rindu malam hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan bergabung nantinya di nomor kontak studio yang kita gunakan di 0811-6883-8118. Kembali kami sampaikan di 0811-6883-8118. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda di suasana malam Minggu hingga ke formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasanya di suasana malam ya, kami menemani teman-teman di suasana malamnya di program Ruang Rindu ya, untuk lagu pop Indonesia. Jadi di sini tempatnya teman-teman bisa request untuk lagu pop Indonesia. Yang pengen request lagunya silakan bergabung bersama kami saat ini. Ada Safrul Zebua, terima kasih. Selamat malam Bang Ali Cut Prawiro juga. Sehat selalu. Kemudian ada Kami GL juga. Kamil GE, thank you. Ada Koko Roy juga, terima kasih. Selamat malam. Ada Mam Forbes 85 juga nih, selamat malam. Kemudian ada Tuan Muda, ada Mr. TR juga. Thank you sudah mampir di suasana malam minggunya. Pasti malam minggunya di luar sana itu seru banget ya. Apalagi kalau cuacanya mendukung ya kan. Malam hari ini gak pakai turun hujan gitu ya teman-teman ya. Wah, biasa kalau gak turun hujan kita kemana-mana gitu malam minggunya ya. Kalau ditanya nih Bang Putra di mana aja buat malam minggunya? Di studio aja ya. Di studio aja. Kita nemenin teman-teman semua sampai tutup siaran nantinya jam 28 waktu Indonesia Barat, bukan tapi jam 24 ya, kelebihan 4 jam kalau 28 ya. 1 kali 28 jam gitu. Kapan gitu ya sejarahnya ya? Yang benarnya adalah 1 kali 24 jam ya, teman-teman ya. Jadi kita menemani teman-teman di program Ruang Rindu saat ini. Yang pengen gabung sama kitanya silakan di request lagu pop Indonesia yang kita putarkan untuk malam hari ini, teman-teman semua. Anda yang mendengarkan siaran kami di 93,1 FM dan juga di streaming online di aplikasi RRI Digital. Salam dari kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda sampai di jam 12 malam nanti. Dan saat ini kita bakal kasih kesempatan buat teman-teman untuk gabung bersama kita di open request di lagu pop Indonesia. Sekali lagi di open request di lagu pop Indonesia dalam program Ruang Rindu. Jadi ada nomor kontak studio yang kita gunakan ya di 0811-6883-8118, nomor studio yang kita gunakan. Sekali lagi di 0811-6883-8118. Jadi teman-teman bisa bergabung bersama kami di nomor kontak ini, bisa gabung dengan lagu requestnya. Atau teman-teman yang mampir di live-nya kita juga untuk saat ini. Kenapa kita mesti live? Karena kita pengen kasih tahu bahwa siaran radio masih berudara, masih beroperasi, masih menemani suasana aktivitas malam teman-teman di setiap harinya. Dan kenapa mesti live gitu ya? Hidup ini butuh pertemanan. Jadi kita perluas persahabatan kita, memanfaatkan media platform ke hal yang positif dengan mengudara saat ini, live streaming saat ini, dan supaya kita bisa memperluas pertemanan. Jadi hidup ini harus cari teman, bukan cari musuh. Gak cuma di dunia nyata, tapi di dunia maya juga gitu ya. Dan yang terakhir nih alasannya, kenapa mesti live ya kan? Karena kita dalam suasana tugasnya itu selalu sendiri-sendiri ya teman-teman. Jadi biar kita gak suntuk ya kan? Biar kita apa ya, gak merasa sendiri gitu tugasnya. Jadi kita live seperti ini buat bisa ada interaksi komunikasi dari teman-teman semua yang ada di luar sana ya. Oke, dibantu support ya untuk akun dari kami yang bertugas saat ini. Salam kenal buat semuanya, salam sehat selalu dan selamat menikmati dari suasana malam minggunya. Sambil nunggu-nunggu kabar-kabar dari teman-teman nih untuk bisa bergabung sama kitanya di open request di lagu pop Indonesia. Kita puterin lagu berikut nih, ada Jazz dengan Dari Mata. Nah, nantinya juga kita bakal bacain pesan dari teman-teman di open request di lagu pop Indonesia ya.

Dari 93,1 FM Mararinya Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Bersama kita yang bertugas saat ini, saya Putra menemani teman-teman di Open Request di program Ruang Rindu malam hari ini ya. Jadi kalau misalkan malam minggunya dirasa wah sepi banget nih malam minggunya, tinggal gabung aja di sini dengerin siaran radio kita ya. Teman-teman bisa dengerin siaran radio kita di FM 93,1 MHz atau di streaming online di aplikasi RRI Digital. Jadi kalau misalkan di luar sana ada yang bilang nih, kenapa nih kita gak bisa dapat akses FM-nya gitu kan. Jadi untuk FM kita di 93,1 MHz gak bisa menjangkau lokasi dari teman-teman. Nah caranya nih, caranya gampang nih sekarang. Tinggal download aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya. Jadi teman-teman gampang ya buat bisa dengerin siaran radio kita, tinggal download aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya. Nah di sini teman-teman bisa memilih RRI mana aja yang mau didengar sama teman-teman, karena semuanya komplit lengkap di aplikasi RRI Digital. Jadi RRI seluruh Indonesia ada di dalamnya, termasuk RRI Nia Selatan ya. Terima kasih buat semuanya yang udah mampir di live-nya kita, udah ngasih support juga. Ada Hirara punya nama ya, ada Agresia, kemudian ada Satria03 juga, ada Bang Senpai Nehe, selamat malam untuk Bang Senpai, sehat selalu, selamat bermalam minggu. Ada user 277542 juga, thank you. Akhyar Malik juga, terima kasih Bang Adi, thank you Bang Adi. Kemudian ada Amaharan Ruru ya, Amaharan Ruru juga terima kasih. Ada Angga Wirawan juga, thank you buat Angga. Ada Yusni Darmao Digidao, thank you Yusni Darmao juga, thank you. Forbes 85 Moms, thank you. Kemudian teman-teman lainnya juga yang udah mampir, ada Sweet Hareva, ada Mercy Wau, kemudian ada Balaki Jaya, thank you. Kemudian ada Salvator juga, terima kasih, selamat bermalam minggu semuanya. Semoga malam minggunya selalu seru ya, malam minggunya menyenangkan, bisa ngumpul sama teman-teman di luar sana ya. Ada Koko Roy juga, thank you Koko Roy. Kemudian ada Yuri juga, ada Edo juga, ada JKY juga. Pokoknya di sini kita bisa gabung ya teman-teman untuk bisa dengerin lagu requestnya di program Ruang Rindu untuk lagu pop Indonesia. Jadi ingat ya, untuk lagu request pop Indonesia di nomor studio yang kita gunakan untuk saat ini, boleh gabungnya di 0811-6883-8118. Sekali lagi di 0811-6883-8118. Jadi teman-teman kalau pengen request lagu, tinggal nulis aja di sini, nanti kita bakal puterin lagunya. Kak Lasmi Duha, thank you. Safrul Zebua, terima kasih. Mr. Rozi Septian, ada Jendela juga, JKY juga, thank you. Ada Gopindo, ada Gadoni juga, terima kasih, salam kenal buat semuanya. Dan kita lanjut nih untuk open request di lagu pop Indonesia yang udah gak sabaran pengen dibuterin lagunya nih ya. Ada yang request lagu dari Gisel dengan judul lagu Indah Pada Waktunya. Ini lagunya cukup dalam gitu ya, makna lagunya. Gisel dengan judul lagu Indah Pada Waktunya ya. Ini lagu di request oleh teman kita yang udah gabung sama kitanya di 0811-6883-8118. Ada Tamara yang malam hari ini katanya malam minggunya di rumah aja, gak kemana-mana sambil dengerin siaran radionya. Tetap semangat Bang Putra, jangan lupa ngopi ya biar gak ngantuk, biar malam minggunya tetap semangat. Oke, terima kasih untuk teman kita ya, Tamara ya, yang malam hari ini udah gabung sama kitanya di Request Pop Indonesia di program Ruang Rindu malam ini.

dari 93,1 FM Rerinya Selatan, kanal informasi dan inspirasi di program Ruang Rindu malam hari ini. Di suasana malam minggunya kita hadir menemani teman-teman semua. Jadi kalau misalkan sedihnya dapat karena sendiri, enggak usah sedih lagi, ya kan? Karena hadir kitanya di sini nih menemani teman-teman sampai di jam 12 malam ya. Untuk open request di lagu pop Indonesia di program Ruang Rindu yang pengen ikutan sama kitanya, boleh langsung aja tinggal kasih komennya, ya kan? Tulis judul lagunya, penyanyinya siapa, dan lagunya dikirim buat siapa, nanti kita bakal puterin lagunya teman-teman ya. Pokoknya kita di sini di open request lagu pop Indonesia. Jadi ingat ya teman-teman ya, kita di open request lagu pop Indonesia buat teman-teman semua yang pengen request, ya kan? Pengen request, pengen diputerin lagu apa? Yang pastinya kita bakal puterin lagu pop Indonesia buat malam hari ini ya. Kita puter lagu pop Indonesia buat malam hari ini sampai di jam 11 waktu Indonesia Barat untuk open requestnya. Jadi masih panjang waktu kita untuk bisa request di program Ruang Rindu. Kita sapa nih, ada Bang Oja Jendela dan Malas Komen. Katanya pengen diputerin lagu Tata Janeta dong, judul lagunya Penipu Hati. Ada kan Bang Putra untuk lagunya? Ada dong, pasti kita bakal puterin lagunya. Yang pastinya buat teman-teman yang pengen diputerin lagunya malam hari ini, ingat ya untuk lagunya lagu pop Indonesia. Jadi buat semuanya jangan salah pintu ya kan, pengen diputerin lagu mancanegara atau lagu kedaerahan gitu, enggak ya. Jadi buat malam hari ini program Ruang Rindu seperti biasanya kita bakal puterin lagu pop Indonesia. Yang baru stay on radio, salam dari kami yang bertugas. Saya Putra menemani teman-teman. Ini siaran radio RRI-nya Selatan di FM 93,1 MHz, di streaming online di aplikasi RRI Digital. Kalau di luar sana ngeluh dengan FM-nya gak kesampaian, Bang, koneksi FM-nya kenapa sih gak sampai di siaran kita gitu kan, di lokasi kita. Nah, jangan khawatir teman-teman, sekarang tuh gampang banget ya buat dengerin siaran radio dengan cara download aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya. Jadi teman-teman gak usah panik, gak usah sedih gitu ya kan, sekarang tinggal dengerin radio di ujung jari teman-teman. Ya, di ujung jari dengerin siaran radionya dengan cara download aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya. Jadi semua teman-teman tinggal milih mau RRI mana nih yang mau didengerin. Jadi komplit lengkap semuanya ada di dalamnya ya, dan termasuk RRI-nya Selatan ada juga di dalamnya ya. Jadi itu dia nih penjelasan dari update terbaru dari siaran radio, bisa didengerin di FM 93,1 MHz dan juga bisa dengerin siaran radio kita di streaming online di aplikasi RRI Digital. Nah, mungkin di luar sana teman-teman pada penasaran juga nih, kenapa sih mesti harus live gitu ya buat suasana tugasnya. Nah, kita live di suasana tugas karena kita pengen kasih tahu buat teman-teman bahwa siaran radio kita itu masih aktif, siaran radio kita itu masih hadir di setiap harinya menemani suasana aktivitas teman-teman semua gitu. Dan kenapa mesti live ya kan? Biar kita tuh tugasnya, kalau tugas tuh kan sendiri-sendiri tuh, jadi gak merasa sendiri, jadi ada interaksi, ada komunikasi buat teman-teman yang ada di luar sana. Dan yang terakhir, kenapa mesti live? Hidup ini butuh pertemanan, ya gak sih? Kita hidupnya butuh pertemanan, gak cuma di dunia nyata, kita juga pengen memperluas pertemanan kita lewat sosial media dengan menggunakan platform ya, dengan sosial media platform apa saja ke hal-hal positif dengan seperti ini gitu ya kan. Jadi kita butuh pertemanan gak cuma di dunia nyata, di dunia maya juga harus kita perluas, karena hidup ini bukan cari musuh tapi buat cari teman gitu ya kan. Meskipun malam minggunya tetap sepi gitu ya kan. Oke, terima kasih buat semuanya. Salam dari kami yang bertugas. Saya Putra, ada Bang Oja nih yang lagi senyum-senyum aja. Jangan lupa teman-teman datang saksikan, ramekan begitu ya. Jadi besok teman-teman, khususnya wilayah Kabupatennya Selatan, tepatnya di Desa Hili Simayatana, ada satu event bergengsi, event tahunan yang dilaksanakan dengan menampilkan kultur budaya. Jadi teman-teman bisa menyaksikan atraksi-atraksi budaya yang bakal ditampilkan dan bakal kita bisa lihat, tonton langsung yang ada di Desa Hili Simayatana, Kecamatan Maniamele, Kabupatennya Selatan, dengan nama event acara Maniamele Fest 2026. Datang ya. Jadi openingnya besok jam 2 siang. Jadi kita harus langsung datang ke lokasi. Bang Putra datang gak sih di lokasi? Wah, kalau dilihat besok kalau gak tugas sebetulnya datang. Dan kebetulan banget besok itu kita di day part 3 atau kita dapat shift ketiga. Jadi kita gak bisa harus datang ke lokasi. Kita mending dengerin dan nonton aja live-nya. Soalnya
adanya tampilan live siaran RRI Nia Selatan pada acara opening ceremony Mania Malo Fest 2026. Jadi teman-teman jangan khawatir juga nih, bakal disiarkan langsung ya, bisa didengar di FM 93,1 MHz dan teman-teman juga bisa nonton lewat streaming online di Facebook, YouTube RRI Nia Selatan. Jadi nanti untuk acara besok begitu ya, untuk acara besok RRI Nia Selatan akan siap support dengan menyiarkan secara langsung, memberikan tayangan live untuk kita semua yang mungkin tidak berkesempatan langsung hadir datang ke lokasi. Di mana tuh? Di channel YouTube, Facebook RRI Nia Selatan atau di streaming aplikasi RRI Digital dan di FM 93,1 MHz. Ya, yuk kita dengerin lagu berikut ini. Requestan berikutnya ada Tata Janeta, lagunya dengan Penipu Hati. Ini lagu di request sama yang punya akun. Dia punya akun namanya No Comment. No comment ya, bener ya, coba kita lihat lagi deh, salah apa enggak gitu ya. Enggak enak nih, nanti salah pula nyebutnya. No comment atau malas komen, oh sorry, malas komen nama akunnya ya. Kita puterin aja langsung lagunya, ini dia dari Tata Janeta dengan Penipu Hati.

Dengarkan terus Pro 1 RRI Dia Selatan. Dari 93,1 FM RRI Nia Selatan, kita balik lagi nih di open request di lagu pop Indonesia. Pokoknya teman-teman sabar nunggu ya buat lagunya. Pokoknya kita ngantri di sini, yang bakal dibacain pesannya itu yang bakal diputerin lagunya. Sabar ya buat teman-teman di suasana malam minggunya. Jangan marah-marahan gitu ya. Nah, kita coba lirik-lirik lagi nih pesan-pesan dari teman-teman kita yang udah mampir di live-nya kita. Kita sapa dulu nih, ada Bang Ali Cut Prawiro. Wah, dia nulis apa tuh ya? See you tomorrow Mr. Putra. Wah, berarti ada kunjungan nih kayaknya nih, ada pertemuan gitu ya. Dalam banget gitu pesannya ya. Terus ada siapa lagi nih? Ada David Putra Hulu, terima kasih buat David Putra Hulu. Ada Destagia juga katanya request lagu dong Bang. Bukti dari Virgon, ada gak lagunya? Coba kita cari dulu ya teman-teman ya. Pokoknya di sini kalau misalkan lagunya ketemu kita bakal puterin, kalau enggak yang sabar ya. Kita cari, ada Virgon judul lagunya Bukti. Kalau ketemu lagunya kita bakal puterin lagunya. Ada lagunya ternyata. Yuk kita puterin aja langsung lagu berikut ini. Ada Destagia yang udah gabung sama kitanya di open request di lagu pop Indonesia. Tanpa banyak cerita lagi langsung aja kita puterin lagunya. Ini dia lagunya ya.

dari 93,1 FM RRI Selatan di program Ruang Rindu malam hari ini. Yang baru stay on radionya malam hari ini, selamat bermalam minggu untuk semuanya. Semoga malam minggunya selalu menyenangkan, happy selalu, enjoy selalu buat malam minggunya. Dan bisa menikmati dari suasana malam minggu, baik Anda yang memilih di rumah aja ataupun malam minggunya di luar rumah. Ingat teman-teman, ya kan, ingat sama jam pulangnya juga. Jangan bikin cemas orang tua, jangan bikin cemas keluarga kalau misalkan dikasih waktu buat bisa nikmatin malam minggunya di luar rumah. Kita juga harus ingat dan ya harus jaga kepercayaan dari orang tua kita supaya kita juga bisa balik lagi nih di suasana rumahnya. Sekedar mengingatkan aja, mana tahu yang terlalu asik ngobrol sampai lupa waktu gitu ya. Apalagi kalau ngumpulnya rame-rame gitu ya kan. Nah, kembali kita ngasih tahu juga nih buat teman-teman semua RRI Selatan yang lagi dengerin siaran radio kita nih, buat semuanya nih kita kasih tahu bahwa ada satu event tahunan yang selalu di setiap tahunnya berlangsung, akan dilaksanakan, dan ini setiap tahunnya selalu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dan selalu meriah gitu ya, yang akan menampilkan atraksi kultur budaya yang bisa menambah pengetahuan kita dan mengenal akan lebih dekat budaya yang ada di Kepulauan Nias, khususnya di Kabupaten Nias Selatan. Jadi event apa itu? Event Mania Melefest 2026. Nah, event ini merupakan event tahunan dan merupakan event nasional yang langsung didukung ya beberapa pihak, salah satunya dari Kementerian Pariwisata, teman-teman ya. Jadi Kementerian Pariwisata sangat support dari event ini yang dilaksanakan di setiap tahunnya, di mana di Desa Hilisi Maitane, Kecamatan Maniamele, Kabupatennya Selatan. Jadi jangan lewatkan teman-teman, kasih waktunya datang langsung gitu ya di lokasi di Desa Hilisi Maitane, Kecamatan Maniamele, Kabupatennya Selatan dalam event Maniamele Fest 2026. Jadi teman-teman, grand opening ceremony-nya bakal dilaksanakan, opening ceremony-nya di jam 2 siang di lokasi Desa Hilisi Maitane. Jadi kalau melihat konsep-konsep acaranya seru banget ya. Tadi sudah begitu banyak persiapan ya, di beberapa stand-standnya juga sudah berisi ya, berisi dari kegiatan-kegiatan usaha, baik usaha masyarakat sekitar maupun usaha masyarakat yang datang dari luar yang ikut meramaikan dan mensukseskan kegiatan Mania Melefest 2026. Tadi sempat ya sebelum mampir ke studio tuh ya, kita sempat mampir ke sana lihat dan cek area. Persiapannya sudah mencapai sekitar 85%, udah mau rampung ke 100% gitu. Mungkin pas ditinggal di belakang udah lebih sempurna lagi. Jadi desain panggungnya udah cukup meriah gitu ya kan. Dan stand-standnya juga banyak diisi sama para usaha-usaha mikro, kecil, menengah gitu ya, UMKM yang sudah standby di sana. Jadi kita tadi sempat mampir ke sana dan beli jajanan teman-teman. Jadi kita beli jajanan tuh yang ini nih. Nah, jajanannya yang ini, pada kenal kan namanya jajanan ini? Wah, ini salah satu jajanan favorit kita barangkali ya. Ini namanya jajanan basreng. Dia itu rasanya renyah-renyah pedes gitu ya. Renyah-renyah pedes gitu. Pengen berbagi gitu buat teman-teman di suasana malam minggunya, tapi sayang banget kita cuma bisa lihat dari jauh-jauh aja gitu ya kan. Cuma bisa dengar-dengar aja. Wah, ternyata ada jajanan-jajanan keripik yang diperjualbelikan di stand-standnya yang ada di Mania Melefest. Jadi teman-teman enggak usah khawatir gitu. Wah, ke sana dapat harus bawa jajanan enggak sih? Enggak mesti. Si Hana itu udah bakal ada stand-stand jualan jajanan-jajanan apa aja yang teman-teman suka, sudah pada standby di lokasi. Di mana? Di Desa Hilisi Maitane, Kecamatan Maniamele, Kabupatennya Selatan. Kapan acara opening ceremoninya? Besok teman-teman ya, jam 2 siang. Dan ini acara selama sepekan gitu ya. Jadi acaranya selama sepekan yang dibuka besok tanggal 14 dan berakhirnya Sabtu. Minggu depan gitu ya. Jadi akhir dari penutup acaranya juga minggu depan. Jadi tinggal milih aja waktunya kemana gitu untuk milih pas datangnya ya. Oke, sambil kasih info buat semua teman-teman yang lagi dengerin siaran radionya,
Kita puterin lagu berikut ini ya, requestan dari teman-teman kita juga yang udah gabung di 0811-6883-8118 ya. Ada siapa nih? Ada Randy malam hari ini. Thank you buat Randy yang udah gabung sama kitanya. Katanya ramekan ya teman-teman Mania Malefest-nya. Aku mau request lagu dari Tulus, judul lagunya Manusia Kuat. Oke, buat Randy ya, jangan cuma ngajak teman-teman, kamu juga harus datang ke sana gitu. Kalau boleh mengabadikan momen ketika kita berada di sana, kemudian kita bantu share, kita bantu kirim, kita bantu teruskan ke teman-teman infonya supaya semua teman-teman rame datang di sana. Dan kita kasih tahu juga nih buat teman-teman semua yang lagi dengerin siaran radio kita ataupun yang lagi nonton live kita, acara ini ya adanya siaran langsung RRI Nia Selatan turun nih untuk memberikan informasi buat teman-teman dengan menyiarkan secara langsung acara Mania Malefest 2026 di lokasi Desa Helisimatana. Jadi tim siaran luar RRI akan melaksanakan siaran langsung opening ceremony pada pelaksanaan Mania Malefest 2026 besok. Jadi kita bisa dengerin di FM 93,1 MHz atau teman-teman bisa nonton secara visual Facebook, YouTube RRI Nia Selatan. Jadi jangan khawatir begitu ya, yang jauh banget udah gak bisa lagi terbang ke Nias gitu ya, yang jauh-jauh gak bisa lagi terbang ke Nias atau gak sempat lagi, gak punya waktu lagi, nanti bisa ditonton di Facebook YouTube RRI Nia Selatan ya. Kita live di sana ya untuk opening ceremony di Mania Malefest 2026 yang dilaksanakan besok tepatnya ya. Kita puterin lagu berikut ini dulu, ada Tulus dengan Manusia Kuat ya, buat Randy yang udah nunggu dan ngajak kita buat nonton acara Mania Malefest Fest. Kemudian ada yang request lagu juga nih, lagunya Virgon kembali nih dengan Surat Cinta untuk Starla. Ini lagu yang di request sama akun Jendela, nama akunnya Jendela gitu ya. Kita puterin lagunya setelah lagu dari Tulus berikut ini dengan Kau.

Dari 93,1 FM RRI Nia Selatan di program Ruang Rindu buat malam hari ini, yang pengen request untuk lagu pop Indonesianya, kita masih ada waktu buat bisa request di sini ya. Jadi buat malam minggunya jangan suntuk lagi, jangan sedih-sedih lagi, karena kita menemani teman-teman sampai di jam 12 malam ya untuk malam minggunya. Nah, kebetulan nih karena teman-teman lagi dengerin siaran radionya, lagi nonton di akun kita juga yang bertugas saat ini, saya Putra menemani teman-teman sampai di jam 12 malam. Kita kasih info buat teman-teman semua bahwa besok jangan lupa nih datang dan ramaikan ya opening ceremony ya pelaksanaan Maniamele Fest 2026 di Desa Hilisimaetane, Kecamatan Maniamele, Kabupaten Nia Selatan. Jadi acaranya buat opening ceremony akan disiarkan secara langsung, dapat didengar di FM 93,1 MHz dan juga dapat ditonton live visual Facebook YouTube RRI Nia Selatan. Jadi besok itu akan disiarkan sama tim siaran

luar Ararindia Selatan ya, pukul 14 waktu Indonesia Barat atau jam 2 siang. Jadi teman-teman, lebih pastinya teman-teman gak punya waktu karena jauh-jauhan, tonton aja di live Facebook YouTube Ararindia Selatan dan Facebook Ararindia Selatan. Nah kalau misalkan ada waktu nih buat mampir langsung, silahkan datang ke lokasi. Nah kalau berbicara soal persiapan seperti apa, tadi itu kita sempat mampir ya sore tadinya di Maniama Love Fest, kita melihat sudah hampir rampung ke 90% gitu ya buat panitia yang begitu kerja keras, semangat luar biasa mempersiapkan event ini agar event ini akan terlaksana dengan baik, sukses ya kan, dan bisa memberikan kesan-kesan baik ya, kesan-kesan tersendiri gitu bagi para pengunjung yang langsung datang menyaksikan kegiatan Maniama Love Fest 2026 tahun ini ya. Jadi acaranya selama sepekan ya teman-teman ya, jadi acaranya selama sepekan yang akan dilaksanakan, yang dibuka pada hari esok Minggu 14 Juni dan berakhir selama sepekan, tepatnya minggu depan berakhirnya di kalender 21 Juni 2026. Jadi manfaatkan kesempatan ini untuk mengenal dan mengetahui akan kultur budaya yang ada di kepulauannya, khususnya di Kabupatennya Selatan. Oke ya. Dan kita udah kasih tahu buat teman-teman acaranya banyak ada di info-info yang udah di share, dibagi-bagi, dimulai dengan hiburan-hiburan yang sangat luar biasa, datangnya artis-artis ibu kota lokal gitu ya teman-teman ya. Ya artis-artis lokal gitu ya yang akan meramaikan dari event Maniama Love Fest ini. Kemudian juga akan ada lomba-lomba yang ditampilkan teman-teman ya. Jadi ada lomba maina kreasi begitu ya, dan masih banyak lomba lainnya yang akan dilaksanakan di sana. Kemudian juga apa lagi nih teman-teman ya. Nah kalau untuk cari cemilan, jajanan nanti gak usah khawatir, karena bakal ada di sana tuh udah tersedia stand-stand untuk teman-teman pelaku usaha. Jadi UMKM di sana akan diberi ruang, dikasih tempat buat bisa jual jajanannya, cemilan-cemilan, biar teman-teman juga sambil nonton sambil ngemil-ngemil di sana, jadi gak suntuk gitu ya. Nah kalau ngomongin soal di sana tadi sempat ngemil apa, sempat jajan apa, kita bawa pulang nih yang namanya ada jajanan basreng, tadi kita sempat mampir ke sana, kemudian ada keripik ungu juga nih teman-teman ya. Wah ini seru banget nih sambil tugas sambil ngemil-ngemil gitu ya. Baik, kita lanjut sama lagu requestan teman-teman yang udah gabung sama kitanya di open request di program Ruang Rindu malam hari ini, yang baru stay on radionya. Selamat malam, selamat bergabung buat teman-teman semua. Ingat ya untuk gabung di sini untuk lagu request pop Indonesia, bukan lagu mancanegara atau lagu daerahan, bukan gitu ya. Tapi kita bakal puterin lagu-lagu Indonesia di lagu pop Indonesia di program Ruang Rindu malam hari ini. Oke, nah kita lanjut nih bacain pesan dari yang udah gabung sama kitanya di 0811-6883-18118. Ini nomor kontak studio yang kita gunakan nih malam hari ini. Ada yang request nih ya kan, Rasa Yang Tertinggal dari ST12 ya. Ini lagu di request sama Vincent malam hari ini yang udah gabung sama kitanya. Katanya selamat bermalam minggu di ruang studio Bang Putra, jangan lupa ngopi biar gak ngantuk. Wah kita dikasih pesan nih, selamat bermalam minggu di ruang studio, jangan lupa ngopi biar gak ngantuk saat tugasnya. Terima kasih buat Vincent yang udah gabung sama kitanya. Untuk lagunya langsung kita puterin di lagu request pop Indonesia Ruang Rindu ST12, Rasa Yang Tertinggal.

Dari 93,1 FM Ararinya Selatan, dengan hadirnya lagu dari ST12 Rasa Yang Tertinggal. Ini kan mengingatkan teman kita Vincent, barangkali ya, yang udahan sama yang udah-udah gitu ya, move on ya, rasa yang tertinggal. Mudah-mudahan rasa yang tertinggal gak balik-balik lagi ya. Khawatirnya kalau balik lagi susah gitu ya. Apalagi kalau misalkan baliknya padahal kita udah dapat yang baru gitu ya. Gak pas banget gitu momennya gitu ya. Ketika kita udahan terus ketemu sama yang baru, malah perasaan yang lalu ya, perasaan yang lama muncul lagi, jadi lagi gitu ya kan. Wah, itu membahayakan sih biasanya ya, membahayakan akan hubungan jadi gak sehat ya. Gimana nih buat malam minggunya? Apakah bisa ketemu dengan kondisi-kondisi yang rasa yang tertinggal terus tiba-tiba kembali bersemi? Jangan ya teman-teman ya, kalau udahan jangan bersemi lagi gitu, bahaya ya. Baik, di open request di lagu pop Indonesia, terima kasih buat semuanya, ada Bunda Adnan dan Meisha juga yang udah mampir, ada Jendela masih stay on ya buat radionya, terima kasih. Ada Kanavaro Sitorus juga, makasih Kanavaro Sitorus, pamit dulu Bang Putra ya. Jendela jangan lupa ya, pintu dan jendelanya ditutup kunci rapat, jangan sampai kejahatan-kejahatan dapat terjadi gitu ya kalau kita lupa yang namanya tutup jendela malam harinya, apalagi tutup pintunya gitu ya. Ada Bang Willy juga, Bang Willy thank you Bang Willy ya, tetap semangat, selamat menikmati dari suasana malam minggunya. Bang Kanavaro Sitorus juga yang lagi malam minggunya lagi senyum-senyum aja ya, katanya siap Bang Putra, kita bakal tutup sekuat-kuatnya pintu sama jendela biar gak ada yang bisa nyusup masuk ke rumah gitu ya. Khawatir kitanya ya kalau ada yang nyusup masuk ke rumah gitu ya, bahaya gitu kan. Oke, bersama kami di 93,1 FM ada yang request lagu nih. Lagunya dari Iqdiktaf ya, judul lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan. Ini lagu di request sama teman kita yang udah gabung juga nih ya. Ada namanya nih Paman Sam ya. Punya nama Paman Sam. Ini ceritanya Paman baru ada Samnya atau Paman Sam? Negara Paman Sam gitu ya. Gak tahu juga deh, pokoknya namanya Paman Sam deh. Katanya pengen diputerin lagu Iqdiktaf dengan judul lagu Sedia Aku Sebelum Hujan. Ada kok lagunya, kita puterin ya. Buat lagu berikutnya di open request di lagu pop Indonesia. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman di suasana malam minggunya di Ruang Rindu malam hari ini. Di open request lagu pop Indonesia.

Dari 93,1 FM RRI Selatan ya, kita udah puterin lagu yang di request sama teman kita yang udah gabung sama kitanya di 93,1 FM ya. Lagunya It Get Tough gitu ya, judul lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan ya kan. Kalau hujan ya pasti harus kita melindungi diri lah, jangan sampai kita kena hujan, basah kuyup ya kan. Apalagi kalau misalkan imun tubuh kita lagi drop-dropnya, lagi turun-turunnya, ya pasti bakal gampang ya jatuh sakit ya. Nah kalau berbicara hari ini cuaca cerah banget untuk wilayah Nia Selatan, gak ada yang namanya hujan turun, gak ada mendung, cuaca cerah. Dan kita berharap untuk besok hari Minggu, yang mana buat besok itu akan ada event ya, kultur budaya yang ditampilkan yang dinamakan event Mania Malefest 2026 yang opening seremoninya akan dilaksanakan besok pukul 14 waktu Indonesia Barat live di lokasi Desa Hilisimaetane, Kecamatan Maniamele, Kabupaten Nia Selatan. Jadi acara event tahunan ini nasional yang dinamakan Maniamele Fest 2026. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton, dengerin siaran radio kita, jangan lupa datang ya. Besok acaranya jam 2 siang ya, live di lokasi Desa Hilisimaetane, Kecamatan Maniamele, Kabupaten Nia Selatan. Maniamele Fest, teman-teman ya, di sana bakal ditampilkan hiburan ya kan, atraksi budaya gitu ya kan. Dan teman-teman gak usah khawatir juga nih, acara ini akan berlangsung selama sepekan. Jadi kurang lebih selama 7 hari pelaksanaannya, untuk opening seremoninya besok dilaksanakan dan untuk closing seremoninya bakal dilaksanakan di hari Minggu depannya di kalender 21 Juni 2026. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi besok gak usah suntuk, kemana nih hari Minggunya nih, mau kemana nih hari Minggunya. Nah kalau teman-teman nanya nih lokasinya di mana, di Desa Hilisimaetane, Kecamatan Maniamele, Kabupaten Nia Selatan. Jadi kalau misalkan dari Pasar Teluk Dalam menuju ke lokasi, aksesnya kurang lebih 25 menit ke 30 menit kalau kita bawa naik motornya itu santai gitu ya. Jadi kalau misalkan kita naik motornya juga cepet ya kan, kendaraannya naiknya cepet ya kan, perginya cepet. Nah mungkin kita cuma butuh waktu 20 menit ke 25 menitnya. Jadi kalau lagi santainya di 25 menit sampai 30 menitnya. Jadi tinggal pilih aja nih, mau cepet-cepet nyampenya atau jalannya santai, yang penting tetap sampai dengan selamat. Jadi tinggal pilih aja. Kapan acaranya besok ya? Hari Minggu opening ceremony Maniamele Fest di Desa Hilisimaetane, Kecamatan Maniamele, Kabupaten Selatan, jam 2 siang gitu ya. Nah, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui ya live visual Facebook YouTube RRI Nia Selatan dan juga bisa didengarkan melalui FM 93,1 MHz. Jadi kontribusi dan partisipasi RRI juga hadir turun ya, ya mensupport dan mensukseskan kegiatan Maniamele Fest melalui siaran langsung pada opening ceremony Maniamele Fest 2026 di Desa Hilisimaetane. Jadi teman-teman jangan lupa datang ya besok ya jam 2 siang. Jadi jangan mikir-mikir lagi mau kemana gitu ya kan. Kita udah spill, udah kasih infonya buat teman-teman. Bang Naldo 07 thank you. Ada sesama aspal juga thank you yang sudah mampir. Kemudian ada Om Iwagu terima kasih. Ada Netra Halawa terima kasih. Ada Ria Mons juga thank you. Ada Yosef Ziliwu katanya Tola kamu request lagu Babang ya katanya. Tola ya untuk Yosef Ziliwu Yahobu ya. Dia mau request lagu ini, lagu apa sih dia jadi penasaran kitanya. Lagu pop Indonesia ya di program Ruang Rindu ya, di lagu pop Indonesia. Aji Toko thank you. Andi Rifat katanya hati-hati gue belum cerah-cerah Bang. Apa nih? Hati-hati gue belum cerah-cerah Bang. Aduh, apaan sih ini? Indonesia thank you. Ya, ada Andi Rifat katanya yang tadi jangan suruh nyanyi lagi ya Bang, mending dia daftar Gojek aja Bang. Gak boleh jahat-jahat sama orang ya, gak boleh jahat-jahat sama orang ya. Ya, kita harus baik-baik sama siapapun ya kan, dan apapun yang menjadi tampilan hatinya buat ngehibur, buat menghibur kita di sosial media dengan media platform apa aja. Kalau dirasa kita terhibur ya mampir gitu ya kan. Kalau dirasa tidak terhibur ya sudah, tinggal di skip aja begitu kan. Jangan menjadi obrolan yang kurang enak buat kehidupan seseorang, karena tujuannya tadi buat apa tuh dianya mampir gitu kan. Nah buat menghibur kita semua, cocok oke lanjut, gak cocok jangan dipaksa, tinggal di skip aja, tinggal lewat aja, gak mesti harus diomongin ya. Jadi kita harus
Baik-baik ya teman-teman ya, satu sama lain jangan menghujat, jangan menghakimi orang gitu ya, jangan jahat-jahat sama orang ya kan. Hidup ini nggak ada yang tahu ya kan, hidup ini nggak ada yang tahu. Mungkin hari ini kita bisa tertawa buat kehidupan orang, belum tentu besok-besok hari atau lusa hidup kita bakal ditertawain oleh orang-orang di sekitar kita gitu loh ya. Jadi edisi curhatnya gitu ya, maunya kita ajak Kak Sen ya buat bisa live bareng kita, seorang psikolog gitu ya, yang stay di Gunung Stoli. Kak Sen buka ruang konsultasi, buka ruang konseling gitu ya teman-teman, dengan obrolan apa yang dirasa. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang mengganjal di hati kita, jangan jadikan orang lain sebagai korban kita gitu ya, jangan jadikan orang lain sebagai pelampiasan kita. Cukup kita konseling, cukup kita konsultasi ke yang lebih pas tepatnya atau bidangnya, yaitu seorang psikolog ya. Jadi buat Bang Andi Rifat gitu yang ngata-ngatain orang ya buat malamnya, pasti malam hari ini gak bakal bisa tidur ya. Karena kenapa? Karena terpikir terus dengan kekurangan orang lain ya. Jangan terlalu sibuk dengan kekurangan orang lain, karena belum tentu kesempurnaan hidup kita baik dan sempurna di mata Tuhan ya. Kadang ya sekarang kehidupannya terlalu sibuk dengan kehidupan orang lain gitu ya, belum tentu kehidupan kita ya kan di mata Tuhan juga udah sempurna gitu ya. Tapi kita sudah bisa menjadikan diri kita sebagai penengah gitu ya dari perjalanan hidup seseorang. Ya udah kalau gitu kita lanjut lagi untuk puterin lagu di program Ruang Rindu malam hari ini, yang udah gabung sama kitanya di 93,1 FM. Ya ada Nanda malam hari ini yang udah gabung. Hai Nanda, yang malam hari ini katanya pengen diputerin lagu nih dari Vidi Aldiano dengan Status Palsu. Ini dikirim buat yang ngerasa aja dengan hubungannya yang ya kajol katanya, kagak jelas. Wah siapa-siapa lagi nih teriakan kayak gini ya. Nanda, bisa-bisanya gitu si Nanda ya teriak sama hubungan seseorang yang katanya status palsu.

Dari 93,1 FM RR India Selatan, kita udah puterin lagu yang direquest sama teman kita yang udah gabung sama kita di program Ruang Rindu malam hari ini. Di sisa waktu yang ada nih teman-teman, kurang lebih 10 menit lagi maka berakhir sudah open request di program Ruang Rindu malam hari ini ya. Ada berapa lagu lagi yang bisa kita puterin? Kurang lebih ada 3 lagu lagi, dan teman-teman yang pastinya udah gabung sama kita nih, thank you banget buat semuanya. Ada Kak Siogaho atau Siga, Kak Lia Manae, Aan Tanju, ada Benny Azwar. Thank you buat semuanya teman-teman, sehat selalu. Ada Warisman juga. Semoga malam minggunya selalu menyenangkan di setiap malam minggunya ya. Jadi jangan ada kata-kata sedih buat malam minggunya, selalu happy, selalu bahagia. Dan buat besok yang bingung mau kemana, mending ramekan aja di besok ya. Mania Melefest 2026 ada opening ceremony yang bakal dilaksanakan di Desa Hilisimaitane, Kecamatan Maniamele, Kabupaten Nia Selatan. Jadi opening ceremoninya bakal dibuka di jam 2 siang besok atau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Datang ya teman-teman ya, ramaikan begitu ya, daripada di rumah aja ya kan gak ngapa-ngapain, mending kita mampir aja ke Mania Melefestnya, karena di sana bakal banyak hiburan, banyak atraksi budaya, dan kita juga bisa menyaksikan perlombaan-perlombaan seperti main akresi dan perlombaan lainnya. Ramaikan ya teman-teman ya, jam 2 siang besok di Desa Hilisimaitane, Kecamatan Maniamele, Kabupaten Nia Selatan, dalam program event Mania Melefest 2026. Jadi ini merupakan event nasional gitu ya teman-teman, yang didukung salah satunya selain dari pemerintah Kabupaten Nia Selatan, dinas terkait, didukung juga lewat dari program pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata. Jadi disupport sangat dari Kementerian Pariwisata begitu ya. Ada Kak Yuan Mensi, terima kasih Kak Yuan Mensi sudah mampir, salam kenal aja. Ada Herlan Menfan juga, Bang Herlan, thank you Bang Herlan. Ada Linus Gia juga, terima kasih buat Linus Gia. Angel juga, Warisman juga, thank you, selamat bermalam minggu untuk semuanya. Semoga malam minggunya selalu bahagia begitu ya teman-teman ya. Kita puterin lagu requestan berikutnya. Ada yang pengen request lagu nih yang udah gabung sama kitanya di 0811-688-83-8118 ya. Malam hari ini ada Andre yang katanya pengen diputerin lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Ada kan lagunya? Ada dong, Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. Kita bakal puterin lagunya, ini lagu sebagai lagu request berikutnya yang bergabung sama kitanya ada Andre malam hari ini. Buat yang lain sabar nunggu, kita bakal puterin 2 lagu lagi di sisa waktu yang ada di program Ruang Rindu untuk malam hari ini bersama siaran Radio RR India Selatan. Terima kasih buat Bang Ranto Gaho sudah mampir di live-nya. Kemudian ada Kak Sari Bunga juga, thank you Kak Sari Bunga, salam kenal buat Kak Sari Bunga ya kan. Ada Mutakin juga, thank you deh buat semuanya, dan sehat-sehat selalu. Jangan lupa sebelum tidur malamnya periksa kembali, cek kembali di sekitarnya aman terkendali, pintu jendela rumah gitu ya kan, parkir kendaraannya dipastikan aman, safety, agar besok pagi ketika bangun gak kaget-kaget gitu ya. Jangan sampai ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu karena kelalaian kita. Ingat, kejahatan dapat terjadi di mana saja, bukan karena ada niat pelaku tapi karena adanya kesempatan ya.

0: Dari 93,1 FM Area Rindia Selatan, kanal informasi dan inspirasi di program Ruang Rindu malam hari ini yang gak berasa sebentar lagi kita bakal pamit di acaranya ya. Dan thank you buat semuanya yang udah mampir di live-nya kita. Ada Alga, ada Bang Christoph juga yang senyum-senyum gitu, yang tadi ngoborong ya jajanan di Maniamale Fest. Dia tuh jajanan keripiknya banyak banget tadi sampai udah kayak meluk apa gitu ya kan keripiknya. Tapi kalau kita gak terlalu banyak belanjanya, cuma dapatnya basreng teman-teman sama ubi ungu ya. Keripik ubi ungu gitu yang sempat kita jajanin di Maniamale Fest malam tadi gitu ya kan. Sore sih lebih tepatnya, salah nyebutnya malam ya, sore tadinya ya. Dan akhirnya kita bisa bawa jajanannya ke studio supaya kita gak suntuk ya kan. Malamnya kita ada jajanan juga yang tersedia buat malam ini, tapi cuma buat malam ini aja ya. Besok tetap dengan suasana kekeringan ya. Jadi malam hari ini kita bawaannya ada cemilan gitu ya, yang bisa dikonsumsi, yang bisa dinikmati. Jadi ini belum tentu ini akan bertahan untuk beberapa malam berikutnya. Kayaknya ini cuma bisa selesai sampai malam ini dan besok bakal kekeringan gitu ya. Ada Nove, terima kasih. Ada Nif 62, thank you ya. Salam dari kami yang bertugas. Ada Nove ngajak ngopi nih. Wah, ini ngopi apa nih? Ini Nove yang mana gitu ya kan? Kalau lihat namanya sih Nove ya, November. Berarti nanti ulang tahunnya pasti di bulan November. Wah, ini udah mulai deket-deket nih ulang tahunnya gitu ya kan. Sekarang aja udah bulan Juni, tinggal lompat ya, melompat 5 bulan lagi bakal ketemu sama yang namanya November. Pokoknya buat November ya, kalau ngajak ngopi malam hari ini yang jelas-jelas aja lah ngajak ngopinya gitu ya kan. Jangan halu gitu ya. Kadang tuh ya teman-teman ya ngajak ngopi tapi selalu dengan bawaan halu. Itu ikhlas gak sih gitu ngajaknya? Atau itu cuma sekedar basa-basi gitu? Kayaknya kalau dilihat dari aroma-aromanya sih semakin kemari kayaknya cuma basa-basi deh ya. Jadi buat teman-teman besok jangan lupa, daripada di rumah aja, daripada bengong-bengong sendiri di rumah ya, jangan lupa ramaikan datang event ke event Maniamale Fest 2026 yang berlokasi di Desa Hilisimaetana, Kecamatan Maniamale, Kabupaten Nias Selatan. Untuk opening seremoninya akan dilaksanakan besok Minggu 14 Juni 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat atau jam 2 siang di lokasi Desa Hilisimaetana dengan event, nama event ya, Maniamale Fest 2026. Ini event nasional dan merupakan event tahunan yang selalu dilaksanakan oleh pemerintah desa setempat, yaitu di Desa Hilisimaetana, Kecamatan Maniamale, Kabupaten Nias Selatan. Nah, Bang Putra, di sana tuh ada apa aja? Banyak, ada atraksi hiburan, atraksi hiburan ya, dengan hadirnya para penyanyi, artis-artis lokal. Kemudian bakal hadir juga tampilan kultur budaya dengan atraksi-atraksi budayanya. Kemudian di sana juga kita bakal menyaksikan beberapa kegiatan lomba di sana ya, seperti lomba mainan kreasi begitu ya, yang mengangkat kultur budaya. Dan di sana juga teman-teman gak usah pusing buat cari cemilan karena di sana banyak para pelaku-pelaku usaha UMKM sudah dipersiapkan panitia dengan adanya stan-stan di sana untuk bisa jajan-jajan sambil nonton dari kegiatan ya Maniamale Fest 2026 selama sepekan. Jadi acaranya selama sepekan ya teman-teman ya. Selama sepekan itu, kalau sepekan itu satu minggu. Jadi opening ceremony hari Minggu ini, closing ceremony hari Minggu depannya lagi gitu ya. Jadi selama satu minggu acaranya. Jadi teman-teman jangan ketinggalan mampir ya di Desa Hilisimaetana, Kecamatan Maniamale, Kabupaten Nias Selatan dengan nama acara yakni Maniamale Fest 2026. Ada teriakan dari Nove, seru ya. Seru lah ya kan, makanya jangan lupa datang, sempatkan diri ya, kabari ke teman-teman ya kan buat bisa mampir ke sana ya. Ada Kayu juga, terima kasih Kayu sudah mampir di live-nya. Kemudian ada Nif 62 sudah mampir, Bang Christoph, Alga juga thank you. Jadi teman-teman jangan lupa besok jam 2 siang. Dan acara ini juga disiarkan secara langsung di FM 93,1 MHz dan disiarkan secara langsung melalui visual Facebook YouTube RRI Nias Selatan. Jadi kontribusi dan support dari RRI, kita menyiarkan secara langsung pelaksanaan open ceremony pelaksanaan Maniamale Fest 2026 di Desa Hilisimaetana, Kecamatan Maniamale, Kabupaten
1: Karolina Selatan. Jadi teman-teman bisa dengerin acaranya dan bisa nonton live visual Facebook YouTube Karolina Selatan untuk acara besok pada event opening ceremony Mania Malefest 2026 ya. Jadi kapan nih acaranya Bang Putra? Besok ya. Acaranya jam berapa Bang Putra? Jam 2 siang pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Jadi buat Friska jangan lupa ya datang ya Fris. Jangan-jangan Friska duluan datang sebagai penerima tamu tuh di sana ya. Begitu juga dengan Nove, tiba-tiba katanya seru ya. Tiba-tiba besok dia udah langsungnya naik di atas panggung dan nyanyi-nyanyi menghibur masyarakat setempat gitu ya. Nove konser di Mania Malefest ya. Friska hadir dengan sebagai penerima tamu ya. Panggil saja Meira ya sebagai penerima tamu juga di sana ya. Pokoknya kita ramekan teman-teman, kita seru-seruan di sana, kita bakal ketemu di sana. Tapi sayang banget ya, kita juga lagi dapat tugas tuh di suasana minggu besok di shift ketiga atau di part 3. Jadi kita mau enggak mau, siap enggak siap harus standby di studio sebagai penjaga gawang studio di jam 3 sore sampai di jam 8 malam. Waduh, sedih banget ya opening seremoninya, tiba-tiba yang ada kita dapat tugas tuh di studio. Enggak kemana mana dong jadinya, di studio aja nggak apa-apa ya, kita bisa nontonin live visualnya melalui Facebook YouTube RRI Nia Selatan. Jadi disiarkan secara langsung melalui channel Facebook YouTube RRI Nia Selatan dan di FM 93,1 MHz gitu teman-teman. Jadi walaupun kita nggak bisa datang karena jam tugas, jam kerjaan gitu ya kan, jadi kita bisa pantau dari jarak jauh, kita bisa nonton live-nya di live Facebook YouTube RRI Nia Selatan ya. Oke, Botol Pitas katanya Putri libur kah hari ini kak? Nah, si Botol Pitas nih udah naik dia malam-malam jam 11 ya, lihat waktu gitu, lihat jam udah nanya ke anak orang gitu ya. Apalagi malam minggu gitu ya. Ya Putri di rumah lah gitu ya. Kalau ngomongin Putri hari ini libur apa enggak, pasti libur lah. Jadi buat kita pasti punya jam libur masing-masing. Jadi kalau misalkan dapat info Putri libur hari ini, ya benar-benar Putri libur hari ini gitu ya. Jadi buat Botol Pitas ya kan, malam-malam lo ini jam 11 sudah nanya-nanya anak orang gitu ya. Enggak berani akunya, kalau biasanya kalau jam segini enggak berani nanya anak orang gitu. Oke, kita pamit di program Ruang Rindu sebagai lagu terakhir yang kita puterin nih malam hari ini ya. Ada Yanza malam hari ini yang udah gabung sama kitanya. Yanza katanya jangan lupa mampir di Mania Malefest, datang Bang Putra ditunggu. Wah, ini baik banget nih, dia udah langsung respon nih. Yanza ngajak kita buat datang ke Mania Malefest dan kitanya ditunggu. Sayang banget buat Yanza, mohon maaf banget Yanza, kita gak bisa hadir buat datang besok langsung di lokasi Mania Malefestnya karena kita lagi dapat tugas. Besok kita penjaga gawang, kita besok standby di studionya di jam 3 sampai di jam 8 malam. Jadi kita gak bisa ngumpul tuh di sana. Tapi mudah-mudahan next, kan ini waktunya panjang ya, selama sepekan gitu buat acaranya. Nanti kita bakal cari waktu yang pas buat bisa mampir ke sana. Ya, terima kasih buat teman-teman, buat semuanya yang udah gabung sama kitanya. Yanza katanya pengen diputerin lagu dari Pice ya, lagunya Bahagia Lagi ya. Oke, ada lagu Pice Kota. Ini lagu pamungkas kita di open request di program Ruang Rindu malam hari ini, kita puterin lagunya teman-teman. Pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Sampai ketemu lagi di program Ruang Rindu.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro
1: 93,1 FM Pro 1 RRI Biasa.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini. Kita akan kembali berjumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada siaran RRI Nia Selatan. Mengudara melalui frekuensi FM 93,1 MHz, audio streaming di aplikasi RRI Digital dan www.rri.co.id. Selamat malam dan tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Nia Selatan, mengudara melalui FM 93,1 MHz, kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Dari Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Nia Selatan. Selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Lintas Nia Selatan Pagi. Pro 1 RRI Nia Selatan.
1: Senang sekali kesempatan pagi hari ini dan sepertinya saat ini juga sudah
0: mengudara melalui FM 93,1 MHz.
2: So I will accompany you viewers and listener for one hour.
0: Dapat juga Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rri.co.id.
3: Selamat pagi pendengar RRI Nia Selatan.
0: Ikuti akun media sosial kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok.
4: Baik pendengar dimanapun berada, sesuai dengan pemantauan kami bahwa
0: Pro 1 RRI Nia Selatan, kita Indonesia sesungguhnya. Kali.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI di Selatan, di manapun Anda berada. Cindy kembali menyapa Anda di pagi hari ini dalam lintasnya Selatan Pagi edisi Minggu 14 Juni 2026. Cindy akan menemani aktivitas Anda pendengar di pagi hari ini ya. Oleh karena itu, untuk mengawali pertemuan kita, kami akan hadirkan seperti biasa program Mutiara Pagi atau Renungan Pagi di pagi hari ini. Rangkaian lagu-lagu rohani Kristen akan kami hadirkan untuk para pendengar kami, khususnya kaum Nasrani di pagi hari ini.

Doa pagi hari. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau telah izinkan kami untuk bisa bangun kembali di pagi hari ini. Terima kasih untuk malam hari yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk istirahat yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang malam hari tadi, sehingga di pagi hari ini kami bisa kembali membuka mata dan juga untuk mengawali aktivitas kami di hari ini. Sertai kami, berkati kami ya Bapa, Tuhan Yesus. Semoga apa yang kami laksanakan di sepanjang hari ini bisa berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Lindungi kami, berkati kami, dan di dalam nama-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus pasal 11 ayat 24.

Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius pasal 26 ayat 41.

0: Masih adakah yang suka makan bangkai saudaranya sendiri? Dilarang juga. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Menyayangi. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12.
1: One One Point 3 FM.

0: di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: One point three FM.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Hi, excuse me. Do you know where the nearest market is?
1: Hah? Market? Market? Itu pasar kan?
0: You go. No. Zigzag. Salah. Aduh.
1: Zigzag?
0: Lina. Ada bule nih. Aku nggak ngerti nih apa yang diomongin nih.
2: Tenang, Ar. Jangan panik. Baik amat. Bule itu cuma nanya pasar. Sini aku bantu. Hello, the market is over there. Just 2 minutes.
0: Oh, great. Thank you. Ajarin dong. Kok bisa lancar gitu?
2: Bisa karena dibiasakan, Ar.
0: Benar juga ya. Oke, Lin. Mulai hari ini, Linin. Every day, yes.
2: Yah, minimal niatnya bagus dulu lah.
3: Belajar bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, membuka banyak peluang. Mulai dari sekolah, pekerjaan, sampai komunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Latihan kecil hari ini bisa menjadi kesuksesan besar besok.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini nggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa nggak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa nggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Selamat pagi Pria Pro 1 RRI di Selatan. Di pagi hari ini Cindy menyapa Anda. Apakah kita semua sudah pada bangun di pagi hari ini? Semoga udah ya, karena memang harus persiapan khususnya para pendengar kami juga kaum Nasrani yang nanti juga akan melaksanakan ibadah minggu ini di pagi hari. Namun pendengar, sebelum kita melanjutkan mendengarkan rangkaian lagu-lagu populer Indonesia lainnya yang pasti akan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini, kami akan hadirkan satu informasi untuk Anda pendengar kembali di mana? Dikutip dari rri.co.id untuk informasi cuaca ya, forecaster BMKG Binaka Gunung Sitoli, Anissa menyampaikan perakiraan cuaca untuk hari ini. Di mana pendengar, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin dari utara dengan kecepatan 2 hingga 3 knot, maksimum 16 knot dengan gelombang kategori sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Dan selanjutnya untuk perairan barat Kepulauan Nias, cuaca juga diperkirakan hujan ringan, angin dari timur laut dengan kecepatan 2 hingga 3 knot, maksimum 15 knot dengan gelombang kategori sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Oleh karena itu, kepada masyarakat di Kepulauan Nias, Anissa mengimbau agar selalu mengikuti informasi cuaca dari BMKG melalui media sosial yang telah terverifikasi maupun melalui aplikasi info BMKG serta mewaspadai perubahan cuaca. Informasi berikutnya pendengar, di mana hari kedua tim SAR gabungan terus cari nelayan hilang di perairan Bozionanias. Tim SAR gabungan masih melanjutkan operasi pencarian seorang nelayan asal Desa Simanaire, Kecamatan Gunung Sitoli, Idanoi, yang dilaporkan tenggelam di perairan Bozihona, Kecamatan Idanegawo, Kabupaten Nias. Hingga Sabtu 13 Juni 2026, hari kedua pencarian, korban atas nama Elvianus Lauli belum ditemukan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Nias menjelaskan, penyisiran dilakukan di sekitar lokasi kejadian melalui jalur laut menggunakan perahu karet. Pemantauan juga dilakukan di sepanjang garis pantai yang diperkirakan menjadi area hanyutnya korban. Operasi SAR ini juga melibatkan personil Basarnas Nias, TNI, Polri, pemerintah setempat, nelayan, masyarakat, dan keluarga korban. Mereka dikerahkan untuk memaksimalkan pencarian korban dan masyarakat, juga nelayan yang beraktivitas di sekitar perairan Bozihona. Diimbau segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan tanda-tanda atau informasi terkait keberadaan korban. Berikutnya mendengar informasi lainnya, masih dikutip dari rri.co.id, di mana Pertamina Patra Niaga Regional Sambugat Sumbagut pastikan stok BBM di Gunung Sitoli aman. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memastikan ketersediaan dan stok BBM di wilayah kota Gunung Sitoli dalam kondisi aman. Hal ini menanggapi situasi terkini terkait antrean kendaraan di sejumlah SPBU. Pertamina juga menegaskan bahwa pasokan BBM untuk wilayah Kepulauan Nias tetap tersedia dan distribusi terus berjalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penegasan itu juga disampaikan Fahrogi Andriani Sumampau selaku Area Manager Communication Relation and CSR Regional Sumbagut Pertamina Patra Niaga kepada rri.co.id pada Sabtu 13 Juni 2026. Di mana Fahrogi juga menjelaskan dalam beberapa hari terakhir tercatat adanya peningkatan konsumsi BBM khususnya Pertalite dibanding rata normal harian. Pertamina juga memastikan stok BBM di wilayah Gunung Sitoli dalam kondisi aman dan penyaluran terus dilakukan sesuai jadwal distribusi.
Ketersediaan produk BBM baik subsidi maupun non-subsidi tetap dipantau secara berkala guna memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Baiklah pendengar, demikian informasi-informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini untuk Anda dengarkan. Dan kami masih tetap hadir menemani aktivitas Anda, pagi hari Anda dengan rangkaian lagu-lagu populer Indonesia hingga nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.